0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
3: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
2: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui 2 pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasi.

0: nasional di Pulau Faroes. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Faroes, dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Faroes. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Faroes sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
1: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Faroes bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
2: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Faroes bagian timur dan UP3 Faroes bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
1: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRPO 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemusnahan barang ilegal ini tentu datang dengan tugas-tugas kita tujuh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
5: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
4: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 parol muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
5: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
6: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
5: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek.

0: dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
3: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
2: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
4: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
2: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar
5: Negeri untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan.

0: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro-Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai cukup ramai.

Pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat. Antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan.
Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858 715669. Selain

0: itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam, dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio MTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain

0: semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
1: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
2: Masyarakat Indonesia.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu Suradou Labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamurkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesempatan.

Pendengar masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia di Banjar Luaskan dari Jalan Besar Pemerintahan depan belakang Mapolres Malino, tetap di ruang dengar Anda di 95,3 MHz.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Dan tetap selalu saya bersama RRI Malinau. Dan tetap mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Tetap di 95,3 MHz. Saya Muhammad Rian bertugas unjur pamit. Tetap bersama RRI Malinau.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan siang ini, saya Heri Susanto, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beberapa acara yang dapat Anda ikuti diantaranya, lagu informasi akan menyapa Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga ada musik tradisional dan informasi budaya di pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saat kami sampaikan informasi bersama Pro 3, yaitu Dinamika Olahraga. Berita Paguntaka dapat Anda ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan setelah Berita Paguntaka, rangkaian lagu dangdut, ya, Pro Dangdut akan menyapa Anda hingga pukul 15 nanti. Baik, itulah beberapa acara yang dapat Anda ikuti pendengar di edisi hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026. Baik, lagu dan informasi akan kami hadirkan. Yang pertama dari Chandra Darusman, duet dengan Faris RM, Dunia di Batas Senja.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

lagu dari Neurotic ya, dengan Berwarna, membawa kita ke menit 19 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi mendengar mengenai Menteri Pendayagunaan Aparatur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak MPPPA, ini Arifah Fauzi menegaskan perlindungan perempuan dan anak harus menjadi prioritas dalam penanganan bencana gempa NTT. Ia menilai kelompok tersebut memiliki kebutuhan khusus sehingga perlindungan harus dipastikan sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan. Arifah mengatakan perempuan dan anak memiliki kebutuhan khusus yang harus diperhatikan sesama penanganan bencana. Kebutuhan tersebut meliputi pengungsian, pangan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan dukungan psikososial. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan data yang didapatkan Kementerian PPPA, per 18 Agustus 2026 dari 70 korban meninggal dunia, terdapat 14 anak dan 34 perempuan dewasa. Arifah menilai kondisi tersebut menunjukkan perempuan dan anak menjadi kelompok yang sangat terdampak sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam setiap tahapan penanganan bencana. Ia mendorong percepatan pendataan pengungsi secara terpilah untuk memastikan bantuan dan perlindungan diberikan secara tepat sasaran. Kementerian PPPA juga menyoroti laporan dugaan kekerasan seksual di lokasi pengungsian mandiri di Kabupaten Sika yang masih dalam proses koordinasi. Kementerian PPPA memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui penyediaan ruang aman serta dukungan psikososial selama tanggap darurat, dan upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama BNPB, Kementerian, Pemerintah Daerah, Mitra Pembangunan, Organisasi Kemanusiaan, Dunia Usaha, dan Masyarakat. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

0: Ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: nih barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga kau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.

Baik pendengar di mana berada berada, lagu dan informasi masih menemani Anda di Tarakan siang ini. Informasi kali ini yaitu terkait dengan Menteri Kementerian PU ini mengerahkan pompa tangki air untuk menangani kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Barat. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani dampak kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Dan sejumlah pompa, tangki, hingga personel dikerahkan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mendukung penanganan karhutla. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla dan kekeringan selama musim kemarau, khususnya di Kalimantan Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta penyediaan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan di lapangan. Melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 1 dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPBPK Kalimantan Barat, Kementerian PU mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk menghadapi kondisi tersebut. Saat ini pemerintah Kabupaten Kuburaya telah menetapkan status darurat bencana karhutla. Kementerian PU pun menyalurkan sejumlah bantuan pompa serta mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekurangan air. Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah titik di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau. Kementerian PU juga menerjunkan personel di wilayah Ketapang dan Kuburaya untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan dari sisi sumber daya air maupun infrastruktur. Kepala BWS Kalimantan 1 yaitu M. Tahid mengatakan, koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD dan pemerintah daerah telah dilakukan sejak kondisi kekeringan mulai menunjukkan dampak serius. Selain itu, menurut Tahid, musim kemarau panjang yang dipengaruhi El Nino meningkatkan risiko kebakaran di wilayah Kalimantan. Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan di wilayah pesisir Kalimantan Barat yang memiliki banyak lahan gambut dan relatif sulit ditangani ketika terbakar. Informasi mendengar untuk Anda siang hari ini dari rri.co.id.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
1: Masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ya, informasi selanjutnya kami hadirkan terkait dengan Kementerian Pendidikan, ya. Ini menyampaikan bahwa Sekolah Garuda ini untuk mengasah talenta menjadi pemain utama di pasar dunia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini menetapkan arah jangka panjang untuk memastikan talenta Indonesia mampu bersaing hingga menjadi pemain utama di pasar dunia. Langkah strategis ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikbudristek, ya, yaitu Ardi Vindiartini, ini mengatakan masa depan Indonesia dibangun bukan hanya dari kekayaan sumber daya alam, melainkan juga dari kekuatan sumber daya manusia, kreativitas, ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut, pihaknya memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem pendidikan, sains, dan teknologi yang mampu menghasilkan talenta unggul serta inovatif, ya, dengan dampak yang nyata. Menurutnya, perguruan tinggi merupakan fondasi utama, tempat lahirnya para peneliti, inovator, entrepreneur, dan talenta kreatif yang akan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, membangun ekonomi kreatif pada akhirnya adalah membangun manusianya. Menyiapkan talenta sejati ini menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut. Salah satu langkah konkretnya adalah melalui program SMA Unggul Garuda yang memperluas kesempatan bagi generasi muda bertalenta untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan berkembang menjadi talenta unggul yang siap melanjutkan pendidikan serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ia menegaskan talenta-talenta inilah yang nantinya akan tumbuh, berkolaborasi, melakukan riset, menciptakan inovasi dan menghasilkan karya yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menembus pasar global. Disampaikan pula oleh Ardi Vindiartini bahwa talenta semangat ini Dikti Saintek ini berdampak bertujuan menghubungkan seluruh elemen pendidikan, sains, teknologi dan riset, inovasi dan talenta untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing bangsa di kancah internasional. Kemendikti Saintek ini menekankan bahwa Indonesia harus memiliki paradigma baru dalam perekonomian global, bukan sekedar sebagai sasaran produk asing, ya. Dan pihaknya juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak cukup untuk menjadi pasar, Indonesia harus menjadi bangsa yang menciptakan, berinovasi dan menjadi pemain utama di pasar dunia. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Ya, pendengar di Marpana Berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi di Tarakan siang ini dan pukul 11.03 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya ke ruang negara Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu daerah dan juga informasi terkait dengan seni budaya yang ada di seluruh tanah air. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Baik, pendengar di mana-mana berada, untuk siang hari ini kami akan hadirkan informasi juga lagu-lagu dari daerah Sumatera Barat ya. Untuk Anda yang ada di Tarakan maupun di Kalimantan Utara, mudah-mudahan juga lagu yang kami hadirkan bisa menjadi pengobat rasa rindu Anda akan kampung halaman. Yang pertama dari Alan dengan Larwi Sanju.

Pacu Adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun,

Baik, berkat di mana-mana pada informasi terkait dengan tradisi ataupun keunikan yang ada di wilayah Sumatera Barat yang hingga saat ini masih eksis akan kami sampaikan untuk Anda. Ya, budaya dan tradisi Sumatera Barat memang sangat beragam ya dan unik. Hal inilah yang menyebabkan para wisatawan ingin datang ke Bali. Dan beberapa tradisi yang membuat wisatawan ini sangat tertarik yaitu yang pertama ada Pacu Jawi ya. Jadi kalau Pacu Jawi ini mirip karapan sapi ya kalau di Madura. Salah satu tradisi unik ini menjadi favorit yang ada di Sumatera Barat atau Pacu Jawi ya. Jadi Pacu Jawi ini merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat tanah datar khususnya masyarakat di Kecamatan Sungai Tarap, Rambatan, Limokaum, dan juga Pariangan. Selain itu Pacu Jawi juga dilaksanakan di wilayah Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh. Sekilas Pacu Jawi ini mirip dengan karapan sapi dari Madura, namun yang membedakan keduanya adalah lahan yang digunakan. Jika karapan sapi menggunakan sawah yang kering, maka Pacu Jawi menggunakan sawah yang basah dan berlumpur. Selain itu, untuk mempercepat lari sapi, para joki Pacu Jawi ini tidak menggunakan tongkat seperti karapan sapi, dan mereka biasanya dengan menggigit ekor sapi tersebut. Kemudian tradisi berikutnya yaitu ada Maulid Nabi di Pariaman. Jika lazimnya peringatan Maulid Nabi ini dilakukan dengan ceramah dan tabligh akbar, berbeda dengan daerah Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di daerah ini, peringatan Maulid Nabi dilakukan dengan cara yang khas dan sama sekali berbeda. Kegiatan ini dilakukan secara maraton, bergiliran dari satu surau ke surau lainnya. Pelaksananya sendiri dilakukan selama

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar, untuk informasi berikutnya masih terkait dengan tradisi unik yang ada di wilayah Sumatera Barat yang hingga saat ini masih eksis ya, yaitu berikutnya adalah Basapa. Nah, tradisi Basapa ini adalah kegiatan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kegiatan Basapa ini dilakukan masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih terhadap Syekh Burhanuddin atas jasanya mengembangkan ajaran Islam di Minangkabau. Tradisi berikutnya ada namanya berburu babi ya. Berburu babi atau dalam bahasa Indonesia berburu babi adalah tradisi yang sudah turun-temurun yang ada di kalangan masyarakat Minangkabau. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh kaum muda. Berburu ini berbeda dengan cara berburu lainnya. Pada umumnya di sini masyarakat yang berburu ini menggunakan anjing ya untuk menangkap babi hutan yang merusak tanaman para petani. Tradisi berikutnya ada namanya balimau. Ini adalah tradisi mandi membersihkan diri menjelang bulan Ramadan. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau di lubuak atau sungai. Selain itu, balimau juga memiliki makna lainnya, yaitu mensucikan batin dan bermaaf-maafan satu sama lain sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Baik, lagu berikutnya kami hadirkan dari Yuma S dengan Babutiah Mato.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Tiara Mon dan Eli Kasim ya, Badidin sudah kita dengarkan dan membawa kita ke menit 50 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terkait informasi terkait dengan tradisi yang unik ya di wilayah Sumatera Barat, kembali kami hadirkan untuk Anda. Kali ini tradisi dengan nama Makan Bajamba. Ini sering juga disebut dengan Makan Barapak ya. Tradisi ini sampai sekarang masih jamak dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Makan Bajamba ini adalah tradisi makan dengan cara makan bersama di sebuah tempat, biasanya dilakukan pada hari besar Islam, upacara adat, dan acara-acara penting lainnya. Tradisi makan Bajamba diperkirakan masuk ke Sumatera Barat seiring dengan masuknya Islam ke ranah Minang pada abad ke-7, maka tidak heran banyak adab dalam makan Bajamba yang sesuai dengan syariat Islam. Tradisi berikutnya adalah turun mandi. Ini adalah salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang anak ke dunia, sekaligus memperkenalkan kepada lingkungan sekitar bahwa telah lahir seorang anak dari sebuah keluarga atau suku. Dan tradisi selanjutnya adalah Batagak Kudo-Kudo. Ini adalah salah satu rangkaian panjang dari tradisi masyarakat Minangkabau dalam membangun rumah. Upacara Batagak Kudo-Kudo sendiri dilakukan saat sebuah rumah baru akan baru dipasang kuda-kuda. Biasanya upacara ini mirip dengan Baralek dengan mengundang orang kampung dan sanak famili. Kado yang biasanya dibawakan oleh para tamu undangan adalah seng atau atap untuk rumah. Tradisi lainnya yaitu ada Batagak Pangulu. Ini masyarakat etnis Minangkabau hidup dalam sebuah budaya yang bersuku dan berkaum. Setiap suku biasanya memiliki seorang penghulu suku dan datua. Ketika sebuah suku atau kaum mengangkat pimpinan kaumnya yang baru, maka diadakanlah upacara Batagak Pangulu. Itulah benar beberapa tradisi unik yang ada di wilayah Sumatera Barat yang hingga saat ini masih eksis ya untuk masyarakat Minangkabau khususnya. Informasi untuk Anda pendengar dari saribundo.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Mak Pono ya dengan Babi Nitiko.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellak melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellak ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellak akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of the time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima. Sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
4: Sebetulnya sama konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara, ini enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini sudah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
3: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan para Tapkorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen ADT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies, and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan para Tapkorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura, salah satu sponsor di Indonesia Pro AM. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro AM presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Mendengar di Marban Berada Pro 1 RD Tarakan, masih kami menemani Anda dengan rangkaian lagu dan juga informasi. Informasi berikutnya pendengar kami hadirkan, yaitu terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini mengganggu penerbangan. Sejumlah rute di Kalimantan dibatalkan. Sederet penerbangan dibatalkan dan terlambat imbas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, ini menyampaikan asap banyak membuat jarak pandang atau visibility menjadi terganggu. Jarak pandang merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan. Apabila berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, penerbangan dapat ditunda, dialihkan maupun dibatalkan. Hal itu disampaikan dalam keterangan pers yang diterima RRI Jumat 21 Agustus 2026. Dan dari hasil pantauan, asap tebal paling berdampak pada operasional Bandara Singkawang atau SKJ dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan. Pembatalan penerbangan dilaksanakan pada 16 Agustus 2026 dan jarak pandang sekitar 3.000 meter. Penerbangan Transnusa ini terdampak dengan jumlah 174 penumpang rute Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bandara Singkawang SKJ ini, dan 153 penumpang ini jurusan dari Singkawang ke Jakarta ini juga menjadi atau mendapatkan dampak dari pembatalan tersebut. Kemudian juga Super Airjet terdampak dengan 180 penumpang JGK SKJ dan juga 87 penumpang. Pada 18 Agustus 2026, jarak pandang sekitar 2.000 meter. Transnusa ini terdampak masing-masing 174 penumpang dari rute Jakarta dan Singkawang, kemudian Singkawang-Jakarta. Sedangkan Super Airjet masing-masing 180 dan 179 penumpang pada 19 Agustus dengan jarak pandang sekitar 2.500 meter. Transnusa ini terdampak masing-masing 164 dan 165 penumpang pada rute Jakarta-Singkawang. Penumpang terdampak memperoleh penanganan berupa full refund dan perubahan tanggal penerbangan secara gratis hingga 7 hari ke depan. Di Kalimantan Timur, pemantauan dilakukan 7 bandar udara, yakni Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, APT Pranoto, Kalimarau, Nusantara, Datah Dawai, Maratua, dan Melalan. Bandara Nusantara, Datah Dawai, Maratua, dan Melalan ini beroperasi normal, sementara bandara lainnya harus terus dilakukan pemantauan. Di Kalimantan Tengah, pemantauan dilakukan di sejumlah bandara, diantaranya Cilikriwut, Iskandar, Haji Hasan, HM Sidik, Tumbang Samba, Kuala Kurun, Kuala Pembuang, Sanggu, dan Bandara Khusus Puruk Cahu. Bandara Timban Samba dan Bandara Khusus Puruk Cahu beroperasi normal. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id terkait dengan kebakaran hutan dan lahan mengganggu penerbangan, sejumlah rute di Kalimantan dibatalkan. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yaitu Let's Talk About Love.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci. Hei. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagunta Kara.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Kesehatan Kota Tarakan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari penyakit menular hingga triple burden disease.
1: Tapi namun itu, Bapak Ibu, sekarang tantangan dari kesehatan itu tidak hanya penyakit menular, tapi juga penyakit tidak menular.
2: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengapresiasi kehadiran para pemangku kepentingan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga para kader kesehatan dalam pertemuan lintas sektor triwulan 3 Puskesmas Pemburungan sekaligus penggalangan komitmen STBM ODF di kantor kecamatan Tarakan Timur Kamis pagi. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Tarakan Irwan Iwanda menegaskan bahwa indikator pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai oleh Puskesmas sendirian. Selain mengejar target Open Defection Free atau ODF, demi menunjang penilaian kota sehat, tantangan utama saat ini adalah tren triple burden disease dan pergeseran usia penderita penyakit tidak menular yang mengingatkan partisipasi aktif masyarakat dan jajaran kelurahan sangat vital untuk memperkuat deteksi dini kesehatan sejak tingkat keluarga.
1: Tapi namun mungkin Bapak Ibu, sekarang tantangan dari kesehatan itu tidak hanya penyakit menular, tapi juga penyakit tidak menular, ya. Karena tantangannya sekarang perilaku kesehatan, ya, lingkungan kesehatan itu juga sangat mempengaruhi meningkatnya derajat kesehatan. Jadi sekarang Indonesia ini mengalami triple burden disease, ya. Menular bisa kita tekan, tetapi penyakit tidak menular ini memang juga semakin meningkat. Tujuannya adalah memperkuat pemberdayaan masyarakat dan screening sejak dini di level masyarakat dan keluarga.
2: Melalui komitmen bersama ini, Dinas Kesehatan Tarakan berharap seluruh pihak tidak bosan memberikan masukan dan kolaborasi sehingga permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Pemburungan dapat terselesaikan dengan optimal. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Bidang Pengembangan Ekspor DKU KMP Tarakan, Yudi, meminta Dinas Lingkungan Hidup Tarakan dapat menjadwalkan pengambilan kontainer di Pasar Tenguyun menjadi setiap hari untuk mengatasi penumpukan sampah di pasar.
3: Sementara kontainer ini bukan setiap hari, yang 2-3 hari baru diambil. Kalau sudah penuh, ya itulah kendaraan lagi kemarin. Ini juga sudah kami tindaklanjuti koordinasi ke DLH.
4: Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan DKU KMP Tarakan merespon keluhan pedagang Pasar Tenguyun terkait tumpukan sampah yang kembali menumpuk beberapa hari terakhir. Kepala Bidang Pengembangan Ekspor DKU KMP Tarakan, Yudi, mengatakan penumpukan terjadi karena jadwal pengambilan kontainer dari Dinas Lingkungan Hidup belum rutin setiap hari. Yudi menjelaskan saat ini pengelolaan kebersihan di dalam pasar menjadi kewenangan DKU KMP Tarakan melalui 7 orang petugas, namun 2 orang mengundurkan diri sehingga yang efektif saat ini tersisa 4 hingga 5 orang. Adapun tugas petugas hanya mengangkut sampah pedagang dari los ke kontainer yang disediakan di dalam pasar. Sementara kontainer tersebut merupakan aset Dinas Lingkungan Hidup.
3: Sementara kontainer ini bukan setiap hari, yang 2-3 hari baru diambil. Kalau sudah penuh, ya itulah kendaraan lagi kemarin. Ini juga sudah kami tindaklanjuti koordinasi ke DLH. Sudah kami surati juga kalau bisa minta terapa kontainer sehari sekali, kan? Biar kami maksimal juga. Makanya bukan mereka tidak mengambil, gerobak kami penuh, teman-teman standby di sini, kami tidak boleh buang nih, ya kan? Sudah kami sarankan tadi di teman-teman, pakai peti-peti juga tidak diizinkan, harus di dalam situ.
4: Menurutnya, masalah semakin bertambah karena pintu transfer depo di belakang pasar yang biasa digunakan warga untuk membuang sampah semesta saat ini ditutup. Akibatnya warga ikut membuang ke kontainer pasar. Ia menyebut pedagang tidak diperbolehkan membuang sampah di luar kontainer, termasuk menggunakan peti kayu sebagai tempat penampungan sementara. Usulan itu sempat diajukan saat rapat dengan petugas kebersihan, namun tidak diizinkan. DKU KMP Tarakan mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang berjanji akan segera menurunkan armada untuk menarik kontainer. Adapun terkait iuran, Yudi menegaskan tidak ada iuran khusus sampah di pasar. Pedagang hanya membayar sewa lapak sebesar Rp81.000 per bulan dan sewa kios sebesar Rp100.000 per bulan hingga Rp125.000 per bulan. Saat ini jumlah lapak terdata sekitar 400 dan kios sekitar 200, namun tidak semua beroperasi. Yudi berharap jika pengambilan kontainer bisa dilakukan setiap hari, persoalan sampah di Pasar Temuyun tidak akan berulang. Ini merupakan kejadian kedua dalam beberapa hari terakhir. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Badan Narkotika Nasional Kota, BNNK Tarakan, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika yang kian masif melalui peran sistem keamanan lingkungan atau Siskamling.
5: Pemerintah daerah kita harapkan mendukung penuh untuk mengaktifkan kembali pos-pos Kamling.
6: Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Tarakan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotik yang kian masif melalui peran sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Kepala BNNK Tarakan Ivan Maternik mengatakan pemerintah kota Pemkot Tarakan memiliki peran penting dalam mengaktifkan Siskamling di setiap rukun tetangga atau RT. Melalui Siskamling, menurut Ivan, masyarakat tentu memiliki andil dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotik di lingkungan sekitarnya.
5: Jadi saya kembali tadi untuk keaktifan pos-pos Kamling ini kita serahkan untuk ke pemerintah daerah. Tidak ada kewenangan masing-masing, jadi untuk pemerintah daerah kita harapkan mendukung penuh untuk mengaktifkan kembali pos-pos Kamling mulai dari Pak Wali Kota, didukung oleh Dewan, ke Pak Camat, ke Pak Lurah, ke Pak RT untuk berperan aktif.
6: Oleh karenanya melalui Siskamling, Ivan berharap para pengedar narkotik maupun aktivitas yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotik di lingkungan rukun tetangga bisa terpantau, sehingga mudah ditindak oleh petugas baik itu dari BNN maupun kepolisian. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 15 paket sabu yang ditemukan di lantai sebuah rumah di Jalan Selumit Pantai RT28, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, masih menjadi bagian dari pengembangan penyidikan Satres Narkoba Polres Tarakan.
7: Melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan seorang pria berinisial S alias E di rumah yang diduga menjadi lokasi aktivitas peredaran narkotika.
8: Sebanyak 15 paket sabu yang ditemukan di lantai sebuah rumah di Jalan Selumit Pantai RT28, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, masih menjadi bagian dari pengembangan penyidikan Satres Narkoba Polres Tarakan. Paket dengan berat bruto 4,41 gram itu ditemukan tidak jauh dari posisi S alias E yang diamankan polisi pada pengungkapan pada 18 Juli lalu. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumbewas melalui Kasihumas Ibtu Rusli mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di sebuah rumah di kawasan Sumbit Pantai. Tim opsional Satres Narkoba Polres Tarakan bersama personil Ditres Narkoba Polda Kalimantan Utara kemudian bergerak ke lokasi S alias E diamankan pada Sabtu lalu. Setelah tersangka diamankan, polisi melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan ketua RT setempat. Dari penggeledahan tersebut, petugas menemukan 15 bungkus plastik bening berisi diduga sabu di lantai rumah. Yang menjadi perhatian, paket-paket tersebut ditemukan tidak jauh dari posisi S alias E saat diamankan. Polisi kemudian mengamankan seluruh barang tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
7: Satres Narkoba Polres Tarakan kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan aktivitas transaksi narkotika di sebuah rumah di wilayah tersebut. Melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan seorang pria berinisial S alias E di rumah yang diduga menjadi lokasi aktivitas peredaran narkotika. Petugas menemukan 15 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang berada di lantai rumah tidak jauh dari lokasi tersangka saat diamankan. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Tarakan untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu meliputi 15 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 gram. Kemudian 1 unit telepon genggam Samsung warna hitam, 1 buah timbangan digital merek Camry warna hitam, 1 buah gunting, 1 buah dompet warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp400.000.
8: Keberadaan timbangan digital menjadi salah satu bagian yang turut diperiksa penyidik. Kendati ditemukan bersama barang bukti narkotika, polisi belum menyimpulkan fungsi alat tersebut dalam perkara sebelum seluruh rangkaian penyidikan selesai. Rusli mengungkapkan barang bukti yang diduga sabu juga menjalani pemeriksaan menggunakan test kit. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan positif metamfetamin. Pemeriksaan terhadap S alias E turut dilakukan dan hasil tes urinnya juga positif mengandung metamfetamin. Ditegaskan Rusli, S alias E kini diproses dengan sangkaan pasal 114E1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Tarakan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari penyakit menular hingga triple burden disease. Badan Narkotika Nasional Kota BNN Kota Tarakan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika yang kian masif melalui peran sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
9: Sekian berita Paguntaka.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lumbay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Baik pendengar di Marbana Berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk menikmati rangkaian lagu dangdut di acara Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana pun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 1 RW Tarakan. Dan untuk Anda juga yang siang hari ini live TikTok RW Tarakan, juga yang monitor lewat FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz, ya, yang ada di Tanjung Silor sana, silakan bergabung bersama kami. Dan saya Heri Susanto akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu dangdut bisa Anda request ya. Yang mau telepon di 0821-5320-9845 boleh. Mau gabung lewat live TikTok RW Tarakan juga boleh. Ya, mungkin bisa komen-komen di situ dan juga dibantu komen, share, mungkin salam-salam juga boleh ya. Kita akan jalin silaturahmi lewat udara dan di media sosial di acara Pro Dangdut ya. Lagu pembuka ya untuk mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Kita pilihkan yang mana nih ya? Ya, lagunya dari Titik Nur kita hadirkan mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut edisi hari ini, hari Sabtu, weekend, tanggal 22 Agustus 2026. Titik Nur, lagunya adalah

0: dari Titik Nur ya, lagu lama yang masih cukup enak kita dengarkan ya di siang hari ini di acara Prodangdut Pro 1 RRI Tarakan. Brau retak ya. Untuk kawan-kawan yang ada di live TikTok RRI Tarakan juga boleh ya request lagu, mau salam-salam juga boleh ya. Mau gabung lewat jalur telepon 082153209845 juga boleh ya. Pokoknya kita berikan yang terbaik untuk para sahabat-sahabat yang suka lagu dangdut ya. Baik, kita juga akan menyapa kawan-kawan yang sudah bergabung. Baik, ini kita dahulukan yang lain telepon ya. Untuk like TikTok nanti kita akan coba sapa. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Waduh, Riki. Piye Mas Agus?
1: Ape-ape wae, panas betul nih.
0: Panas betul ya, wis padha. Tapi Kampung 4 adem.
1: Apa?
0: Kampung 4 adem.
1: Kalau
0: nggak pasti jelas
1: dengan jenis AC.
0: Astaga. Ngerti
1: ya. Malam
0: minggu ayo mau ke Karang Kamu Bugis juga. Gak apa-apa lah sama ngundang. Kita ini pokoknya partai
1: ikut. Yang paling enak di dangdutan aja di rumah aja. Wah. Hati atem dengarkan radio RRI.
0: Iya. Masuk.
1: aku nggak ada lagu lagi ya. Ya. Lagunya Jackie apa pola?
0: Jackie.
1: Ya, penyanyi Rita Sugiyato.
0: Oke, Mas Agus.
1: Salam untuk kak.
0: Oleh, monggo.
1: Oke, salam pertama untuk Mas Heri ya, sekeluarga ya.
0: Matur nuwun.
1: Terus untuk Mbak Kersi, Mbak semuanya lah pokoknya yang di Radio RRI di Kono ya.
0: Oke, Mas Agus.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia kita yang ada di Kampung Bugis ya, Tarakan ya. Sudah ada Mas Agus Darmawan, lagunya Jackie. Kita coba carikan Mas Agus ya. Kita akan sapa lagi ya teman-teman yang gabung di live TikTok ya. Yang pertama Mas Diono, terima kasih atas gabungannya. Oke, kita sudah numpuk nih pokoknya yang ngantri yang mau disapa ya di live TikTok maupun di udara ya. Yang pertama terima kasih buat KRT04 sudah bergabung, anak Ranto 42 Erwin Iwin, terima kasih ya. Assalamualaikum Bang Heri, Irawan Edmond. Waalaikumsalam Mas Irawan, mudah-mudahan sehat selalu ya dimanapun berada, menjadi pejuang pokoknya ya. Mas Yono yang ada di Ponorogo sudah hadir, terima kasih Mas Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lah, gini apa Mas Yono, kalau mau request monggo ya. Kemudian juga ada Mbak Rahma ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu ya kak, boleh silahkan ditulis di kolom komentar live TikToknya ya. Kemudian juga Irawan request lagunya Rita Sugiarto Biduan. Waduh, ini tadi Marita Sugiarto sudah diminta Jackie ya dari Mas Agus Darmawan. Nanti kita coba carikan, mungkin judulnya sama tapi mungkin dari penyanyi yang berbeda. Oke, Mas Darmawan ya. Mudah-mudahan terhibur selalu ya. Kemudian juga untuk yang lainnya, terima kasih yang sudah bergabung. Yang sudah gabung juga tap-tapnya biar tambah banyak penggemarnya ya. Mas Diono katanya selalu hadir. Terima kasih, matur nuwun dari Kota Reok ya. Mbak Titi kapan jadwalnya ya? Oh Mbak Titi toh, Mbak Titi Ocha, Mbak Titi jadwalnya apa ya Mbak Titi hari ini? Kita coba cekkan jadwalnya. Mbak Titi hari ini hari Sabtu ya Mbak. Oh kebetulan Mbak Titi libur hari ini ya. Besok masuk subuh ya. Oke, yang lainnya juga terima kasih gabungannya ya. Yang lainnya juga masih ditunggu partisipasinya. Kita goyang dulu bersama Rita Sugiarto dengan Jackie. Nanti ada biduan yang mau request lagu. Boleh ya nanti gabung di 08 0821 5320 9845 atau di kolom ya komentar di live nih, di live TikToknya RRI Tarakan. Terima kasih Ocha atas gabungannya. Mudah-mudahan sehat selalu.

Sugiarto sudah kita dengarkan bersama ya, lagunya Jackie spesial buat Mas Agus Darmawan yang ada di Kampung Bugis ya, Kota Tarakan ya. Untuk yang mau request lagu di live TikTok, boleh langsung aja ketik di kolom komentar, nanti kita akan bacakan satu persatu ya. Informasinya dong, bagaimana penerimaan di live TikToknya, apakah lagunya bagus, kemudian juga suaranya bisa terdengar gitu ya. Oke, terima kasih. Lagunya nanti habis ini ada biduan ya, tadi yang diminta oleh teman-teman yang ada di live TikTok ada diterakan. Kami pilihkan dari Manis Manja Group. Nah, baik, kita bacakan lagi teman-teman yang gabung di live TikTok RRI Tarakan. Ini buat Rahma, katanya request lagu bang, katanya Layar Kertas dari Maya KDI, boleh ya? Sudah siap Layar Kertas dari Maya KDI. Terus kemudian buat Nursia Asia, assalamualaikum, selamat siang juga Mbak Nur, Bu Nur atau Kak Nur. Mudah-mudahan sehat selalu aja dimanapun berada. Oh ya Kak, salam kenal dari Sulawesi Selatan, salam kenal balik ya dari Tarakan Kalimantan Utara. Semoga Kakak sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih nih Mbak Rahma, mau request lagu juga boleh ya. Oke. Oh, ini Manis Manjanya sudah enggak sabar. Tapi kita tunggu dulu ya, kita bacakan komennya teman-teman dulu ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Jernih ya. Terima kasih Mbak Rahma atas informasinya. Buat Mbak Nursiah Asia ya, katanya hidup di antara dua cinta. Oke, kita coba carikan dulu.

Ya, lagunya dari Maggie Diaz ya. Ini Hidup di Antara Dua Cinta kita siapkan. Salam juga ini spesial buat kawan-kawan yang ada di lokasi pertambangan semuanya, yang ada di Kalimantan Utara, juga untuk yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan, tentunya yang di Satuan Pemukiman atau SP ya. SP 1, 2, 3, 4, 5, enggak tahu sekarang sampai SP berapa nih ya. SP 12 atau gimana nih? Lagunya sudah siap Mbak Nursiah ya. Kemudian Mbak Rahma, alhamdulillah jadi banget Bang. Terima kasih. Dari Oca katanya minta tabir kepalsuan. Baik, kita redikan pokoknya ya. Tabir kepalsuan dulu kita carikan dulu, nanti takut lupa. Tabir kepalsuan dari Bung Haji Roma Irama. Sudah siap nih dari Oca katanya. Salam juga buat Bang J. Katanya lagi mengikuti ya. Nih dari Dragon Ball. Assalamualaikum Bang, salam dari Sulawesi Tengah, Sulteng ya, Buol. Request lagunya Cita-Citata Bebas Saja. Oke, Cita-Citata kita nanti carikan ya. Banyak nih Cita-Citata, yang mana nih? Pernikahan Dini, Meriang, Aku Meriang, atau Goyang Rumang ya. Iya, Goyang Rumang deh kayaknya yang anu ya. Atau misalnya Meriang juga gak apa-apa. Baik, kita bacakan lagi yang request lagu ini. Cita-Citata ya. Terima kasih juga Bato Cah, sudah siap Bang Cah. Febrian Febri, assalamualaikum Bang, pesan lagu Radio Dangdut. Oke, Febriana, Febriana Febri. Oke, waalaikumsalam. Nanti kita carikan Radio Dangdut ya. Radio Dangdut dari Eri Susan ya. Sudah banyak numpuk lagunya, nanti pokoknya dibantu tap-tap ya, buat di-share-share juga live TikToknya biar tambah rame. Kita goyang lagi dengan Manis Manja Group, lagunya Biduan, spesial buat Anda semuanya.

Iya, lagu dari Manis Manja Group sudah kita hadirkan ya untuk yang meminta ya, meminta di live TikToknya Radit Arakan, Biduan judul lagunya. Untuk yang di 08215320985 kami juga masih tunggu. Kita juga akan nantikan bacakan satu persatu komentar, kemudian juga komen atau request lagunya teman-teman yang ada di live TikTok ya. Lagunya sudah kita siapkan, nanti puternya pelan-pelan aja ya, karena memang banyak lagunya yang diminta ya. Oke, kita akan bacakan lagi. Oh ya, kita sapa dulu ya buat yang di hari Sabtu masih beraktivitas. Ya, gimana nih buat yang di bengkel-bengkel? Di yang lagi jualan, mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uangnya ngumpul, bisa dapat rezekinya melimpah di hari ini di weekend ya. Ya, ini terima kasih buat sekali lagi buat Febriana Febri sudah bergabung ya. Ada Nursia Asia juga terima kasih sudah membagikan live TikToknya Radit Arakan biar tambah banyak penontonnya. Juga buat dia Jaladara. Jaladara ya, dia Jaladara terima kasih. Dia Jaladara dari Lampung monitor ya. Waduh, di Lampung nih terima kasih. Ya gimana kabarnya Lampung? Selamat siang Om, siang juga pokoknya. Gimana Lampung musimnya gimana? Musim kemarau masih ada hujan ini. Tarakan Kalimantan Utara lagi kabut asap nih ya. Buat Nursia Hasya, terima kasih atas pagi telah memberikan live TikToknya ya. Juga buat Soekarno Bung dari Juwata Korpri katanya Zahramia 9. Oke, Juwata Korpri hadir, terima kasih. Mungkin mau request lagu juga boleh ya buat Zahramia. Ini Soekarno katanya assalamualaikum, aku Banyuwangi, salam kenal. Terima kasih Mas Soekarno, salam Banyuwangi ya. Oke, kita goyang dulu deh. Setelah Manis Manja katanya Maya KDI ya, yang minta layar kertas, mudah-mudahan terhibur selalu sambil menikmati.

Maya KDI ya, layar kertas sudah kita dengarkan bersama, dan mudah-mudahan terhibur selalu buat yang request tadi. Pokoknya kita pelan-pelan hadirkan satu persatu ya lagunya ya. Kita absen lagi yang sudah gabung ya di Prodangdut RRI Tarakan Live TikTok ya, buat Bung Soekarno, terima kasih ya. Ada siapa lagi nih? Lagunya Secangkir Madu Merah dari siapa yang minta nih? Ada Karena Kau Ada. Oh, Aku Ada Karena Kau Ada namanya, luar biasa. Secangkir anggur merah apa madu merah? Hanya bercanda ya. Oke, kita coba carikan ya. Nanti sesuai dengan permintaan urutannya, kita hadirkan satu persatu lagunya ya. Secangkir Madu Merah. Nah, ini dari Madu Merah berarti dari anu ya? Ica Trisnawati, nanti kita coba carikan ya. Secangkir Madu Merah. Oke, nanti pokoknya kita carikan. Tidak usah khawatir ya. Ini pelan-pelan satu persatu kita akan hadirkan permintaan atau request teman-teman yang sudah bergabung di Live TikTok ada di Tarakan. Kalau mau sapa-sapa, kirim salam buat kawan-kawan juga boleh ya. Atau nanti kita hadirkan versi terbaru Mika Salim juga ada Secangkir Madu Merah. Oke, biar tambah semangat. Kita bacakan lagi buat Aku Ada Karena Kau Ada. Buat Ari Aji atau apa nih? Soalnya pakai A, tanda tanya sama tanda seru. Banjarmasin hadir kilometer 9 lagunya Roma Irama Kehilangan Abangku. Semangat dari Melati. Oh, dari Melati ya. Itu dong namanya. Terima kasih ya buat Melati, dari Melati. Lagunya Kehilangan. Kalau sudah tiada, baru terasa gitu ya. Lagunya Romani ada dua, Kehilangan Tongkat sama Kehilangan Aja. Terima kasih buat siapa nih? Arifan Zia dari Sabah, Malaysia. Sudah gabung masnya. Hadir mas, matur nuwun buat Arifah ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Gimana kondisi cuaca di sana, di Sabah? Apakah juga ada kiriman kabut asap? Terima kasih juga buat Naliah Lia. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sempurna Sabah. Oke, salam balik dari negara tetangga di Tarakan Kalimantan Utara ya, Indonesia tentunya. Buat Naliah Lia, mudah-mudahan tahibur ya siang hari ini. Dari Wiwi Nuraini, terima kasih sudah bergabung Mbak Wiwi. Juga ada Nadiro Haris, dan ada juga buat Bakri, salam kenal dari Kendari. Terima kasih Mas Bakri ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Kendari gimana cuacanya? Buat Arjun juga, Abang salam dari Kalimantan Tengah, Kuala Kapuas. Salam balik dari Kalimantan Utara ya Arjun. Gimana kondisi Kalimantan Tengah ya? Bisa gabung bagi-bagi info dong ya. Katanya buat Nadiro Hari, salamnya buat suami aku yang lagi kerja di Hotel Kartika. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu yang lagi kerja buat suami tercinta ya, Mbak Nadiro ya. Nih, Hotel Kartika mana nih? Panas di Sempurna Sabah. Wah, sama dong. Sama dong. Maci atau apa nih sama gilanya? Perlu belajar lagi nih. Dari Emi juga, salam dari KL. Terima kasih atas gabungannya. Dan juga buat Rin Rendi apa nih? Kalteng kapas hadir bang. Oke, terima kasih buat Hadi Suprayitno, salam dari Makassar bang. Salam balik ya, Madeceng. Agak rebah, Madeceng ya. Kalimantan Tengah katanya salam, selamat siang kakak, apa kabar? Salam kenal, terima kasih. Salam kenal balik ya, buat Linda Teva yang dari Kalimantan Tengah. Kita goyang lagi Maggie Diaz dengan Hidup di Antara Dua Cinta katanya.

0: Iya, satu lagu dari Bung Haji Roma Irama, Tabir Kepalsuan ya. Tadi yang request, mudah-mudahan sudah terhibur selalu ya. Kita banyak lagu-lagu yang sudah di request. Jadi kita berbagi waktu ya, karena waktu kita nggak terasa nanti hanya sekitar 50 nih, masih tersisa ya. Kita sapa lagi buat yang dari Makassar, Mas Hadi Suprayitno ya. Salam dari Makassar Bang, salam balik, terima kasih. Kalimantan Tengah buat Linda Teva ya, dari Kalimantan Tengah. Apa kabar? Kabarnya baik, salam kenal dan terima kasih. Salam kenal balik buat Linda ya. Terima kasih juga buat yang sudah gabung, ada Ki Semar Bodronoyo. Wah, konten kreator live ya. Kalimantan Tengah, kabut asap Bang, baik aja kapuas Abang ya. Nih, Abang Bayu, sarankah apa hari ini? Apa nih? Abang Bayu, oh siarankah? Mas Bayu tadi saya upload ya, jadi Mas Bayu masuk pagi. Mas Bayu masuk pagi, Mas Arjun ya. Nah, kemudian juga buat Citra Alfionita, Mbak Citra terima kasih atas gabungannya. Juga buat Usnawati Saripudin, senang dengar lagunya. Alhamdulillah bisa menghibur semuanya ya. Buat Nurasia, Nursiah Asia, sabar. Terima kasih jempolnya. Kalau bisa ditap-tap ya biar tambah banyak nih yang gabung ya. Salala Kak Ulun di Tanah Bumbu. Salala Kak Ulun ya buat Ahyani di Tanah Bumbu Kak. Lagunya Rumah Irama judulnya Kisah di Bulan Juni. Ya panas Kak di Tanah Bumbu. Sama aja kalau gitu dingin. Di sini juga panas jar ya. Sudah kada ada hujan lagi beberapa minggu. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat aja ya. Sehat-sehat sawan keluarga seberataan lah ya. Ya. Buat Nurkia, terima kasih atas lambaiannya, jempolnya. Ya, mudah-mudahan juga sehat selalu pokoknya. Buat siapa lagi? Buat Nani @602. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas cetar daerah. Dengar lagu Dangdut Pro 1 memang paling pas ya. Semangat abangnya. Terima kasih buat Mbak Nani ya. Sehat selalu dimanapun berada. Atas gabungannya juga motivasinya, semangatnya juga boleh. Kita harus semangat pokoknya ya. Dari siapa nih? Pirlo Simanjuntak ya. Salam dari Kalsel Bang, Kalimantan Selatan. Terima kasih Bang Pirlo. Mudah-mudahan juga sehat selalu bersama keluarga tercinta, orang-orang tersayang, orang-orang terkasih lah ya. Salam dari Wonogiri, Jawa Tengah. Waduh, Wonogiri buat Mas Maryadi Jangkung. Oke Mas, matur nuwun, sehat selalu. Mudah-mudahan Wonogiri tetap indah ya. Kita goyang dulu deh, sebelum kita bacakan lagi komen-komen teman-teman di Pro Dangdut ada ceritakan. Lagunya dari Cita-Cita tadi yang request. Kita pilihkan yang meriang aja. Siapa tahu siang hari ini ada yang meriang.
1: Pro Dangdut,
0: mudah-mudahan bisa terhibur.
1: Dangdut adalah kita.

Ya, mudah-mudahan di siang hari ini tidak ada yang meriang ya. Meriang badan memang sakit atau lagi merindukan kasih sayang ya. Oke, dari cita-cita, mudah-mudahan terhibur yang sudah request tadi di live TikTok RRI Tarakan ya. Kita lanjutkan kembali menyapa kawan-kawan yang ada di live TikTok RRI Tarakan juga boleh ya di 0821-5320-9845 kalau mau telepon ya, ngobrol langsung sama DJ. Kalau bilangnya ini Cik Usnawati ini DJ ya, katanya. Dari Usnawati Sarih Pudin katanya, sama tahu juga panas ya, berarti daerah tetangga juga panas ya. Mudah-mudahan kalau yang lokasi kebakaran hutan ini juga tidak sampai merembet kemana-mana ya. Dari Ces Doang katanya, salam dari Tanjung Keramat, Tanah Liga. Oke, mudah-mudahan sehat selalu, terima kasih atas gabungannya. Dari Kokofu, Kokofu katanya gimana menurut host gerakan stop bayar pajak? Ya aduh, tolong dijawab Pak, bukan arah sumber nih. Biar dijawab sama orang yang berkompeten ya. Waduh, ini kalau bayar pajak nih, kalau saya sih ya tetap bayar gitu kan, bayar pajak kendaraan gitu kan. Ada WW Tete Lanah ya, Lanan ya, terima kasih atas gabungannya. Juga buat Arjun, oke bang, terima kasih. Moga jaya RRI Tarakan, jaya di udara selalu, amin, amin ya Allah. Oke. Terima kasih Mas Arjun sudah mampir. Buat WW, WW Tete Lanan hadir bang dari Barito Selatan. Request lagunya Untuk Sebuah Nama. Untuk Sebuah Nama kita coba carikan ya, ada nggak versi dangdut? Kalau nggak ada, nggak ada, nanti kita carikan yang lainnya. Pokoknya sudah ada nih kayaknya deh, Sebuah Nama. Kita coba carikan di sebelah dulu ya. Pokoknya kiri kanan ya, komputer kanan, komputer kiri. Atau kalau di sana kebalik ya, di sini kanan, di sini kiri ya. Ya, yang mau gabung nanti harap bersabar ya, karena lagunya banyak yang diminta ya. Untuk Sebuah Nama. Ini lagu pop yang didangdutkan atau gimana? Nah, ini formatnya lagu dangdut ya.

Oke, untuk sebuah nama ada nih versi dangdut ya. Nanti pokoknya kita coba hadirkan satu persatu. Kemudian juga kita bacakan lagi buat Mas Dragon Ball ya. Suun, matur suun RRI Tarakan. Matur suun sami-sami ya. Semoga buat Bang Penyiar sehat selalu. Ya, terima kasih nih di sini Harry ya. Salam kenal nih Mas Dragon Ball ya. Dan sudah diputarkan lagunya. Oke, terima kasih Batam Kota hadir, Mas. Oke, monggo buat Mbak Rasmiati ya. Gimana kabarnya Batam, Mbak Rasmiati? Kalau di sini haredang juga panas ya. Kalau haredang katanya minum apa namanya? Teh obeng. Ya, di sana teh obeng ya. Mudah-mudahan tambah sehat aja Mbak Rasmiati di sana ya bersama keluarga tercinta. Dari Dolphin 41, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Pedih Roma Irama. Ini haredang, lagunya haredang atau apa nih? Kita cobakan pedih ya. Pedih, ada enggak? Oh ya, Roma Irama ada muncul. Tapi nanti kalau sering-sering nyanyi Bung Roma ini kayaknya capek juga ya. Kita jadi carikan versi lain ya. Oke, tampaknya juga kita jeda dulu ya. Yang komen sabar ya, di nanti setelah lagu kita bacakan lagi satu persatu komennya yang ada di live TikTok. Karena kita juga bergantian harus muter lagu yang di request ya. Kali ini Eri Susan yang tadi request lagu Radio Dangdut, kita goyang lagi.

Radio Dangdut juga atau di RRI juga boleh ya. Ini menggantungkan rindu. Memang kalau di radio ini cukup unik ya, apalagi zaman di era-era tahun 90-an, 80-an nih, dengar radio aja bisa dapat jodoh ya. Ya, kita sudah hadirkan ya yang request lagu Radio Dangdut dari Eri Susan. Kita juga sapa lagi teman-teman yang ikut di live TikTok RRI Tarakan ya. Banyak sekali ya. Kemudian dari Sri Hartuti 853. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Mas, katanya Pekan Baru Riau hadir ya. Matur nuwun. Terima kasih sekali. Buat Wewe katanya enggak apa-apa Bang, yang penting diputerin Bang. Oke, lagunya sudah siap nih. Pokoknya untuk sebuah nama Panca Bondah tapi versi dangdut ya. Oke. Selamat siang dari Udin CBH. Waduh, Bang Udin. Wah, gimana nih kata Udin CBH? Aduh, mudah-mudahan sehat selalu, baru ketemu di sini ya. Saingannya kalau CBH-nya nih ya. Gimana teman-teman di lokasi pertama kan? Mudah-mudahan tetap semangat aja di siang hari ini. Mbak Rasmiati, oke, hardang, hardang. Nah gitu dong Mbak, nanti nanti bisa apa namanya, katanya kalau hardang kalau nggak minum teh es manis atau es kelapa muda atau musikin mau teh obeng lagi ya, teh obeng, obeng apa obeng ya. Hardang ini dari siapa nih ya? Radio Bu Vita Alfia atau gimana ya? Vita Alfia atau dari Happy Asmara? Pokoknya kita nanti coba pilihkan yang bagus saja ya. Ini buat Dragon Ball cocok minum es kelapa muda. Apalagi kalau misalnya dibelikan ya. Di traktir tambah cocok gitu ya. Buat Irwan Edmond, Irwan Edmond aja acara HUT. Iya Bang, di RRI. Ya seperti biasa di RRI Tarakan nanti kalau mulai agendanya awal-awal September ya, itu ada RRI Fest ya. RRI di seluruh Indonesia insya Allah pasti menyelenggarakan RRI Fest ya. Cuma rangkaiannya macam-macam ya, nah, ini tergantung satker masing-masing gitu ya. Kemudian juga Itama Show. Itama Show asik katanya. Asik juga Itama Show Mbak Ita. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Teh obeng di Batam Mas. Iya betul, makanya teh obeng. Saya pengennya cuma denger aja sih, belum pernah ke Batam gitu ya. Cuma memang ada keluarga di Batam ya. Di Batam kemarin di mana ya lokasinya? Saya juga nggak tahu. Mungkin Mbak Rasmiati tahu nih ya. Coba saya cek dulu catatannya. Di Batam. Wah ini tanya alamat nih malah ya. Oke, kita goyang dulu deh lagunya sama Wika Salim tadi yang request lagu Secangkir Madu Merah. Ya, kalau secangkir teh obeng enak nih ya. Atau misalnya teh kelapa, kelapa muda ya. Kita goyang dulu, kita nanti lanjutkan bersama RRI Tarakan.

Ya, satu lagu dari Wika Salim ya, sudah kita dengarkan lagunya Secangkir Madu Merah. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semuanya yang ada di live TikTok maupun yang ada di 97,9 MHz dan 99,9 MHz atau yang di RR Digital ya. Lagu berikutnya yang kita coba hadirkan, redang dulu ya. Oh iya, Mbak Rasmiati, daerah mana ya? Duriangkang atau perumahan mana gitu ya? Yang jelas pokoknya di daerah Batam ya. Pokoknya mudah-mudahan ada rezeki bisa kesana deh. Kita bacakan lagi buat yang sudah komen di live TikTok Arya Tarakan. Buat Sarina, terima kasih atas gabungannya. Mas Nanang, Jawa Timur hadir katanya. Muhammad Heru, Mas Heru deh, kok Muhammad Heru. Oke, Jawa Timurnya mana Mas Heru? Mudah-mudahan semangat selalu ya, Surabaya, Malang, atau mana nih? Pokoknya ditunggu gabungannya ya, setiap hari ya. Buat Sri Hartuti 853, terima kasih Mas, semangat. Oke, terima kasih Mbak Sri Hartuti ya, sehat selalu pokoknya bersama keluarga tercinta dan tetap semangat. Kita masuk, terima kasih buat siapa lagi? Boleh Bang, di mana alamatnya? Di Batam Center atau di Batu Merah atau Batu Ampar atau mana? Itu di Duriangkang ya kalau nggak salah. Jauh nggak sama tempatnya Mbak Rasmiati ya. Buat Yuki Cherry, terima kasih atas gabungannya. Kemudian juga buat kawan-kawan yang ada di wilayah Tarakan, di Bulungan ya, kemudian di KTT yang bisa mendengarkan siaran kami, atau yang lagi Lego Jangkar ya, yang lagi di kapal Lego Jangkar, tunggu bongkar muat barangkali, mudah-mudahan terhibur aja. Dari Mas Rianto, Assalamualaikum Bang, dari Kaur Bengkulu. Wah, hadir ya. Terima kasih Mas Rianto, mudah-mudahan sehat selalu. Kalau di Bengkulu ini ada, di RRI Bengkulu ada Mas Anggrit ya, teman kita. Ya, Bengkulu mudah-mudahan aman selalu di sana. Dari Medan, waduh, horas bah, horas ya. Ini buat Mas Arul, Medan hadir Mas. Matur nuwun, terima kasih kehadirannya. Duriangkang itu dam loh Mas, apalagi maka orang itu. Kalau nggak salah perumahannya Pancur Biru ya. Pancur Biru di mana nih Mbak Rasmiati? Mbak Rasmiati asli Batam atau mungkin merantau ke sana ya? Kalau keluarga sih merantau ya, aslinya dari Kediri Jawa Timur ya. Jadi merantau di perumahan Pancur Biru ya kalau nggak salah. Oh, sekitar 3 menit. Oke, sambil nunggu komennya Mbak Rasmiati, sambil tanya-tanya kabar Batam ya. Kita goyang lagi haredang nih dari Vita Alvia biar tambah semangat ya. Iya, Piayu. Ya, betul, Piayu. Jauh nggak sama rumahnya Mbak Rasmiati?

Ya, cocok nih, rendang panas-panas ya. Tapi Mbak, siapa Mbak Rasmi nanti ngirimnya? Dikirimi es jeruk sama nasi padang tambah kenyang ini ya. Waduh, terima kasih. Oke, terima kasih atas informasinya Mbak Rasmiati. Tanjung Piayu jauh, sekitar 10 km loh Mas. Ya gak apa-apa ya, yang penting alamatnya kayaknya di sana deh. Perumpahan Mancur Biru Piayu ya, berarti dulu sih di daerah situ sih, dulu yang kang situ. Tapi sekarang sudah pindah. Terima kasih informasinya sekali lagi Mbak Rasmiati. Kita bacakan lagi teman-teman yang gabung ya. Oh iya, juga selain informasi juga dikirimin nasi padang sama es jeruk sama Mbak Rasmiati. Ada Bilkis Salsabila atau Ikis ya. Terima kasih atas gabungannya. Buat Siti Onang juga ada siapa nih? Adeni Nahar ya. Selamat siang, semoga di sana selalu sehat. Amin ya buat Adeni Nahar. Di mana nih posisinya? Gue yang tipis-tipis lah Mas, ampun DJ. Gak apa-apa, yang penting tidak mengganggu tetangga ya. Oke, lagu berikutnya kita...

0: Dari Roma Irama sudah kita nikmati bersama lagunya Kehilangan ya. Mudah-mudahan yang hilang ya ini segera menemukan kembali yang baru, ataupun memang yang hilang kita juga harus ikhlaskan ya, karena memang tidak ada ya yang ingin kehilangan, tetapi kalau memang sudah takdirnya seperti apa ya. Iya, dari Kalimantan Utara, Korpri Tarakan, selamat bertugas ya selalu buat Mbak Hania Ani. Terima kasih Mbak Hania, mudah-mudahan juga sehat, mau request lagu juga boleh ya. Juga Deni Nahar ya, dari Kalimantan Barat ya, salam sehat Bang, sehat selalu. Terima kasih buat kawan-kawan ya, ditunggu komennya. Buat Mas Saras juga yang sudah bergabung di live TikTok juga, terima kasih. Spesial juga yang ada di Kaltim ya, yang di bengkel-bengkel nih, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat selalu. Semangat, jangan lupa, jangan sampai lupa pasang baut ya. Yang lagi usaha, yang lagi mempersiapkan malam minggunya, mudah-mudahan malam minggunya nanti spesial ya. Tapi ingat kalau di wilayah Tarakan, di wilayah Kalimantan Tengah ini juga lagi apa ya, kabut ya, kabut asap. Jadi kalau keluar rumah biasakan atau memakai masker biar tetap sehat ya. Buat Marika BNS terima kasih, juga buat Putra Kembar terima kasih lagunya Abangku, sama-sama ya. Pelan-pelan kita hadirkan lagunya satu persatu. Kali ini lagunya tadi untuk sebuah nama tapi versinya versi dangdut ya. Mudah-mudahan berkenan ya buat yang request lagu untuk sebuah nama. Baik, kita coba hadirkan bersama RRI Tarakan di acara Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, yang minta lagu dari Panca Ponda versi pop yang didangdutkan ya. Ini versi dangdut tipis-tipis ya. Ya, mudah-mudahan terhibur selalu ya. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dan kebersamaan kita masih tersisa beberapa menit ya, 15 menit berarti 3 lagu ya. Yang sudah request lagu terima kasih. Dan yang belum bisa bergabung, besok ya setiap hari pukul 13.30 ya, atau setengah 2 siang boleh bergabung di acara Pro Dangdut Live TikTok. Kita baca komen lagi ya dari Mas yang terima kasih lagunya ya buat siapa tadi? Namanya A. Tanda tanya sama tanda seru kata. Mbak Rasmiati katanya musiknya bening dan bersih, mantap Mas. Matur nuwun, terima kasih. CC ya. Buat Hani yang Ani lagunya Keranda Cinta sudah siap ya, ditunggu pokoknya. Kemudian juga jempolnya, terima kasih Mbak Hania. Buat Itamasyo ya, ditunggu komennya juga ya buat Itamasyo. Dan nanti kita akan hadirkan lagi lagu-lagunya. Dan jangan lupa komen ya, kalau bisa komen lagunya apa. Dari Keranda Cinta kita pilihkan dari Wawa Marisa ya, untuk Mbak Hania Ani. Mudah-mudahan terhibur selalu. Yuk goyang lagi.

Ya, Kerandil Cinta sudah kita hadirkan ya, buat yang request tadi, mudah-mudahan terhibur selalu. Tersisa dua lagu lagi, kita coba hadirkan, kali ini kita Cinta Mulia deh, lagunya Kus Plus yang didangdutkan, spesial buat kawan-kawan yang ada di live TikTok ada di Tarakan, juga yang monitor dari tadi di FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz. Kita sapa ya buat Mbak Nurul Karmila, kemudian juga Lia Amril, Saibi, kemudian ada Mas Longo. Makasih lagunya Bang, terima kasih ya, sami-sami, terima kasih sama-sama buat Mbak Ani-Ani. Terima kasih juga buat Putri Ragil Ayun. Kita bisa berjumpa lagi ya di lain kesempatan dengan penyiar yang berbeda atau DJ yang berbeda di acara RRI Tarakan. Assalamualaikum Bang, salam dari Malino. Waalaikumsalam ya buat Mbak Putri. Mbak Putri mau request lagu enggak nih? Mau tak putarkan nih ya. Lagu yang sudah siap dari Ajeng Febri ya, Cinta Mulia. Ini lagunya Kus Plus tapi yang didangdutkan, tapi cukup enak kita dengarkan ya. Kita goyang dulu deh sambil menunggu komentar teman-teman yang ada di live TikTok ya.

Iya, satu lagu dari Ajeng Febria, Cinta Mulia ya. Lagu aslinya dinyanyikan oleh Kus Plus ya, kelompok Kus Plus. Tapi dibuat dangdut koplo tambah lebih enak gitu ya. Kita sapa dulu kawan-kawan yang sudah bergabung sebelum kita hadirkan lagu terakhir ya. Ditanyain, gak jawab nih. Tadi yang dari Malino mau minta lagu, katanya lagu terakhir apa kira-kira. Kita tunggu komennya buat teman-teman di live TikTok ada di Tarakan. Ya, buat Putri Ragil Ayuni, terima kasih atas gabungannya. Request lagunya bang, ditanyain lagunya apa nih Mbak Putri. Ada Duit juga dari Medan mas, salam sehat selalu buat sana, selamat beraktivitas, sehat selalu. Matur nuwun, terima kasih buat Duit ya. Ada Nirwana Wannabe ya, wah ini teman yang di Surabaya nih kayaknya nih. Ya buat Syabil, terima kasih atas gabungannya. Ada Basri Gaul katanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gaul, lama nih. Selamat siang menjelang sore bang. Lagunya apa nih katanya? Lagunya Kerinduan. Oke, okay. Lagu terakhir kita hadirkan Kerinduan ya. Kerinduan. Kayaknya nih dari Ridho Roma aja. Soalnya tadi Bung Haji sudah banyak menyanyi ya, Bung Haji Romanya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Lagu terakhir kita coba hadirkan sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Di live TikToknya juga. Tapi jangan lupa ya, setiap hari bisa diikuti live TikTok RRI Tarakan di acara Pro Dangdut. Atau yang monitor lewat RRI Digital di aplikasi juga bisa. Ataupun yang monitor lewat radio terestrial, ya radio biasa yang kotak itu, di 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz. Lagu terakhir kami hadirkan dari Ridho Roma dengan Kerinduan. Spesial untuk Anda semuanya.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di sore hari ini ya, edisi akhir pekan 22 Agustus 2026. Dan terpantau ya di sore hari ini cuaca di Kota Tarakan masih juga panas ya. Aduh, sampai kapan ya? Mudah-mudahan ya segera turun hujan agar bumi bisa kembali adem ya, dan terutama untuk yang titik-titik kebakaran yang belakangan ini sedang ramai ya. Semoga bisa langsung kembali hijau ya. Dan pendengar, seperti biasa selama sore hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program di sore hari ini. Mulai dari Green Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian akan ada informasi dalam lintas Banjar Nusantara ya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, sejumlah informasi juga akan kami perbarui untuk Anda di akhir pekan ini dengan sejumlah lagu yang bisa Anda nikmati sembari istirahat ataupun beraktivitas pada sore hari ini. Baik, melanjutkan tugas Heri Susanto pada sore hari ini, kembali kami hadirkan satu buah lagu pembuka dari Onci featuring Maya dengan Untuk Apa.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangku untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, dimanapun Anda berada, masih bersama kami menemani aktivitas sore Anda hari ini. Pendengar, masih dengan saja lagu-lagu pop Indonesia yang akan kami hadirkan menemani Anda untuk hari ini ya. Apapun aktivitasnya hari ini, semoga semua berjalan dengan lancar ya, walaupun cuaca masih cukup panas hari ini seperti biasa, dan juga terlihat sedikit kabut asap di atas langit kita nih ya. Semoga kita berharap pada turun hujan sih, biar sedikit memecah kabut asap yang ada di sekitar Kaltara begitu, dan semoga sudah tidak ada karhutla lagi begitu ya. Oke, baik pendengar, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Pendengar dimana pun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, dan kami masih akan menemani istirahat sore Anda untuk hari ini. Setelah tadi kita sudah dengarkan kumandang azan asar, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Beberapa sajian lagu kebanyakan kami hadirkan untuk Anda, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Malinau.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah, jatuh.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Pendengar dimana pun Anda berada, waktu menunjukkan tepatnya pukul 17 sore hari ini, saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Tita Rania. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Aminuddin. Halo, selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore Titarania. Apa kabar? Gimana cuaca di Samarinda, Titarania?
0: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sampai dengan hari ini masih panas menyala. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya, Amin?
1: Wah, kalau dibilang panas, Palangkaraya nggak cuma berkabut. Kayaknya panasnya tertutup kabut kali ini.
0: Iya.
1: Di Samarinda baik, kabut asap juga?
0: Sepertinya sudah mulai ya, karena seperti mendung, tapi sebenarnya nggak mendung. Jadi kayaknya itu sudah mulai kena dampak kabut asap di Kalimantan ya, Amin ya.
1: Iya, betul sekali. Harus waspada nih Titarania kita.
0: Betul. Baiklah Amin, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Dari Palangkaraya terkait tentang vaksin HPV dosis ketiga, perkuat perlindungan perempuan dan kanker serviks, rekan Titarania.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Tita Rani atas kesempatannya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang program sejuta vaksin HPV dosis ketiga digelar di Palangkaraya sebagai upaya memperkuat perlindungan kesehatan perempuan dari resiko kanker serviks. Kegiatan hasil kolaborasi BBPOM bersama Polda Kalimantan Tengah dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya ini diikuti oleh ratusan peserta, menjadi bagian dari langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan akan pentingnya vaksinasi dan menjaga kesehatan perempuan. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Ini dosis ketiga dan kita juga kerjasamanya masih sama teman-teman dari Dokes Rumah Sakit Bayangkara.
3: Program sejuta vaksin HPV yang digelar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Palangkaraya bersama Polda Kalimantan Tengah kembali dilaksanakan dengan pemberian vaksin dosis ketiga kepada ratusan peserta. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya preventif dalam memperkuat perlindungan kesehatan perempuan khususnya dari risiko kanker serviks. Salah seorang peserta kegiatan, Adi Setiawati, mengaku senang dapat mengikuti vaksinasi hingga dosis ketiga. Ia berharap vaksin yang telah diterimanya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan menjadi langkah pencegahan terhadap penyakit kanker serviks. Selain mendapatkan vaksinasi, para peserta juga memperoleh edukasi dari tenaga kesehatan mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri. Adis berharap kegiatan vaksinasi serupa dapat kembali dilaksanakan agar lebih banyak perempuan dan remaja putri yang belum mendapatkan vaksin HPV dapat mengikuti program tersebut.
4: Tadi pesan dari mereka dokter, vaksin HPV ini bisa untuk mencegah kena kanker serviks selama 25 tahun dan diupayakan untuk menjaga kebersihan. Kalau ke kamar mandi segala untuk membersihkan, upayakan ke kamar mandi yang jongkok. Kalau terpaksa yang duduk harus dibersihkan dulu.
3: Sementara itu, Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BPOM Palangkaraya, Astri Talenta Betaria, mengatakan kegiatan sejuta vaksin merupakan pelaksanaan vaksin HPV dosis ketiga yang masih bekerja sama dengan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari bakti kepada negara sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga pelaksanaan kegiatan, tercatat sekitar 360 orang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi. Panitia menyediakan sekitar 450 dosis vaksin HPV bagi masyarakat yang mengikuti vaksinasi dosis ketiga dalam program sejuta vaksin tersebut.
2: Bakti kita kepada negara Indonesia, salah satu juga memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.
5: Berapa yang ikut ini?
2: Yang sudah terdaftar sih sampai sejauh ini ada 360 orang. Kita menyediakan sekitar 450 vial vaksin untuk kegiatan dosis ketiga.
3: Astri menjelaskan peserta yang telah melengkapi 3 dosis vaksin diharapkan memiliki perlindungan awal yang lebih kuat sebagai bagian dari upaya pencegahan kanker serviks. Program ini juga menjadi langkah untuk memperkuat kesehatan perempuan Indonesia melalui tindakan preventif di bidang kesehatan. Sementara itu, perwakilan Perwakilan dari Polda Kalimantan Tengah, Bribtu Kepin Adam Kausar mengatakan kegiatan sejuta vaksin HVV ini merupakan tindakan preventif khususnya di bidang kesehatan yang didukung oleh Korpri sebagai anggota Polri dan Nakes. Pihaknya mendukung berjalannya kegiatan yang berlangsung di kantor BPOM Palangkaraya.
6: Ini merupakan sebagai tindakan preventif ya, khususnya di bidang kesehatan, dan ini juga salah satu program yang didukung oleh Korpri dalam programnya itu 1 juta vaksin Bu ya, seperti itu, dan kami ikut support sebagai nakes dan juga sebagai anggota untuk menyusung masyarakat.
3: Hal senada juga disampaikan perawat Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Ayu Arlina. Ayu mengatakan pihaknya mendukung penuh program sejuta vaksin sebagai bentuk tindakan preventif bagi masyarakat. Dalam kegiatan ini, Rumah Sakit Bayangkara menyiapkan 8 perawat untuk membantu pelayanan vaksinasi.
7: Petugas yang terlibat di sini dari kami ada 8 perawat, dan yang ada yang menyuntik juga dan ada yang hapus obat, itu ada 8 perawat dari Rumah Sakit Bayangkara.
3: Sebagai nakes Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya, Ayu Arlina berharap pemberian vaksin HVV dapat memberikan perlindungan dan membantu menekan risiko terjadinya kanker serviks di kalangan perempuan. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian Tita Rania informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Pro 1 Samarinda.
0: Baik, terima kasih Aminuddin. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo, selamat sore Agus. Apa kabar dan bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore hari ini?
1: Selamat sore Dita. Iya, seperti biasa sudah mau satu bulan nih kota Tarakan lagi panas-panasnya dan masih belum ada turun hujan Dita, sama kayak Samarinda.
0: Betul, sama kayak Samarinda. Mungkin ya kita menunggu lebih lama lagi ya untuk menerima hujan sepertinya.
1: Iya.
0: Terus ya.
1: Iya, dan harapannya
0: baik,
1: ya
0: silakan
1: turun.
0: Agus.
1: Oke.
0: Oke,
1: dari...
0: amin.
1: Iya, dari tadi kan ya, ada silakan. Informasi bicara soal di tengah kepungan kabut asap ya, kasus ISPA di Tarakan masih tidak meningkat.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Meski kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di Tarakan tidak mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan Kota Tarakan tetap mengimbau warga untuk waspada terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mulai menyelimuti kota. Kondisi udara yang disebut kurang baik dikhawatirkan memicu gangguan pernapasan.
2: Tapi berdasarkan laporan dari minggu 30 ke minggu 31 itu ISPA itu tidak mengalami peningkatan.
3: Dinas Kesehatan Tarakan mencatat belum terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama munculnya kabut asap dampak kebakaran lahan karena minimnya curah hujan dalam sebulan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti mengatakan ISPA memang rutin masuk 10 besar penyakit setiap bulan di puskesmas. Namun berdasarkan data surveilan mingguan, kasus ISPA justru menurun dalam sepekan terakhir. Data tersebut merupakan laporan pasien yang berkunjung ke puskesmas pada minggu ke-30 dan minggu ke-31 tahun ini.
2: Jadi begini, kalau untuk lonjakan kasus, ISPA itu kan merupakan salah satu penyakit yang biasanya pasti ada di dalam 10 besar penyakit yang di setiap bulannya yang ada di laporan di Dinas Kesehatan yang dilaporkan oleh teman-teman puskesmas. Salah satunya. Tapi kalau kami melihat, ini kan biasanya setiap minggu itu meningkatkan kewaspadaan, jadi surveilannya itu juga melakukan kegiatan, yaitu biasanya setiap hari Selasa itu mengumpulkan data terkait penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB atau wabah. Nah, itu biasanya dilaporkan setiap minggu di hari Selasa. Tapi berdasarkan laporan dari minggu 30 ke minggu 31 itu ISPA itu tidak mengalami peningkatan. Jadi sebentar saya lihat dulu untuk ISPA itu dari minggu ke 30 itu 515, sedangkan di minggu ke 31 itu 247. Jadi tidak terjadi peningkatan walaupun yang jumlahnya masih banyak.
3: Meski turun, Devi mengingatkan warga tetap harus waspada sebab merujuk laporan Dinas Lingkungan Hidup, indeks kualitas udara di Tarakan saat ini kurang bagus. Devi mengimbau warga untuk mengurangi keluar rumah apabila tidak terlalu penting serta menggunakan masker. Selain itu, warga yang mengalami demam, batuk, dan pilek agar mengurangi kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2: Kan himbauannya kan kalau memang kita lihat nih kalau dari laporan dari DLH kan indeks kualitas standar udara kan mereka sudah menyampaikan bahwa kalau indeks kualitas udaranya ini masih kurang bagus ya, kurang bagus. Kalau kami kan berdasarkan ini ya dari DLH seperti apa ya. Tetap kalau misalnya keadaan cuaca semakin ya, kalau keadaan cuaca yang saat ini ya seperti kita lihat bahwa terlalu panas kan, cuaca terlalu panas, terus kemudian kalau misalnya saat ini sih, ini antara berkabut dan mendung tidak kelihatan ya kan. Kalau misalnya tidak perlu untuk keluar rumah ya dihindari, dikurangin untuk keluar rumah. Dan juga himbauan kami tetap, kalau demam, batuk, pilek kan, hindari kontak dengan dalam satu rumah itu dikurangin kontaknya dengan satu rumah. Terus kemudian pakai masker kan gitu kan. Kemudian kalau keluar rumah pun kalau misalnya seperti itu dia harus pakai masker.
3: Devi juga menyarankan agar masyarakat dapat beristirahat yang cukup, makan bergizi, minum air putih yang cukup, dan tetap beraktivitas fisik. Muhammad Rajabsyah, dari Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Dita informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Agus Maulana dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, saat ini ada rekan saya Kurniawan Aditya. Halo, selamat sore Aditya. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin sore hari ini?
1: Selamat sore kembali juga Dita untuk Banjarmasin sore hari ini. Seperti berita yang disampaikan dari Tarakan tadi ya, antara mendung dan kabut asap itu nggak tahu bedanya.
0: Iya, masih tebal ya berarti kabut asapnya.
1: Masih tebal kabut asapnya ya. Nah ini juga terkait tentang berita hari ini, juga terkait tentang kabut asap yang masih pekat Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap pekat yang masih menyelimuti wilayah Kota Banjarmasin turut mempengaruhi kualitas udara dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Di mana fenomena tersebut merupakan dampak dari peristiwa karhutla di sejumlah daerah tetangga. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kalau misalkan kabut itu sendiri kan disebabkan oleh mungkin dibawa dari daerah lain.
3: Kabut asap yang mulai menyelimuti wilayah Kota Banjarmasin kini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Tidak hanya mengganggu jarak pandang, namun juga berdampak pada gangguan pernapasan yang menimpa masyarakat. Meski demikian, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara masih dalam kategori aman. Hal ini tampak dari parameter seperti karbon monoksida, ozon, hingga partikel debu halus PM2,5 yang berada di bawah ambang batas bahaya. Namun Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono menyebut polutan hidrokarbon non-metana atau NMHC sempat terdeteksi menyentuh 165 mikrogram, melampaui batas aman sebesar 160 mikrogram per meter kubik.
2: Kondisinya, kalau misalkan kabut itu sendiri kan disebabkan oleh mungkin dibawa dari daerah lain lah yang lewat ke Kota Banjarmasin. Nah sedangkan kita ketahui bahwasanya Banjarmasin tidak ada lahan yang terbakar, ibaratnya yang masif, yang lama. Kalau di Banjarmasin mungkin berpengaruh sekali terhadap kondisi udara kita.
4: Berarti secara umum
2: kita masih baik.
3: Marangnya kabut asap turut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena mulai mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Seperti yang diungkapkan Yuli, salah seorang warga.
5: Bulan kalau sudah baik.
6: Iyalah.
5: Tapi kalau sudah mengganggu anak pernapasan, sesak-sesak, lain pun pada kayak karena kabut.
3: Sementara itu, saat ini DLH Banjarmasin melakukan pengujian kualitas udara secara manual. Hal ini diakibatkan kondisi peralatan Air Quality Monitoring System yang merupakan aset milik Kementerian Lingkungan Hidup mengalami gangguan teknis. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Samarinda bersama rekan Dita. Silakan Dita.
0: Terima kasih Adit dan pendengar pemirsa dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi, apa kabar?
1: Ya, selamat sore rekan Dita Runia. Kabar baik dari Nunukan.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kondisi cuaca Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Kondisi cuaca untuk Nunukan sejak pagi hingga pukul 10 cerah, namun pukul 10 hingga pukul 11 hujan ringan dan hingga saat ini berawan rekan Dita.
0: Oke, kalau informasi untuk mendengar kita di sore hari ini, ada informasi apa rekan Rusdi?
1: Informasi yang akan kami hadirkan terkait tentang akses jalan yang belum pulih di wilayah Krayan menyebabkan biaya angkut untuk 1 liter biayanya Rp15.000 rekan Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Rusdi.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, akses jalan yang belum pulih mengakibatkan distribusi BBM ke Krayan Selatan masih mengandalkan kendaraan roda 2 dengan ongkos angkut mencapai Rp15.000 per liter. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Warga Krayan Selatan kini harus membayar jasa angkut BBM hingga Rp15.000 per liter. Biaya tersebut muncul karena dua titik jalan menuju Krayan Selatan masih rusak, sehingga kendaraan roda 4 belum bisa melintas dan distribusi BBM hanya mengandalkan kendaraan roda 2. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan BBM menjadi kebutuhan mendesak karena digunakan untuk menyalakan pembangkit listrik PLN sekaligus mendukung jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
3: Ya kalau harganya di bawah itu ojeknya nol, jadi itu 15 per liternya. Kemarin kita khususkan untuk BBM karena PLN kan tidak bisa nyala kalau tidak ada BBM kan, jadi darurat. Makanya ya kesepakatan penyalur BBM ini ya 15 dengan ojeknya.
2: Lebih lanjut, Octavianus menjelaskan BBM yang hanya diangkut menggunakan sepeda motor mengakibatkan pasokan BBM yang masuk ke Krayan Selatan juga masih terbatas. Dampaknya layanan listrik PLN belum bisa beroperasi penuh dan jaringan internet hanya tersedia pada malam hari.
3: Kami minta hari itu 6 jam, dari jam 6 sampai jam 12.

0: hadir di Samarinda.
1: Terima kasih rekan Rusdi dan pendengar dan pemirsa dari Nunukan Kalimantan Utara lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Umat Muslim di Kabupaten Mahakam Ulu menggelar sholat istisqo memohon hujan setelah kemarau berkepanjangan yang kini terus melanda beberapa daerah di tanah air. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Imran.
1: Umat Muslim di Kabupaten Mahakam Ulu menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah kondisi kemarau yang melanda wilayah tersebut. Pelaksanaan sholat istisqo berlangsung di kawasan Ucu Bilang dan diikuti masyarakat dengan antusias. Kegiatan keagamaan ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar umat Muslim untuk menghadapi kemarau yang telah berlangsung hampir selama satu bulan terakhir, khususnya di wilayah perbatasan Mahakam Ulu. Imam Masjid Baitul Muttaqin Ucu Bilang Alfan Al-Rosid mengatakan, antusiasme masyarakat dalam mengikuti ibadah sholat ini sangat baik. Pelaksanaan ibadah tersebut diharapkan dapat menjadi permohonan bersama agar kondisi kemarau segera berakhir dan hujan kembali turun. Kemarau yang berkepanjangan mulai memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama sulitnya memperoleh akses air bersih. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi warga karena sejumlah sektor yang bergantung pada ketersediaan air dan kondisi alam mengalami hambatan yang signifikan.
2: Memang seharusnya sebagai umat beragama, umat Islam, sudah waktunya bermunajat. Ya, kita melihat ini ya, keadaan dan situasi yang seperti ini sangat sulit kita jalani, apalagi musim kemarau yang tidak seperti biasanya, karena ya kita lihat sendiri kondisi Sungai Mahakam pada saat ini sangat kering, dan itu mengakibatkan perekonomian juga lumpuh.
1: Sementara Kepala BPBD Mahakam Ulu Agus Darmawan mengapresiasi pelaksanaan sholat istisqo yang melibatkan warga, berbagai elemen masyarakat, dan organisasi keagamaan. Pemerintah daerah menilai kegiatan tersebut menjadi bentuk ikhtiar bersama masyarakat dalam menghadapi dampak musim kemarau.
3: Kami mewakili pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sangat mengapresiasi inisiasi dari pengurus-pengurus masjid, MUI, DMI, kemudian Nahdlatul Ulama, dan ormas Islam yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Dan ini merupakan ikhtiar kita, doa-doa kita untuk supaya bencana kekeringan ini bisa teratasi.
1: Melalui pelaksanaan sholat istisqo tersebut, umat Muslim di Mahakam Ulu berharap hujan segera turun sebagai rahmat dan keberkahan bagi masyarakat serta seluruh makhluk hidup. Turunnya hujan juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih dan memulihkan aktivitas masyarakat yang terdampak kemarau. RRI Longbagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan reporter Imran tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sabtu 22 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Update informasi untuk Anda berikutnya pendengar di sore hari ini ya. Kita coba update dari dunia olahraga, di mana FIFA menjatuhkan sanksi kepada 3 pemain Argentina setelah terlibat kericuhan seusai laga final Piala Dunia 2026 lalu. Leandro menjadi pemain yang menerima hukuman terberat, yakni larangan bermain 10 pertandingan disertai denda $90,000. Pada saat itu, Paredes terlibat insiden dengan pemain Spanyol Eric dan Gavi setelah pertandingan berakhir. Gelandang Argentina itu disebut mencekik Garcia dan menjatuhkan Gavi ke tanah. Larangan bermain 10 pertandingan menjadi salah satu sanksi terberat FIFA dalam sejarah Piala Dunia. Hukuman serupa sebelumnya diterima penyerang Uruguay, Luis Suarez, setelah insiden pada Piala Dunia 2014. Dengan sanksi ini, Paredes berpotensi absen selama sekitar 1 tahun. Kalender FIFA saat ini mencatat Argentina memiliki 10 pertandingan hingga Juni 2027. Selain Paredes, bek Argentina Nahuel Molina mendapat larangan bermain 7 pertandingan disertai denda $90,000 atas keterlibatannya. Sementara itu, Thiago Almada hanya dijatuhi hukuman 1 pertandingan dan denda $30,000. Berdasarkan informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar sore hari ini masih dengan sajian lagu-lagu dan informasi akan kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu nanti kita akan lanjut di Voice of Islam menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Kami akan menemani Anda dengan sajian lagu-lagu religi. Baik, mendengar informasi selanjutnya akan kami sampaikan untuk Anda. Ya, kali ini informasi terkait petakan kerawanan perbatasan, Kapolda mengatakan Malino jadi perhatian khusus. Memastikan Kalimantan Utara tetap aman menjadi salah satu prioritas Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Agus Wijayanto di masa awal kepemimpinannya. Agus Wijayanto diketahui mulai menjabat Kapolda Kaltara sejak Juli 2026. Menurut Agus, upaya tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi harus diawali dengan pemetaan terhadap berbagai potensi kerawanan di wilayah Kalimantan Utara. Irjen Pol Agus Wijayanto melakukan kunjungan kerjanya di Malino selama 2 hari sejak Kamis 20 Agustus 2026. Menurutnya, karakteristik Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Kabupaten Malino menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena perbatasan langsung dengan negara tetangga. Agus menyebut potensi kerawanan dapat muncul dari pergerakan orang maupun barang, baik dari luar masuk ke wilayah Indonesia dan sebaliknya. Menurutnya, persoalan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan keamanan konvensional, sejumlah persoalan lintas batas seperti peredaran narkoba, barang ilegal, migrasi hingga perdagangan orang perlu menjadi perhatian bersama. Demikian untuk informasi sore hari ini pendengar, selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di sajian lockdown informasi sore hari ini. Selanjutnya Voice of Islam dengan sajian lagu-lagu religi akan kembali hadir menemani Anda menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat sore, selamat mendengarkan. Kami akan temani Anda mempersiapkan diri menjelang kumandang azan maghrib wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid, mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Anas bin Malik merupakan putra dari pasangan Malik bin Anad dan Ummu Sulaim yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Terkenal dengan jiwa jujur, amanah, tabligh dan fatonah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diijabah dan didengarkan. Seperti halnya kisah Anas yang mendapatkan harta berlimpah sampai akhir hayatnya. Hal tersebut berawal dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ketika Anas masih berumur 10 tahun. Dalam kisahnya, Ummu Sulaim, sang ibunda, segera bergegas mendatangi Rasulullah SAW bersama Anas. Wahai Rasulullah SAW, sungguh orang-orang Ansor dan perempuan-perempuan Ansor telah memberimu hadiah kecuali aku, dan aku tidak menemukan satu pun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu kecuali hanya anak laki-lakiku ini. Maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu, kata Ummu. Setelah pertemuannya, saat itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah SAW hingga beliau wafat ketika Anas masih berumur 20 tahun. Selama melayani Rasulullah SAW, Anas mengaku tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan bermuka masam pun tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, bahkan ia juga mendapat doa khusus dari Rasulullah SAW atas permintaan ibunya berupa Allahumma atsir malahu wa waladahu wa adzikhul jannah. Ya Allah, berikanlah ia harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga. Berkat doa Rasulullah SAW tersebut, maka Anas pun terjabah doanya. Hal tersebut terlihat ketika dewasa, ia memiliki kebun kurma luas, dalam setahun dapat panen 2 kali. Demikian pula anak dan cucunya banyak, bahkan hingga wafat ia memiliki anak 120 dan ia pun dipanjangkan umurnya hingga 107 tahun. Anas termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah pada hari Jumat tahun 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah SAW, Anas diketahui tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ia selalu menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah SAW, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. 2286 butir hadis telah berhasil ia dapatkan dari guru-gurunya. Salah satu gurunya selain Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Al-Hudzair, dan Abu Talhah. Dan ia juga banyak memiliki murid, salah satunya adalah Ibnu Sirin dan Al-Sa'bi. Bukti lain ia telah benar-benar melayani Rasulullah SAW adalah pengakuan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW, dan sejarah mencatat ia adalah salah satu sahabat yang sholat menghadap 2 kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan di pukul 18 lebih 26 menit. Saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan kumandang azan maghrib. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim yang ada di Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan pembacaan surah Az-Zukhruf bersama Istisan Arif Al-Fudali. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan Voice of Islam di sore hari ini, dan selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimo Malam.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi Sabtu 22 Agustus 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Eni Nilawarta Intimung selengkapnya.

0: Pelayanan kesehatan Yankes Posyandu Lansia terapkan pola pelayanan siklus hidup. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Henry Lauri, menjelaskan pembaharuan sistem pelayanan di Posyandu Lansia yang kini mengacu pada konsep pelayanan siklus hidup. Salah satu perubahan utama adalah tidak lagi pemberian obat langsung pada saat kegiatan posyandu berlangsung. Pelayanan posyandu lansia saat ini telah mengikuti pola pelayanan siklus hidup. Untuk pengobatan, para lansia tidak lagi diberikan obat langsung di lokasi posyandu. Tujuannya agar setiap hasil pemeriksaan yang didapat dapat ditindaklanjuti secara medis di puskesmas oleh dokter.
2: Posyandu lansia, sekarang itu memang pelayanannya dinamakan pelayanan siklus hidup. Kemudian untuk lansia sendiri, sekarang itu memang tidak diberikan obat langsung pada saat pelaksanaan posyandu. Dengan harapan bahwa setelah pelaksanaan posyandu, para lansia nanti dapat mengontrol penyakit yang didapat pada saat pelaksanaan posyandu. Dan kemudian nanti pada saat datang ke puskesmas, yang akan dilakukan tindakan lanjutan oleh dokter. Setelah itu nanti akan diberikan obat sesuai dengan kondisi yang didapatkan pada saat pelaksanaan posyandu. Untuk pemberian obat tekanan darah, kemudian hipertensinya, itu sekarang tidak diberikan langsung pada saat pelayanan posyandu. Itu diberikan di fasilitas kesehatan.
3: Berarti mereka harus datang dulu ke puskesmas untuk pemeriksaan lanjutan?
2: Iya, nanti datang ke puskesmas, waktu dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter, kemudian nanti akan diberikan obat sesuai dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut dari dokter.
3: Terus untuk pelaksanaan, berapa sih jumlah peserta yang penderita?
2: Untuk penderita hipertensi sendiri, kita sampai saat ini itu masih di bawah 6.000. Jadi rata-rata lansia kita sebenarnya masih dalam kondisi sehat, masih terkontrol baik tekanan darah maupun jantung.
3: Berarti 6.000 itu sudah lansia semua berarti?
2: Untuk kelompok usia di atas 60, karena kita ada dua kelompok lansia, ada kelompok di atas 60 tahun dan di atas usia 71.
1: Karena itu, melalui pelayanan kesehatan dari posyandu hingga pemeriksaan dokter ke tingkat fasilitas kesehatan atau puskesmas maupun rumah sakit, diharapkan kesehatan para lansia dapat terkontrol dengan baik. Tentunya harus mematuhi rutinitas minum obat yang telah ditentukan sesuai anjuran dan petunjuk dokter. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petakan kerawanan perbatasan, Kapolda Kaltara tegaskan Malino jadi perhatian khusus. Lengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Memastikan Kalimantan Utara tetap aman menjadi salah satu prioritas Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Agus Wijayanto di masa awal kepemimpinannya. Agus Wijayanto diketahui mulai menjabat Kapolda Kaltara sejak Juli 2026. Irjen Pol Agus Wijayanto melakukan kunjungan kerjanya di Malinau selama 2 hari, sejak Kamis 20 Agustus 2026. Menurutnya, karakteristik Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Kabupaten Malinau menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Agus menyebut potensi kerawanan dapat muncul dari pergerakan orang maupun barang, baik dari luar maupun ke wilayah Indonesia dan sebaliknya.
2: Yang pertama bahwa kita harus bisa menjamin dan berusaha secara maksimal Kaltara harus aman. Aman ini kan kita harus mempetakan sejauh mana ini yang menjadi potensi-potensi tidak aman apa kita harus tangani dengan baik. Misalnya perbatasan. Nah, Malino ini adalah bagian wilayah perbatasan. Tentunya ada kerawanan dari luar masuk ke sini atau dari Indonesia wilayah di Malino masuk keluar. Ini yang menjadi perhatian khusus kita dari berbagai hal, mulai narkoba, barang-barang, termasuk paham dan lain sebagainya, termasuk tenaga kerja, migran, ini harus betul-betul kita cari solusi. Perdagangan orang, ini menjadi problem yang kita petakan dan kita harus bisa selesaikan itu. Dan kita selanjutnya memastikan dan bisa menjamin bahwa Kaltara aman, sudah gangguan.
1: Menurut Agus, pemetaan berbagai kerawanan tersebut diperlukan agar langkah penanganan dapat dilakukan secara lebih tepat. Upaya tersebut juga membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak mengingat persoalan perbatasan bersinggungan dengan aspek sosial, ekonomi, mobilitas masyarakat, hingga keamanan. Sebagai wilayah perbatasan, Kabupaten Malino menjadi salah satu daerah strategis dalam upaya tersebut. Kondisi geografis dan mobilitas lintas batas membuat penguatan deteksi dini serta kolaborasi antar lembaga menjadi penting untuk mencegah berbagai kerawanan berkembang menjadi persoalan keamanan. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar demikian Warta Inti mengedisi hari ini, saya Eni mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus

0: Mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Dan kami masih akan menemani Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tinggal 11 menit kebersamaan kita pendengar menjelang pukul 20. Setelah itu kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Beberapa sajian lagu kembali akan kami hadirkan menemani aktivitas malam Anda untuk hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Malinau.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 20 malam hari ini, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Akhirnya saya Eni yang bertugas pamit undur diri, dan kita akan bertemu lagi esok hari di program lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
3: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, basarnas, BMKG, BPD dari daerah.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
4: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
2: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada kanal persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, beliau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana. Kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
10: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
11: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga. Gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
12: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
13: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
12: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton. Prof. Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
1: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahratin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi hingga pelanggaran berlaku apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, tidak pasti tidak apa-apa cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
15: Lasarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, diantaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
22: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
0: Sementara itu dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
3: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival HAN Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
0: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
4: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
0: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
0: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Tidak Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
1: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini.
1: Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, baru saja Anda mengikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Kembali di frekuensi 97,9 MHz dipancarluaskan melalui 99,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi pendengar di malam hari ini. Saya Jubaida menemani ruang dengar Anda hingga tutup siaran, hingga nanti Anda juga menutup mata tapi untuk tidur ya.

beristirahat malam yang cukup panjang ya untuk Anda yang mungkin malam ini agak letih, kurang semangat, udah remuk-remuk badannya habis kerja seharian full bener-bener, apalagi di bawah sinar matahari Tarakan yang super duper panas sekali, ya itu pasti sangat-sangat melelahkan. Tapi ya kita harus tetap mensyukuri setiap harinya masih bisa bekerja, masih bisa sehat, masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak semua orang bisa melakukan. Dan di malam ini pun dengan spesial kami hadirkan nantinya ada ngobrol bareng komunitas Gerombolan ya, bareng mas-mas yang ganteng-ganteng akan kami hadirkan di studio, dan kita akan membersamai perjalanan Anda yang saat ini mendengarkan kita di frekuensi 97.99, yang lagi dengerin di radio mobil ya, atau juga di era digital. Lagu dari Keisha ini dengan judul Tak Ingin Usai.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

Pria dimanapun Anda berada untuk malam hari ini, kami akan hadirkan drama radio pada malam hari ini dengan salah satu topik yang akan kami hadirkan di bawah panji merah putih. Selamat mendengarkan.

Ada konflik yang menembus lebih dalam raga manusia, yaitu konflik antara kekuatan yang baru bangkit bagi kemerdekaan dan keadilan dengan kekuatan dominan yang lama. Yang satu mendorongkan kepalanya tanpa belas kasihan melalui lapisan bumi yang telah memberinya darah kehidupan. Sedangkan yang lain berjuang tanpa lelah mempertahankan semua yang ia dapat untuk menahan jalannya sejarah. Inilah kisah Di Bawah Panci Merah Putih, naskah karya Michelle Sahami, sutradara Andri Aristianto Putra, persembahan Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan. Selamat mengikuti.

0: Kenapa kalian tadi tidak mengikuti upacara bendera dengan serius? Kenapa diam? Kalian kan tahu, upacara itu tanda penghormatan kepada para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk kita. Bapak benar-benar kecewa. Fahri,
1: iya Pak.
0: Tadi Bapak lihat kamu yang paling banyak bercanda. Kenapa seperti itu?
1: Maaf Pak, bukan saya. Aisyah yang duluan.
2: Bukan saya Pak, Fahri yang duluan Pak.
3: Benar Pak, Fahri yang lebih dahulu bicara pada kami.
1: Tapi aku kan gak ngajak kalian ngobrol.
0: Sudah. Kalian ini sudah SMA masih saja seperti anak kecil. Tidak usah saling menyalahkan. Yang pasti semua sama-sama salah. Perbuatan kalian benar-benar sangat memalukan. Kalian ini kan sudah kelas 12. Sebentar lagi akan menjadi mahasiswa. Kenapa memberikan contoh yang tidak baik kepada adik kelas? Sekarang begini. Kalian semua akan mendapat hukuman. Supaya kalian tahu apa kesalahan yang sudah diperbuat. Dan tidak mengulanginya lagi. Paham?
4: Paham, Pak.
0: Setelah mata pelajaran terakhir, kalian tidak boleh pulang. Kalian harus latihan upacara lagi untuk Senin depan.
3: Kenapa harus latihan upacara lagi, Pak?
0: Agar kalian belajar menghormati dan menghargai jasa para pahlawan bangsa kita.

0: Mau pesan apa lah nih?
1: Es teh aja, Bu.
2: Saya pesannya idem, Bu.
0: Idem? Apa tuh?
2: Anu, Bu. Maksudnya sama-sama es teh.
0: Saya pesan es jeruk aja deh, Bu. Loh, gak pesan makanan kah kalian? Bakso, soto, atau apa gitu?
3: Bolehlah, Bu, baksonya sekalian.
0: Oh iya, tunggu sebentar ya.
1: Iya, Bu.
4: Capek juga ya, jadi petugas upacara bendera.
5: Eh, pasti capek lah. Orang kita gak pernah latihan upacara.
2: Kalian nih, Pak, sepertinya belum bisa terima ya.
4: Gara-gara kamu ajak bicara, jadi kena hukuman semuanya.
5: Belum lagi kita harus membuat rangkuman tentang sejarah perjuangan bangsa. Oh, tolong.
2: Terus di mana kita harus mencari data-datanya?
4: Ya di perpustakaan lah, masa iya di toko bangunan?
2: Au, perpustakaan. Enggak, kalian aja lah. Alergi aku masuk perpustakaan.
5: Mau kemana? Mau kabur dari tanggung jawab?
4: Coba aja kok kabur, ku jambak kau.
2: Ngerinya juga anak satu ini kalau marah, Bah. Bisa-bisa mati kita.
5: Baru kau tahu kalau dia beringas.
2: Ya Allah, semoga aku gak dapat pacar kayak dia.
4: Pokoknya aku gak mau tahu. Sebentar, kalian berdua harus ke rumahku. Tugas ini harus diselesaikan bersama. Kalau enggak, aku hajar kalian.
0: Kalian kenapa marah-marah?
2: Ibu, kamu sih berisik. Malu-maluin aja kau nih, Bah.
3: Maaf, Bu, kami ribut rupanya.
5: Anu, Bu, tadi itu kami sedang membicarakan hukuman dari kepala sekolah.
3: Iya, Bu, Fahri nih, gara-gara dia berulah satu pacara tadi. Kami pun kena getahnya.
0: Lah, kalian juga aneh. Kenapa nggak serius mengikuti upacara?
2: Ya, lagian kenapa juga harus ada upacara? Bisa nggak sih? Di sekolah itu nggak perlulah ada yang namanya upacara. Capek, Babu.
0: Kalian ini seperti anak kecil saja. Wong hanya mengikuti upacara bendera aja. Kok ya, dibilangnya capek. Gimana coba kalau kalian harus panggul senjata dan berperang melawan penjajah?

0: Pak, diminum Pak kopinya.
1: Oh ya. Terima kasih, Adri. Kok tumben ya? Sudah jam segini, Aisyah belum pulang sekolah.
0: Iya, itu juga yang buat saya gelisah, Pak, dari tadi. Tidak biasanya Aisyah begini.
1: Memangnya dia gak ngomong, mau kemana begitu?
0: Gak ada tuh, Pak.
1: Aduh, kemana si anak ini?
0: Aisyah.
2: Assalamualaikum.
1: Loh, itu bukannya suara Aisyah?
0: Iya ya, Pak.
2: Kakek, bunda nih Aisyah.
0: Bener Aisyah, Pak.
1: Iya, coba kamu tengok ke depan dulu.
2: Assalamualaikum, bunda.
0: Waalaikumsalam. Dari mana saja, Aisyah? Kenapa pulangnya terlambat?
2: Maaf, Bu. Sepulang sekolah tadi, Aisyah harus ikut latihan upacara bendera. Kemudian ke perpustakaan untuk cari bahan tugas sejarah, bunda.
0: Oh, ya sudah, kalau gitu kamu masuk ya, terus salim sama kakekmu, nak.
2: Baik, bunda.
3: Aish, Fahrini, gak pernah tuh kalau janjian terus datangnya tepat waktu. Selalu saja jam karet.
4: Sorry, telat ya, Len.
3: Alah, sudah hafal kok aku.
4: Oh, memangnya ada tugas menghafal, Kak?
3: Enggak tuh.
4: Terus, maksudnya tadi dengan hafalan apa?
3: Hei, sebaiknya buruan, Bah.
4: Ya sudah, naiklah. Ngapain masih bengong di situ?
3: Oh iya.
4: Oh, gak jelas juga kok nih, Bah.
3: Ish, berisik, buruan, Bah.

Demikian Sandiwara Radio dengan cerita Di Bawah Panji Merah Putih, dinavasi oleh Teater Paguntaka. Produksi Radio Republik Indonesia Tarakan. Penulis naskah Michelle Sahambi. Produser Godi Permana. Sutradara Andri Aristianto Putra. Asisten sutradara Virgo Edi. Teknik rekaman dan montase Pinaryadi. Bersama pengantar kata Reinhard mengucapkan terima kasih.

0: Ya, pendengar hebat dari Luna yang udah kita dengarkan bersama. Pendengar, program selanjutnya di ruang semuanya, obrolan komunitas ya, ataupun ngobras. Kita coba ikuti bersama dengan Pro 1 R Tarakan. Kali ini ngebahas nih tentang komunitas lari ya, trail running. Nah, ini cocok banget nih infonya untuk para pecinta running ya. Apalagi di Malinau ini kan banyak banget nih yang suka running-running ya. Siapa tahu nih dengan salah satu informasi ataupun obrolan dari komunitas running di Kota Tarakan ini bisa memacu semangat Anda untuk mencintai olahraga yang satu ini. Selamat mendengarkan.
1: IG-nya ya, Instagram. Iya. Kita belum punya YouTube, belum punya juga Facebook. Kita memang sengaja memilih IG karena memang Instagram ini media sosial yang apa namanya kalangannya itu cukup apa namanya orang familiar lah. Kalau sekarang kita lihat Facebook ya, Facebook itu kenapa kita nggak pakai Facebook, karena rata-rata memang apa dia suka menduplikasi. Orang yang sudah punya Facebook pasti punya IG. Nah, kita milih IG saja.

0: nggak tim dokumentasinya yang memang tim untuk publikasi ini?
1: Kita semua tim.
0: Yeah. Oh,
1: jadi
0: semua.
1: Siapapun yang punya smartphone, yang mau foto dokumentasi silakan, tapi biasanya yang HP-nya paling oke.
2: Sadar diri kita, sadar
1: diri. Enggak tolong ya Bang Dot.
0: Oke, oke. Nah, berarti ini untuk Instagram-nya semua pegang gitu ya.
1: Nah, untuk adminnya sendiri
2: satu.
1: Ada sendiri.
0: Oh, ya, ada satu. Tapi semuanya memang harus bisa gercep untuk mendokumentasikan setiap momen gitu.
1: Benar.
0: Ya. Oke. Okay. Saya ke Mas Denny lagi tadi juga kata Mas Denny bahwa penyitas obesitas gitu ya. Yeah. Pengalaman Mas Denny selama di gerombolan itu kemarin apakah emang udah turun ya ke berat badan ideal atau seperti apa nih?
3: Kalau sebelumnya sih saya tuh lari itu hampir 3 tahun itu berat badannya gak turun-turun gitu loh. Apakah memang ada yang salah atau seperti apa? Karena dulu mindsetnya itu olahraga itu cuman supaya bisa makan enak. Ternyata itu salah.
0: Oke. Okay.
3: Makin kesini ya saya terus terang makin terjerumus dengan pola hidup di gerombolan ini. Terus terang di gerombolan itu bikin agak berat itu godaan untuk ikut event di luar kota, Mbak.
0: Oh.
3: Itu yang paling susah dilepas godaannya.
0: Jadi sering ikut dong berarti.
3: Kalau bicara sering yang ujung nanti agak-agak merenggut dikit. Oh. Karena di bulan 11 rencana saya dan satu teman lagi dari gerombolan kan bakal ikut event di luar kota. Mm-hmm. Ya memang sih kalau di awal yang di pojokan itu agak merenggut dikit gitu.
0: Okay.
3: Kan. Terus ada embel-embel bisa ikut enggak? Aduh ini saya bilang terguncang perekonomian nih, Mbak. Ya udahlah terpaksa dialihkan ke lain. Cuman kalau terus terang untuk progres hidup sehatnya semenjak di gerombolan itu kurvanya itu naiknya bukan lagi landai, Mbak, tapi drastis terus terang seperti itu.
0: Oke, berarti bisa dikatakan dalam gerombolan ini ada yang dinamakan strukturnya sendiri bahwa ada yang manage ya dalam hal makannya, olahraganya dan lain sebagainya dibimbing.
3: Tidak ada secara langsung, Mbak.
0: Oh,
3: jadi cuman sekedar pembicaraan di grup ataupun setiap hari bisa dibilang kami ini berkumpulnya di warung kopi, Mbak.
0: Oke.
3: Okay. Jadi saya promosin boleh nggak nih warung kopi teman-teman? Nggak sih. Ada suatu tempat lah, okay, markas bisa dibilang rumahnya gerombolan ya, Bang Oki.
2: Kantor.
3: Ya, ya kantor. Kami bisa sebut kantor.
2: Kantori sih sebenarnya kantor. Bisa sebut namanya.
3: Biasa kalau udah jam-jam kerja gitu kan, mau kemana? Ngantor. Nah, ngantornya warga gerombolan ini.
2: Ya, warung kopi, warung kopi yang nggak disebutkan tadi namanya tuh.
0: Ada kata-kata kode-kodean ya, kantor ya. Padahal, aduh, ini ya, ibu-ibu di rumah udah apa? Aduh, udah lama itu tuh suami-suami saya pada ngantor semuanya.
2: Iya, benar. Saya tambahkan tadi juga.
0: Oke, boleh.
2: Sebenarnya di gerombolan itu kita menyebutnya sih bukan motivasi.
0: Oke, jadi apa ya, tuh?
2: Mohon maaf saja. Sebenarnya kebanyakan tuh caci maki. Orang dimotivasi itu dengan dicaci maki. Kamu ini sudah lari, masa badannya masih segitu. Nanti segitu terus bahasanya tuh. Nah, itulah yang menjadikan dia sebagai pelamar cambuk untuk lebih baik gitu. Di kita ya, memang ada banyak teman yang dari penyintas obesitas tadi sebagaimana disebutkan Mas Denny, itu rata-rata kebanyakan turun mohon maaf berat badannya dari motivasi yang seperti itu tadi tuh.
0: Oke, iya, iya.
2: Dengan kata-kata ejekan. Nah, karena memang kita, komunitas kita tuh memang gak boleh tersinggung.
0: Iya,
2: jadi
0: iya,
2: sudah kita
0: iya
2: sampaikan, apapun yang kita ucapkan, ya habisnya di situ. Kalau mau tersinggung silakan, tapi jangan diambil hati. Itu susah. Wee, itu.
1: Iya. Kalau mau diselesaikan, selesaikan di meja makan.
0: Nanti tinggal dibilang siapa yang mau traktir gitu ya.
2: Jadi kebanyakan motivasinya itu ya berupa ada satu yang bisa kita dengar petuahnya itu, kami manggil dia sebagai Kai gitu kan. Dia lebih banyak didengar karena memang apa yang disampaikan itu walaupun pedas ya, itu biasanya kalau kita ikuti itu nanti hasilnya bagus.
0: Okay.
2: Misal dari berat badan 90, mm-hmm, dia dengan gaya dia memberitahu, mencaci. Kalau bahasa kita tuh orang dengar, kalau orang di luar dari gerombolan dengar, itu kayaknya kasar sekali nih orang ini ngomong. Tapi itu cambuk, menjadikan dia berat badannya turun. Apalagi kalau ditarget. Saya nggak mau lihat ya, pokoknya 3 bulan bajumu tuh ganti yang L. Dari XXL misalnya begitu. 3 bulan bener.
0: Okay.
2: Jadi L. Ah, begitulah bentuk motivasinya.
0: Iya, berarti emang harus punya mental yang kuat ya kalau masuk gerombolan ya. Ini kalau yang cengeng mau sama segerombolan gitu ya.
2: Sudah keluar.
0: Berarti udah banyak yang ini ya, udah keluar-keluar pada keluar-keluar enggak tahan.
3: Alhamdulillah
0: gitu.
3: Belum ada.
0: Oh, gak? Belum ada.
3: Karena memang di gerombolan itu kita enggak ada rekrutmen, Bang ya, terutama di WA grup itu. Karena terus terang ngobrolan di WAG itu agak-agak tepi jurang, Mbak.

0: agak-agak gimana
1: betul,
0: gitu ya.
1: Saya udah ngomong ke Mbak Reni ya, kadang kita nggak buka chat setengah hari itu udah 200-300 tuh.
0: Oh, berarti emang aktif banget ya.
1: Yang nggak pernah hilang di WAG itu adalah tertawanya, baik itu emot, foto, stiker maupun voice note-nya Bang ya.
2: Betul.
1: Dan kami punya icon itu untuk voice note tertawa itu.
2: Dan koleksi stikernya jauh lebih banyak anggota-anggota sendiri.
0: Iya. Baik, teman-teman gerombolan, luar biasa sekali ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih. Ya, memang ini luar biasa sekali ternyata. Dan juga banyak lucunya, banyak happy-nya. Tapi ternyata memang ada sisi-sisi yang memang kita harus lebih banyak belajar nih dari teman-teman gerombolan terkait dengan dunia kesehatan. Namun sebelumnya kita akan break dulu ya. Pemirsa dan pendengar, kami akan kembali selepas komersial berikut ini.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Peradual untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Wah, Mar, aku kru salammu, tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, masih dalam obrolan komunitas dan masih bersama dengan komunitas Gerombolan. Kita pada kesempatan di malam hari ini, ya, ini juga kita akan kembali ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai. Di sini ada Mas Hoki, Mas Dedi, dan juga Mas Anwar, ya. Kita lanjut ya, langsung aja. Kalau tadi kita udah seru-seruan di segmen pertama, aku pengen lebih agak serius nih sama teman-teman Gerombolan di sini. Sebenarnya Gerombolan ini sendiri ada nggak sih yang dikatakan program kerja? Nah, pengen siapa ya? Ada yang lirik-lirikan lagi nggak sih? Ke Mas Dendih kalau kayak gitu silakan.
1: Baik, kalau untuk program kerja ini gimana ya? Kok kayak terkesan kepala daerah gitu? 100 hari harus ada pencapaian gitu. Kalau dibilang program kerja secara komunitas sih, kami itu belum ada yang memang terstruktur. Cuman kami itu punya kalender latihan ataupun silaturahmi ataupun olahraga bareng gitu, Mbak Yam.
0: Iya.
1: Jadi per dua minggu itu, terus terang sempat vakum, sekarang udah mulai aktif kembali. Jadi kami bikin giat bareng nih. Misal di dua minggu pertama itu,
0: iya,
1: mungkin giatnya itu lari di jalan atau ngerut. Nanti di dua minggu berikutnya kita buat event itu yang trail run atau on-on seperti itu. Cuman kalau kami bikin giat bareng itu, konteks olahraganya itu kami nomor dua kan, lebih kepada silaturahminya.
2: Betul.
1: Kumpul-kumpul antara teman yang satu dan yang lain. Mungkin kan kami ini kan juga punya kesibukan masing-masing, gak bisa saling tegur sapa secara langsung tatap muka ataupun ngobrol bareng gitu, Mbak. Jadi kami upayakan di dua minggu itu melalui program olahraga yang kami coba giatkan kembali ya, Bang Oki, ya seperti itu ya.
0: Oke, nah ini kalau selain dari program olahraga sendiri ada yang lain gak nih? Itu Mas Anwar, mau tambah sesuatu?
13: Iya, kalau program di luar daripada olahraga, kalau untuk komunitas kan jelas tuh ada namanya kita latihan bareng, olahraga bareng, kemudian juga event-eventnya tadi, apa namanya kegiatan-kegiatan tadi itu kita kita putar-putar atau kita ganti-ganti lah, misal sesekali kita juga lakukan gerombolan night run yang di jalan, lalu kita juga lakukan yang di apa namanya gerombolan night trail run yang di hutan. Kemudian kalau untuk orang pribadi, kita masing-masing biasanya bukan latihan sih namanya, tapi membiasakan diri, karena olahraga itu bagi kami kebutuhan. Kalau tidak berkeringat itu rasanya kayak apa ya. Jadi tetap kami melakukan latihan tapi tidak bersama. Kadang-kadang kami masing-masing di titik yang sama, di tempat yang sama, misalnya di Bukit Mas, di Gunung Selatan, tapi tetap kita bertatap muka. Biasanya setelah selesai olahraga itu tetap kita melakukan silaturahmi.
0: Oke, baik. Nah, dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gerombolan ini pasti kan ada yang namanya pembiayaan dan lain-lain ya. Saya pengen ke Mas Oki, gimana nih cara mengatasi biaya-biaya yang dihadirkan dalam kegiatan event-event? Mungkin ada mitra atau kerjasama seperti apa?
2: Cocok pertanyaannya.
13: Pertanyaannya ya, pas ini saya
0: ulang. Oke, langsung deh dijawab.
13: Sebenarnya namanya nih Oki
0: Bendahara gitu.
13: Oke, Purbaya sebenarnya. Cuman
0: oke, Menteri Keuangan ya.
13: Jadi pertanyaannya cocok sudah.
0: Oke, siap.
2: Untuk kegiatan yang teman-teman lakukan gerombolan yang pastinya satu.
0: Oh, yes. Ada dua, tiga berarti.
2: Proposal.
0: Iya. Yeah.
2: Kita di awal-awal kita lakukan pengumpulan dana dari sumbangan dari teman-teman semua. Okay. Nah, sumbangan-sumbangan ini ialah hasil dari kegiatan yang alhamdulillah tiap tahun kita lakukan. Contoh, pada saat bulan puasa ya, kita aktif memberikan takjil, kemudian sumbangan ke masjid-masjid ya. Lalu beberapa event yang pernah berkolaborasi dengan teman-teman gerombolan. Nah, sisa dana yang ada itu diolah ya tadi kembali lagi ke internal teman-teman gerombolan.
13: Jadi begini Mbak, supaya terarah, kami di komunitas gerombolan ini juga sebagai apa namanya,
2: community partner.
13: Okay. Jadi event-event yang biasa diselenggarakan, terutama Panran, itu banyak instansi atau siapapun yang menggelar anniversary itu menggait kami sebagai komunitas partnernya. Nah dari situ kan ada biaya tuh. Nah dari situlah masuk sumber pendanaan yang kami kumpulkan.
0: Oke, berarti memang banyak sekali untuk event-event di luar sana ya, apalagi terkait dengan tadi itu pasti ini ya, gerombolan selalu digait gitu ya, diikut sertakan begitu ya Mas Oki ya berarti.
2: Ya, kurang lebih seperti itu Mbak. Ya, jadi di luar sana alhamdulillah ya, masih apa namanya, beberapa teman-teman mempercayakan ya eventnya kepada gerombolan untuk jadi community partner. Nah itulah yang kita jaga supaya eventnya jalan.
0: Pernah pusing nggak nih? Biasanya kalau bendaharanya gak pusing, aduh duitnya kurang atau gimana-gimana.
1: Sekarang aja masih pusing.
0: Pusing kenapa nih? Mungkin ada event terdekat yang bakalan dilakukan?
2: Ya. Event terdekat besok ada ya?
0: Oh, besok banget nih ya.
2: Dari teman-teman Halti ya. Kemudian gak lama kita
1: di minggu depan tanggal 30 ya, eventnya Indo-Tionghoa.
2: Indo-Tionghoa.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Kita community partner dari Indo-Tionghoa ITH Run.
1: Ya, betul.
13: Jadi kan juga ada beberapa apa namanya tuh instansi yang sudah menghubungi, tinggal minta persetujuan untuk event-event berikutnya.
1: Event apa? 17-an atau?
0: Oke, kita bahas yang terdekat dulu nih. Event yang mau dilakukan apa tadi nih? Ada yang Tionghoa?
1: Indo-Tionghoa di tanggal 30, Mbak. Minggu depan.
2: Minggu depan ya.
0: Minggu depan
1: ya. Kebetulan itu juga anniversary-nya Indo-Tionghoa yang ke-20 kalau nggak salah Bang Oki ya. Bertepatan dengan anniversary-nya Indo-Tionghoa School.
0: Bertepat di mana nanti?
1: Di Indo-Tionghoa-nya.
2: Di sekolah Indo-Tionghoa.
0: Oh, di sekolahnya. Iya. Dan ini yang menyelenggarakan berarti mitra ya? Bermitra gitu?
2: Ya, community partner bahasa.
0: Community partner gitu ya. Oke, dan biayanya gimana nih sampai hari ini? Udah terkumpul semua atau masih bingung nih Mas Denny?
1: Kalau biaya kayaknya kan itu pembiayaan kan full dari pihak sekolah yang mengelola biaya pendaftaran. Cuman kalau dari kami sebagai komunitas partner itu ada seperti fee ya Bang Oki. Ada fee yang dibayarkan ke kami selaku pelaksana. Ya, kami kan yang mengatur teknis dan juga segala macam untuk urusan race-nya nanti Mbak pada hari hanya pada seperti itu.
0: Nah terkait dengan program-program yang seperti ini ya, tadi kan berarti sudah masuk bisa dikatakan bukan olahraga saja dong, tapi juga ada program sosial ya, seperti bagi kita Jil ya, bantuan-bantuan sosial yang diberikan ke masyarakat. Peka juga ternyata teman-teman gerombolan kita luar biasa, bukan cuma untuk kesehatan ya, tapi juga untuk lingkungan.
2: Semuanya harus bermanfaat kepada semuanya.
0: Iya.
2: Kata Aldi Tahir, semua itu milik Allah.
0: Oke. Nah di sini ada game sedikit nih dari saya nih. Sebelum kita ke penghujung nih, karena di sini sudah ada pelari kita, langsung nanti dijawab satu persatu ya. Ya, pilih ya dari Mas Denny dulu deh. Maraton atau sprint?
1: Maraton.
0: Wah kenapa tuh?
1: Karena kalau kami di lari trail itu yang terbentuk itu on endurance nih Mbak, bukan kecepatannya.
0: Oke, langsung itu. Mas Anwar, maraton atau sprint?
13: Kalau saya sih maraton, karena mau dipaksa sprint juga bahaya.
1: Karena sudah tua Mbak.
0: Iya, oke. Mas Oki, maraton
13: sudah tua sih, karena sudah tidak muda.
0: Iya.
13: Karena kalimat yang baik dan benar.
1: Iya, salah.
0: Izin gitu ya. Oke, Mas Oki, maraton atau sprint?
2: Kembali ke maraton Mbak, karena kita memang basicnya endurance.
0: Oke. Okay.
2: Tahan lama, bukan cepat.
1: Tahan lama.
0: Lanjut lagi, kembali ke Mas Denny. Lari di gunung atau lari di pantai?
1: Di gunung.
0: Wah, Mas Anwar langsung. Gunung atau pantai?
13: Pasti gunung lah, ngapain di pantai. Kecuali kalau pusing baru ke pantai, itu pun bukan lari.
0: Ngadem.
13: Apa namanya itu? Ngepantai lah.
0: Ngepantai mandian.
2: Tapi CTC Bang, start di pantai, naik gunung, finish di pantai lagi.
0: Bisa lah ya, disambung ya. Oke. Okay. Mas Oki, lari di gunung, lari di pantai?
2: Pastinya naik di gunung.
0: Oke, lanjut Mas Oki, lari pagi, lari sore?
2: Lari malam.
0: Lari malam, malah pilih ke malam, kenapa Mas Oki?
2: karena waktu saya lebih panjang di Malang.
0: Ah, oke. Okay. Tapi kalau kita lanjut langsung nih pertanyaan. Tapi kalau malam itu biasanya di mana nih tempat larinya?
1: Di mana aja.
0: Oh, di mana aja nah, ya gitu. Aja.
2: Kalau dulu kita lari mesti ada temannya. Sampai temannya habis kita kasih jawaban, sampai enggak ada jawaban lagi. Ayo lari. Pasti ada jawaban, alasan.
0: Okay.
2: Ayo lari, pasti ada alasan. Sekarang enggak pakai alasan, ada waktunya kita lari.
0: Iya. Ya. Berarti biar sendiri tetap gas aja ya.
2: Biar sendiri kita gas. Bagaimana Pak Nur?
0: Oke, Pak Nur lagi nih, gimana nih? Lari pagi, lari sore atau lari malam?
13: Ya, di kondisi sih.
0: Kondisi.
13: Kalau okay. Mau dijawab lari pagi, lari sore, lari malam, semua boleh. Ada memang waktunya. Kalau kita misalnya lari di pagi hari, ya kita lari di pagi. Kalau misalnya kita sibuk dari pagi sampai sore, begitu ada jadwal malam, ya kita sempatkan ikut lari di malam hari.
0: Bijak banget Pak Duar.
13: Sudah tidak muda lagi.
0: Ke Mas Denny nih, lanjut. Lari pagi, lari sore, lari malam.
1: Kalau saya sih pagi sore, tapi bukan restoran Padang ya. Karena memang terus terang kalau di pola latihan saya ataupun pola olahraga saya itu, saya lebih cenderung ke hybrid, Mbak. Jadi kalau pagi itu saya biasa ngerut di Islamic. Kalau sore saya trail. Kalau malam biasanya olahraganya agak gila-gila sedikit. Saya boleh cerita sedikit nggak?
0: Boleh, langsung.
1: Ada yang agak-agak gila dikit dari bulan-bulan kita ada jam.
0: Apa itu?
1: Kami itu pernah sama Bang Oki juga nih. Kami start olahraga jam 11 malam, Mbak. Tahu nggak kelarnya jam berapa?
0: Jam berapa?
1: Orang ngajen subuh. Orang ngajen subuh, kami baru finish, Mbak. Bayangin itu ngapain coba gitu.
0: Itu larinya melek tapi ya?
1: Melek, iya meleng, iya juga Mbak gitu.
0: Melek, iya meleng juga ya. Oke, nah ini cerita menarik dari Mas ini. Pengen juga dengar dari Mas Anwar. Ada cerita menarik gak nih selama di gerombolan?
13: Wah, cerita menariknya banyak lah. Kita buka sesi lah sampai jam 4 subuh kalau mau banyak. Jadi yang paling menarik di gerombolan ini, we are like family. Kita semua tuh merasa seperti satu keluarga, satu kesatuan yang kalau satunya terluka, kita olok-olok dia sampai dia terbantai terluka. Nah, tapi dari sikap-sikap begitulah yang menghadirkan apa namanya rasa persaudaraan kita semakin kuat dan semakin erat. Ya. Itu sih yang saya rasa. Jadi teman-teman itu memang mental yang kalau misalnya dibully, apa diejek dan lain sebagainya. Untuk orang lain mungkin sudah drop down, tapi kalau kita di komunitas, yang bagusnya saya lihat kita tetap bermental bahwa kita ini tetap saudara.
0: Okay. Itu dia. Benar-benar ini ya, membawa sesuatu komunitas yang isi-isinya nih saudara semua rasanya ya. Kalau ada yang satu terluka,
13: biar aja dia. Biar aja.
2: Ditambahin
0: disayang-sayang ternyata.
13: Dan itulah yang menjadikan kita saudara.
0: Iya, cakep. Enak tuh ya. Oke, langsung ke Mas Aki. Ada cerita menarik gak nih selama di gerombolan? Apalagi ya, lama banget nih udah di gerombolan.
2: Gini Mbak, kayak masuk di gerombolan itu gak tersintas sedikit pun mau seserius ini dalam hal lari.
0: Oke. Okay.
2: Dulu ya tadi diajak lari banyak sekali alasannya. Sekarang nggak ada alasan lagi untuk tidak lari.
0: Iya.
2: Bahkan ini kok makin dalam ya Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Makin merogoh kocek malah lihat event-event yang ada di luar. Kita udah nggak pernah berpikir lagi. Oh, kita nih lari buat apa sebetulnya?
13: Apa sih yang dicari?
2: Betul, apa sih yang dicari? Ternyata ya, semua itu ya kembali lagi kita ini jadinya bersaing dengan diri sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Persaingan yang jauh lebih berat bukan bersaing dengan orang lain ternyata. Bersaing dengan diri sendiri, dan yang paling susah dalam olahraga ini Mbak, itu bukan menyelesaikan eventnya, tapi bagaimana konsisten tetap latihan.
0: Yes. Okay.
2: Untuk menyelesaikan event tersebut.
0: Itu dia pesan kuncinya. Saya baru sambung. Ini semakin malu semakin Iya. Nah, kita lanjutin nih teman-teman ya. Di sini ada ke Mas ini lagi, jalur menanjak atau jalur menurun?
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Kalau bicara yang beratnya, menurun lebih berat daripada menanjak.
0: Oh, kirain lebih gampang menurun. Kenapa itu?
1: Kalau anak trail pasti tahu kenapa menurun lebih berat daripada menanjak, Mbak.
0: Oh, gitu ya. Jadi rasanya enggak bisa dibagi nih.
1: Gak bisa.
0: Gak bisa.
1: Turun itu gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Bagi sebagian orang mungkin kalau menanjak itu berat banget ya. Tapi kalau yang sudah mainnya rute-rute panjang, rute long, rute ultra itu, turunan itu adalah musuh terbesar untuk pelari trail.
0: Iya. Saya juga baru tahu nih. Kalian malah menurun lebih gampang, makanya turun doang gitu kan.
1: Doangnya itu.
0: Iya, doangnya itu. Ternyata lebih susah ya. Oke, kalau Mas Anwar sendiri sama nih berarti menurun
13: menanjak. Kalau itu kan lihat faktor lagi. Tadi teman-teman mengatakan kalau saya ini kan sudah tidak muda lagi. Jadi kalau menanjak atau menurun, menurun itu sepertinya sangat sulit. Kalau sebagian orang menganggap turun itu lebih enak karena tidak menggunakan tenaga banyak, istilahnya itu downhill lah. Tapi kalau bagi saya, downhill itu merusak persendian lutut saya. Jadi kadang-kadang ngilu dia setelah malamnya itu. Sementara kalau menanjak, ya namanya juga pelari trail itu kan tidak harus lari. Jalan pun bukan aib. Maka saya lebih menanjak lah daripada menurunnya. Tapi ya, kalau kita mau menggeluti dunia trail, tidak mungkin ada turunan kalau tidak ada
0: tanjakan. Cakep. Lanjut ke Mas Oki, gimana aja jalur menanjak atau menurun?
2: Sama Pak, turun Pak. Karena secara data ya, secara data saat.
13: Dosen.
0: Gimana tuh?
2: Kalau naik itu Mbak, kita ngangkat satu kali berat tubuh. Seingat saya. Kalau kita turun
1: tiga kali.
2: Ya tiga kali, bukan sampai 10 kali. Makanya lebih susah turunan.
0: Iya.
2: Resikonya juga jauh lebih besar di impact di lutut dan di ankle. Seperti itu.
0: Ternyata kalau untuk orang awam ya, apalagi untuk saya juga, ternyata seperti itu ya konsepnya. Tak kirain memang lebih enaknya turun ya, kalau yang lebih beratnya mungkin kalau yang nggak terbiasa kali ya.
13: Kalau jalannya santai aja saya rasa nggak masalah.
0: Tapi
13: kalau di trail run kan dituntut kita punya face itu kecepatan lari atau jalan tertentu yang kita harus targetkan. Jadi kalau kita turun itu biasa kita sebut istilah downhill, itu memang apa namanya, kalau kita tidak terbiasa itu pasti sendi-sendi kita akan sakit jadinya.
1: Ini sendinya aman gitu?
13: Aman.
2: Ada sponsor nggak obat sendi?
13: Nggak usah disebut, bahaya.
0: Nah ini bicara terkait dengan kalau lari di gunung-gunung nih, biasanya rame-rame, ya udah pasti rame-rame atau sendiri-sendiri?
1: Gini Mbak, kalau kami itu, pola olahraga kami itu, kalau rame-rame itu nggak olahraga. Karena pasti pertama jalan santai dan kedua ngobrol. Tapi kalau udah namanya olahraga pasti masing-masing. Seperti yang tadi dibilang sama saya sebut Pak Ketua beliau. Jadi kalau setiap harinya itu kan kami berkumpul misalnya di Bukit Mas atau di Gunung Selatan nih Mbak. Mungkin startnya itu masing-masing karena kami fokusnya olahraga. Cuma nanti pada saat selesai ataupun finish itu pasti bareng.
2: Kita kumpul di titik
1: yang sama. Kumpul di titik yang sama. Cuman kalau untuk pelaksanaannya itu kami masing-masing. Paling ketemunya cuma di jalur gitu, bertemu sapa.
13: Dan juga kalau misalnya mau di bersamakan kita yang lari ini, paling kita buka kegiatan itu kita sebut dengan trail run wisata. Nah itu memang khusus untuk kita jalan bareng, tidak ada target yang kita kejar, harus lajunya sekian. Itu biasanya kita lebih mempererat silaturahmi. Karena nanti biasanya ada finishnya.
1: Intinya di gerombolan itu ya. Yang penting itu ada finishnya. Jadi finish itu bukan finish dalam artian betul-betul garis finish. Finish itu kalau di kami itu mikirnya mesti ada makan-makannya nih gitu. Jadi olahraga ini kayak formalitas ya. Yang penting itu makan-makannya ya.
2: Serunya di situ.
0: Iya. Dan kita sembari ini membaca ya dan juga menyapa untuk teman-teman kita yang sudah hadir di YouTube ya, di kolom komentar di YouTube di sini, kalau bisa dilihat ya di layar TV, ada yang mengatakan bahwa menyala gerombolan, woi, dari siapa nih, dari Sanmo ya, jadi Sanmo di bawahnya, berapi-api semua ya, rata-rata berapi-api gerombolan X Jaya, wah ini anak-anak gerombolan kali ya. Ada juga dari Hekal, ini apa ya, wah nonton dari awal ya nanti ya. Lalu ada di bawah lagi di sini Tarakan ya, MBG ya, Mas Bams ganteng.
13: Itu ikon sih itu Mas Bams. Ikon kita juga di gerombolan.
0: Ah berarti yang Nomas Bams ini ya.
13: Itu kalau lihat, wah jelas pasti kepincut. Karena dia memang ganteng.
0: Ini berarti Mas Bamsnya juga lagi nonton kita ya di sini. Oke, boleh sapa dulu teman-teman gerombolan yang sudah nonton kita YouTube, boleh sapa-sapa di kamera.
2: Halo Mas Wid, halo Mas Bam,
13: halo
2: Kang Sis,
13: halo sebentar.
0: Semuanya ramai jadi.
13: Halo Bapak Pemersatu Bangsa.
0: Ada ini nggak sih untuk gerombolan sendiri, apa ya namanya, bahasa apa, yel-yel atau apa, tagline mungkin dari gerombolan sendiri?
13: Apa ya?
1: Enggak ada. Sekalipun ada yel-yel, kayaknya satu menit bikin yel-yel, dua menit bikin yel-yel.
0: Wah, kira ada tagline nih dari gerombolan.
2: Tapi ada lagunya.
0: Apa itu?
2: Aduh,
0: mau nyanyi. Kira-kira mau nyanyi tadi.
13: Kalau tagline sih gak ada sih. Kita paling ekornya atau kalimat yang menyusul setelah gerombolan itu biasanya majelis lari trail. Kita lebih senang menyebutnya trial. Majelis. Betul. Dan ini kalimat ini memang kalimat yang apa namanya, susunan struktur kalimatnya itu memang sudah dipikirkan baik-baik gitu. Dan dia akan lebih apa namanya, tetap akan lebih apa namanya itu ya, hidup untuk beribu-ribu tahun yang akan datang. Majelis lari trail. Nah, itu kalimat yang apa ya? Enak kedengarannya.
1: Ada Mas Bambang
13: dulu. Ada Mas Bambang. Ganteng. Mau disebut namanya datang dia. Selamat datang Mas Bambang.
0: Oke, dan kita tersisa waktu berapa menit terakhir lagi. Saya juga pengen ini menanyakan yang terakhirnya. Mungkin di luar sana atau penonton kita juga sudah ada yang terpikat dengan komunitas gerombolan ini. Kira-kira terima gak sih kalau misalnya tiba-tiba mereka nanti ikut join di tongkrongan gerombolan ke Mas... Siapa dulu nih? Mas Oki nih, di ujung.
2: Kalau mau join, ayo bergabung ya, kita latihan bareng dulu. Ya, kita latihan bareng dulu secara kita kenalan dulu. Ya. Tapi kalau secara administratif dan struktur data kelembagaan, tata surat menyurat, kita udah ada ya, karena kita memang terdaftar resmi. Komunitas gerombolan ini bukan gerombolan, GRMBLN.
0: Aduh, lupa lagi kita bahas ya. Kasihkan ya.
2: GRMBLN, ya, bacanya gerombolan. Secara data, pendaftaran, bagaimana syarat-syaratnya itu ada. Tapi sebelum itu ya, kita kenalan dulu, ayo kita latihan bareng. Biasanya teman-teman itu ada di Bukit Mas, jam 4 sore gitu kan. Nah, pasti ada salah satu anggota dari gerombolan di sana.
0: Oke. Baik. Berarti nggak perlu menghubungi atau langsung datang aja gitu?
13: Ya, jadi begini, pendaftaran itu sebenarnya natural.
0: Natural.
13: Orang itu akan berkumpul, kita juga melihat orang ini serius enggak. Nah, terutama misalnya pendaftaran itu kan formalitas tuh. Ada memang form pendaftarannya, tapi sebelumnya tuh dia cocok gak nih sama kita nih, dan sampai dia baperan begitu, itu juga perlu menjadi pertimbangan kami kalau ada misalnya ada yang mau bergabung, dan sampai nanti tersinggung itu kan yang kita jaga kan, yang hal-hal seperti begitu. Sementara kami ini
2: cari teman,
13: tingkat-tingkat ketersinggungan begitu tuh sudah
0: tinggi banget ya,
13: itu biasanya terlihat saat kita latihan bareng. Jadi misalnya ada teman bawa teman, nah kita latihan bareng lah. Nanti kadang-kadang sementara jalan, mereka kan menganalisa tuh, kok begini ya obrolannya. Ada yang merasa tidak sepaham, maka besok diajak tidak akan datang. Tapi kalau ada yang merasa cocok begitu, maka dia tetap ikut latihan. Itu pun juga biasanya, kalau setahu kami sih tidak terlalu bertahan lama. Karena memang latihan kami itu kadang-kadang kalau kena misalnya siapa yang menjadi pembuka angin, kadang mereka kencang, tidak bisa mengikuti, maka besok tidak mau ikut lagi. Kapok. Tapi ada yang misalnya kalau pembuka anginnya itu slow gitu kan, dia bisa melihat kondisi orang yang sementara sedang berusaha untuk bergabung, biasanya bertahan, antara bertahan dan tidak bertahan. Tapi rata-rata kebanyakan tidak bertahan lah. Jadi harusnya juga kalau mau dibilang kita terbuka sebenarnya, siapa saja boleh bergabung di gerombolan. Tapi ya kita apa istilahnya itu?
2: Kita mau
13: main dulu lah gitu.
2: Betul. Ayo kita main dulu. Bonding ini agak sedikit.
13: Minimal ada satunya dulu. Bagaimana?
0: Iya. Oke, terakhir ke Mas Denny. Mas Denny mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana?
1: Kalau pesan-pesan secara khusus sih nggak ada. Yang jelas pada prinsipnya kita olahraga itu untuk hidup sehat, dan terutama buat kami pribadi di gerombolan itu, kami olahraga itu bukan untuk berkompetisi dengan orang ataupun komunitas lain lebih cenderung berkompetisi ataupun mengalahkan diri kami sendiri, terutama kami yang dulu.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu sih, Mbak.
0: Siap.
1: Motivasinya dulu sih itu kayaknya yang perlu
13: ada lagi
1: sama mindset. Gak boleh, ini bukan waktunya.
13: Oh iya, betul.
0: Oke, okay. Ke Mas Anwar lagi, kata-katanya singkat aja. Apa itu?
13: Apa
0: untuk
13: itu?
0: Menyampaikan kepada teman-teman di luar sana.
13: Ya, gerombolan jangan dilihat sebagai komunitas yang menyeramkan. Tapi lihatlah dia dari orang-orang yang apa ya? Bagus kok sudah tadi itu.
1: Tiba-tiba lupa minum obat.
13: Ini gara-gara si Jangan ini. Jadi gerombolan itu apa namanya? Asik lah gitu ya. Kalau saya melihat sendiri, saya merasa bersyukur karena di usia saya seperti saat sekarang ini, biasanya kebanyakan orang yang seumuran dengan saya itu banyak menghabiskan hari hanya berdiam diri, tidak ada teman ngobrolnya, banyak melihat apa namanya, hanya bertemankan dengan televisi, dengan gadget dan lain sebagainya. Sementara berkumpul dengan gerombolan ini, kita merasa seperti orang yang sudah mati suri tapi hidup kembali. Saya merasa begitu. Itu kata singkat itu ya, sangat singkat. Saya mau tambah lagi sebenarnya 2 menit, tapi nanti terlalu singkat deh.
0: Oke, saya geser ke Mas Oki, silakan.
2: Oke. Untuk teman-teman di luar sana ya, kalau melihat teman-teman gerombolan, ya kami ini ya tadi benar kata Bang Denny, kami tidak berkompetisi dengan siapapun. Kami berkompetisi hanya dengan diri sendiri. Bagaimana mengalahkan diri sendiri ya, gerombolan itu sebetulnya ada di diri kita masing-masing ya, bukan secara komunitas ya, hanya sekedar grup seperti itu ya. Kemudian ya sekedar grup, tapi kok aneh ya Pak, dibikinkan badan hukum ya Pak.
1: Ya. Hukum.
2: Jadi ya itu tadi, tetaplah olahraga, karena olahraga itu ya investasi untuk masa depan.
0: Oke, okay, baik. Itu penutup yang cantik sekali. Terima kasih untuk Mas Oki, Mas Anwar, dan juga Mas Denny yang sudah bersama kita di malam ini. Semoga selalu menginspirasi ya, terkhususnya untuk anak-anak muda di luar sana dan juga untuk komunitas-komunitas di luar sana. Baik, pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan ngobrol bareng komunitas, spesifiknya kepada teman-teman gerombolan di malam hari ini. Dan bagi Anda yang mungkin terlewatkan, Anda bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube kami, yakni di RRI Tarakan Official. Dan saya Jubaida menutup perjumpaan dalam segmen Ngobras malam ini. Terima kasih dan selamat malam.

Pendengar Pro Solo Tarakan, kanal informasi dan inspirasi setelah Anda mendengarkan dan juga mengikuti Ngobras, Ngobrol Parang Komunitas. Kami ucapkan selamat datang di Ruang Rindu di malam ini.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

0: Jelajah Nusantara.
1: Lembah Baliem merupakan lembah di Pegunungan Jayawijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Baliem sahabat budaya bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Organ ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Ginjal menyaring 200 liter darah setiap hari. Dari sekian banyak darah yang disaring, terdapat 2 liter zat buangan yang harus dikeluarkan lewat urin. Karena itulah, ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih dan uretra yang akan membawa urin keluar dari tubuh. Selain membuang zat-zat sisa dalam tubuh, fungsi bagian ginjal lainnya adalah menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan, yaitu asam amino, gula, natrium, kalium, dan nutrisi lainnya.

0: Jelajah Nusantara.
1: Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini, sahabat budaya, terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan. Salah satunya, taman bawah laut yang diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Maratuai, dan Biduk-Biduk Berau. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan juga penyu sisir. Di Kepulauan Derawan, terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Selain itu juga, banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, ketam kelapa, kima, duyung, ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya.

Tahukah Anda Taman Renungan Pohon Sukun? Lokasinya terletak di Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Ende dengan batas-batas di sebelah utara Taman Remaja, sebelah selatan Lapangan Ende Alun-Alun yang sekarang disebut Lapangan Pancasila. Di Taman Renungan ini terdapat pohon sukun dan Taman Remaja dalam satu areal. Pohon sukun adalah tempat Bung Karno merenung mengisi waktu luang, dan disinilah Bung Karno sering duduk termenung untuk memperoleh ilham dalam menggali butir-butir Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Semasa pengasingan, dan beliau sangat menggemari tempat ini yang terletak agak tinggi dan menghadap ke teluk sehingga pemandangan lepas ke laut. Di taman ini terdapat patung Bung Karno yang tengah duduk termenung di sebuah bangku di bawah pohon sukun yang bercabang 5. Pohon sukun di area taman yang disebut sebagai pohon Pancasila. Bung Karno saat itu juga berpesan bahwa apabila di suatu masa pohon sukun tersebut mati, hendaklah ditanam kembali dengan pohon sukun yang baru. Dalam sejarahnya, pohon sukun yang pertama itu mati pada tahun 1972. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Bupati Ende periode 1973 hingga 1983, Herman Joseph Gadijau, ia meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanam kembali pohon sukun tersebut. Peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1980 dan pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini. Setiap 1 Juni, masyarakat Indonesia akan memperingati hari lahir Pancasila. Sejarah hari penting ini telah ditetapkan sejak tahun 1945 oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Soekarno diasingkan ke Ende selama 4 tahun, mulai 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Dalam masa pengasingan tersebut, Soekarno ditemani oleh istrinya Inggit Garnasih, ibu mertuanya Amsi, dan kedua anak angkatnya Ratna Juwami serta Kartika. Mereka tinggal di rumah pengasingan milik Haji Abdullah Ambuwaru. Selama masa pengasingan inilah, Bung Karno memiliki rumusan dasar negara yakni Pancasila.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Bila fungsi hati manusia rusak, hal ini tak dapat diperbaiki, kecuali dilakukan transplantasi. Penyakit hati atau liver adalah penyakit yang disebabkan oleh berbagai faktor yang merusak hati, seperti virus dan konsumsi alkohol.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Tiap bagian dari anatomi jantung memiliki fungsinya masing-masing. Bilik kanan jantung manusia merupakan bagian yang bertanggung jawab memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Bilik berada di bawah serambi kanan dan di samping bilik kiri. Darah kotor yang mengalir melalui serambi kanan dan melewati katup tricuspid untuk sampai di bilik kanan. Darah ini kemudian dipompa menuju paru-paru melalui katup pulmonalis dan berjalan melalui arteri pulmonalis. Bila bagian jantung ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak bisa lagi memompa secara efisien, Anda bisa mengalami gagal jantung kanan.

Bahaya tidur di dekat ponsel. Apakah teman-teman terbiasa menggunakan smartphone atau ponsel sebelum tidur? Kalau iya, tandanya teman-teman harus mengurangi kebiasaan yang satu ini. Menggunakan ponsel sebelum tidur bisa membuat tidur kita tidak nyenyak. Ini juga menjadi alasan kita tidak merasa segar saat bangun tidur di pagi hari. Bahkan tidak jarang kita juga tidur di dekat ponsel. Padahal itu hal yang tidak baik loh. Tidur di dekat ponsel justru berbahaya untuk kesehatan kita. Ini dia bahayanya. 1. Membuat kita sulit tidur. Ponsel, tablet, televisi, dan gadget lainnya akan memancarkan cahaya biru. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru bisa menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur waktu tidur. Itu karena cahaya biru memancarkan gelombang panjang seperti yang dipancarkan matahari pada siang hari. Hal ini membuat tubuh berpikir saat kita bermain ponsel adalah siang hari, padahal sebenarnya sudah malam. Jadi, saat ingin tidur, pastikan kita sudah mematikan semua alat elektronik setidaknya 2 jam sebelum tidur. Lebih baik lagi kalau ponsel ditaruh di ruangan yang berbeda dan jauh dari tempat tidur. 2. Mengurangi kemampuan konsentrasi. Ada orang yang sengaja menaruh ponsel di dekat tempat tidur atau bahkan di bawah bantal. Hal ini biasa dilakukan supaya lebih mudah mengambil ponsel atau agar alarm yang dipasang bisa terdengar jelas. Tapi menurut penelitian, ponsel jenis apapun akan mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Efek dari radiasi ponsel ini juga menyebabkan aliran darah ke otot jadi tidak maksimal. Karena itu, di pagi hari kita mungkin mengalami kurang konsentrasi dan kehilangan fokus. 3. Meledaknya ponsel. Ada beberapa kasus ponsel terbakar atau meledak saat berada di bawah bantal. Apalagi saat dalam kondisi mengisi baterai dan dibiarkan semalaman. Kasus seperti ini memang jarang terjadi, tapi menaruh ponsel di bawah bantal sambil mengisi daya baterai sangat tidak disarankan. Itu karena ponsel yang sedang diisi daya baterainya akan cenderung cepat panas saat ditaruh di tempat yang tertutup, sehingga beresiko memicu kebakaran. 4. Gangguan sel otak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia hingga bisa menyebabkan kanker atau tumor, terutama anak-anak seperti kita. Hal ini karena kulit kepala dan tengkorak kita lebih tipis dan lebih rentan terhadap radiasi daripada orang dewasa. Seorang ilmuwan kesehatan lingkungan mengatakan bahwa paparan radiasi dari ponsel bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak. Sel-sel otak yang rusak akan membuat kita bisa terjangkit beberapa jenis penyakit karena otak adalah pusat pengendalian tubuh. Maka itu, mulai sekarang kita biasakan untuk menaruh ponsel di tempat yang jauh dari kasur ya.

Perbedaan benda-benda langit dari asteroid hingga meteorit. Ada banyak benda langit di sekitar bumi yang juga mengelilingi matahari. Mungkin teman-teman sudah pernah mencari tahu tentang asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Lalu apa saja perbedaan dari 5 jenis benda langit itu ya? Yuk simak perbedaannya. 1. Asteroid. Asteroid terbentuk dari batu ruang angkasa dan mengandung sedikit logam. Ukuran asteroid beragam, ada yang berdiameter 2 meter, tapi ada juga yang berdiameter 1000 km. Asteroid-asteroid berkumpul pada lintasan yang disebut sabuk asteroid. Lintasan ini berada di antara Mars dan Jupiter. 2. Komet. Komet tersusun dari material gas dan air yang sudah membeku menjadi es. Ukuran komet tidak terlalu besar. Diameter nukleus atau inti komet paling besar hanya berukuran 10 km. Meski begitu, komet punya ekor yang panjang. Komet berasal dari daerah di ujung tata surya yang bernama Sabuk Kuiper. Komet mengelilingi matahari di orbit yang bentuknya lonjong. Maka itu ada waktu di saat komet berada cukup dekat dengan matahari. Saat berada di dekat matahari, sebagian es pada komet menguap karena panasnya matahari. Uap itu membentuk ekor yang panjang dan bisa mencapai ratusan kilometer. 3. Meteoroid. Menurut para ilmuwan, meteoroid terbentuk dari pecahan dari komet atau asteroid. Maka itu ukurannya lebih kecil. Meteoroid melayang-layang secara bebas dan tidak mengelilingi benda apapun. Ada banyak meteoroid yang berada di jalur orbit bumi. 4. Meteor. Teman-teman pernah mendengar istilah bintang jatuh? Sebenarnya itulah meteor. Saat bumi mengelilingi matahari, bumi akan melewati kumpulan meteoroid di jalur orbit. Meteoroid ini bisa tertarik oleh gravitasi bumi, lalu masuk ke lapisan atmosfer dan terbakar habis sebelum sampai ke permukaan bumi. Proses tertarik dan terbakarnya meteoroid inilah yang disebut sebagai meteor. Meteor yang terbakar di atmosfer jumlahnya bisa banyak dan bisa kita lihat sebagai hujan meteor. 5. Meteorit. Ada beberapa meteor yang berukuran cukup besar sehingga tidak habis terbakar di atmosfer bumi. Meteor yang tidak habis terbakar ini bisa sampai ke permukaan bumi dan jatuh dengan tenaga besar. Meteor yang jatuh dan sampai ke permukaan bumi inilah yang disebut meteorit.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.

kembali Erin Malino berada di udara untuk melakukan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, dan inilah Radio Republik Indonesia Malino.

dukungan pemerintah pusat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Gubernur menjelaskan Presiden Prabowo memberikan arahan untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui sinergi lintas sektor, termasuk bersama masyarakat. Menurutnya dukungan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan karhutla, khususnya dalam menghadapi persoalan keterbatasan sumber air di sejumlah wilayah maupun pemenuhan sarpras. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan alat berat untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa menggunakan metode pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Prasetyo menyebut pemerintah akan hadir memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan, terutama di wilayah yang masih menerapkan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Prasetyo menjelaskan sejumlah daerah termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah memiliki peraturan daerah atau perda yang memungkinkan pembukaan lahan dengan cara tertentu sebagai bagian dari kearifan lokal. Menurutnya, pemerintah juga mendorong agar ketentuan dalam peraturan daerah tersebut disesuaikan sehingga pembukaan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah membahas jumlah hal terkait pembatasan kedua negara di Brunei Darussalam hari ini. Kedua pemimpin menyatakan komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan perbatasan darat yang belum disepakati berlandaskan perjanjian yang telah dicapai. Kedua pemimpin tersebut mengakui komitmen kuat dan upaya signifikan yang dilakukan oleh tim teknis bersama dengan mencatat bahwa sepanjang 265 km atau sekitar 50% dari batas darat kedua negara telah disurvei dan ditetapkan secara bersama. Anwar dan Bolkiah juga menekankan perlunya mempertahankan momentum tersebut guna mencapai target yang telah disepakati, yaitu menyelesaikan survei dan penetapan bersama seluruh batas darat pada 2034. Kita beralih ke informasi olahraga. Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Kingston upon Hull, Inggris. Dilansir dari laman resmi Liga Premier Inggris, dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Nobel Mendy menjadi pencetak gol kemenangan tuan rumah.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kami menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda.

Saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1977 ya, di mana lagu Merpati Putih ini dinyanyikan oleh Chrisye dan dirilis pada tahun tersebut. Kami hadirkan kurang dengar Anda untuk menghadirkan nostalgia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Annie Frank.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Jadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
2: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
3: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 23 Agustus 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Samudra Pasifik Utara Maluku Utara dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Aceh, dari Sumatera Barat hingga Aceh, di pesisir utara Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Selat Malaka, di perairan utara Aceh, dan di Laut Filipina. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Timor, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah

seperti Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Bandung, serta potensi udara kabur di Banda Aceh, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Semarang, dan Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal yang terdapat di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Ambon. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Kendari, Palu, Sorong, dan Nabire. Serta potensi udara kabur di Denpasar, Mataram, Manokwari, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info

0: Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Teuku Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar masih di Indonesia Menyapa Pagi, dan seperti yang
1: disampaikan
0: tadi
1: reporter kami dari RRI Mamuju ada Iksan Aryan. Iksan.
2: Baik pendengar, banyak 150 peserta.
0: Pendengar, bagaimana susunan kabinet

apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI, dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri, dihadirkan secara langsung, aktual, dan

0: 2, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Bentar, Mi.
1: Patria Repertanian dan Jordania.
2: Apa yang sih, Mi? Nggak gue aja.
3: Cepat ke tengah. Masuk gol!
4: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2
5: FM. Jadi FM di sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
2: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
3: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
1: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
4: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
1: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur.
5: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
6: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
5: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
7: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
5: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di hari ini Minggu 23 Agustus 2026 hingga nanti jalan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara Bung Sabil, dan kami akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda, di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada direct dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, kami awali dengan turut berduka juga untuk masyarakat yang berada di Kalimantan, Papua Selatan, Riau, dan juga Sulawesi. Data dari BMKG, ada beberapa provinsi yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sejak update 19 Agustus kemarin itu, yang tertinggi hotspotnya ditemukan di Kalimantan Barat, disusul Kalimantan Tengah, lalu Papua Selatan, Kalimantan Timur. Sementara untuk di wilayah Nabire, BMKG mencatat sedikitnya ada 512 titik panas terdeteksi di wilayah tersebut. Kabupaten Nabire menjadi salah satu daerah yang paling terdampak. Kalau dari data Sipongi Kementerian Kehutanan, dari pantauan satelit Terra Aqua NASA mencatat ada sejumlah titik api, dan itu sudah mulai terlihat sejak 15 Juni 2026 yang lalu sampai dengan Agustus ini. Pada tanggal 17 Agustus 2026 kebakaran melanda kawasan Gunung Kalendang, Desa Balinggara, dan menghanguskan sekitar 20 hektar lahan akibat merembetnya api dari lahan warga. Peristiwa ini memperparah situasi setelah area yang sama sempat mengalami kebakaran juga pada 30 Juli 2026. Untuk Anda yang berada di wilayah Riau, lalu Kalimantan, Papua Selatan, lalu di Papua Tengah, di daerah Nabire, dan juga di Sulawesi, Anda bisa menyampaikan informasi terkininya pada dini hari ini, bagaimana kondisi Anda dan masyarakat yang berada di sana, di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Dan kopi Pro 3 kita pada edisi kali ini menyoroti tentang kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda sejumlah daerah di Indonesia. Menurut Anda nih, bagaimana seharusnya memitigasi, lalu penanganan, lalu pasca bencana? Jadi ada tiga tahapan tentunya. Mitigasi adalah sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Penanganan adalah saat ini, pemerintah, BPBD, Tim SAR, dan Manggala Agni, dan semua TNI Polri juga terlibat untuk memadamkan api. Ini sifatnya penanganan. Dan juga penanganan tentunya kepada tidak hanya hotspotnya atau titik apinya, tetapi kepada masyarakat. Karena dari Kementerian Kesehatan juga mengantisipasi tingginya angka kasus ISPA, inspeksi saluran pernafasan. Lalu kemudian ada beberapa sekolah yang tutup. Pro 3 RRI juga sempat membahas hal itu. Dan pasca bencana, jadi ada tiga tahapan. Kalau menurut Anda bagaimana sebenarnya sih agar hal ini tidak terulang kembali, begitu ya, kebakaran hutan dan lahan, dari sebelum terjadi bencana, ketika terjadi bencana, dan setelah terjadinya bencana. Sekali lagi, untuk Anda yang berada di wilayah kebakaran hutan dan lahan atau di daerah yang masih belum termonitor ya oleh media ataupun masyarakat umum, Anda bisa menyampaikannya kepada Pro 3 RRI bagaimana kondisi dini hari ini di daerah Anda, di line telepon 0213523172, 3844545, 3862375, atau di 3866712, dan juga mungkin WhatsApp kami di save nomornya, mudah diingat ya, di 081 399 399 888. Kami akan kembali di sesi yang pertama Kopi Pro 3.

Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

0: Dungalica. Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kita juga akan update bagaimana penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat, kali ini bersama dengan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Bapak Daniel, yang sudah tersambung bersama kami pagi ini.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pagi Pak Daniel.
4: Selamat pagi.
3: Salam tangguh Pak Daniel.
4: Terima kasih, salam tangguh.
3: Salam kemanusiaan. Pak Daniel, boleh disampaikan pagi ini terkait dengan titik panas ataupun hotspot yang ada di Kalimantan Barat, seperti apa?
4: Update tanggal 21 pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat yang kita terima dari BMKG, di Kalimantan Barat terdapat 3.704 sebaran titik panas. Tetapi masuk dalam kategori rendah ada 406, kategori tingkat kepercayaan menengah 3.100 dan tingkat kepercayaan tinggi ada 198. Nah, kalau kita lihat sebaran titik panas ini ada tren menurun ya dari hari beberapa hari yang lalu sampai pada hari ini. Nah, yang 198 ini yang tingkat kepercayaannya tinggi ini yang kita akan lakukan ground check oleh Satgas Darat dan Satgas Udara. Apakah 198 ini merupakan titik api atau apa? Sebab titik panas itu belum tentu titik api. Karena pantulan benda-benda tertentu itu bisa terbaca titik panas oleh satelit yang digunakan oleh BMKG. Yeah. Kemudian terkait dengan keadaan udara di Kalimantan Barat, ada beberapa kabupaten yang masuk dalam kategori tidak sehat. Antara lain ya, Kompawa itu tidak sehat, kemudian Sintang dan Kuburaya masuk dalam kategori kualitas udara sangat tidak sehat. Untuk sementara ini jarak pandang di Kabupaten Kuburaya itu kurang dari 1 km. Perlu kami sampaikan bahwa keadaan asap di Kalimantan Barat ini memang pergerakannya fluktuasi dari waktu jam ke jam itu ada perubahan.
3: Yeah.
4: Seperti sekarang ini tadi memang seperti wilayah Kuburaya ini kabutnya agak tebal ya asapnya, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Jadi tidak semua wilayah di Kalimantan Barat ini tertutup oleh asap.
3: Oke, okay. Untuk wilayah terparah tadi bisa disampaikan kembali di daerah mana Pak Daniel?
4: Untuk hari ini, sesuai dengan hasil briefing, memang kita sedang melakukan operasi pemadaman dari darat dan udara di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, kemudian sebagian juga di Kabupaten Kuburaya. Memang di Kalimantan Barat ini ada 3 kabupaten yang menjadi perhatian kita karena lahannya lahan gambut, yaitu Ketapang, Kuburaya, dan Mempawa. Bila mana ketiga kabupaten ini terjadi asap yang masif, memang ini berpengaruh terhadap aktivitas di Bandara Supadio.
3: Oke. Sudah adakah dampak yang dirasakan di sana terkait dengan aktivitas masyarakat yang ataupun fasilitas bandara tadi ya sempat disampaikan? Apakah ini ada penutupan akses juga terkait dengan adanya kabut asap di sana, Pak?
4: Untuk saat ini memang perlu beberapa, sampai hari ini sebetulnya di Kalimantan Barat ini masih dalam kondisi terkendali ya. Terkendali dalam artian aktivitas masih bisa berjalan dengan normal.

0: itu karena adanya imbauan kabut asap.
1: Betul. Nah, tetapi kan asap itu tidak sepanjang hari begitu, sehingga memang dengan melihat situasi, pemerintah tempat ya mulai kembali aktif di di mengelajar.
0: Ya, untuk sekolah yang diliburkan kemarin ada di wilayah mana, Pak?
1: Yang terpantau oleh kami ada di Kota Pontianak dan di beberapa tempat di Kuburaya. Tapi sampai hari ini mereka sudah aktif kembali, dan itu kalau tidak salah memang hanya berlangsung 1-2 hari. Memang bupati setempat menghimbau melihat situasi dan kondisi. Kalau situasinya udaranya sangat tidak sehat, ya mau tidak mau harus dibelajarkan di rumah.
0: Nah, untuk kualitas udara sendiri seperti apa sih, Pak, di sana saat ini?
1: Seperti saya sampaikan tadi, ada di 3 kabupaten yang sudah masuk dalam kategori tidak sehat, seperti Mempawah, Kuburaya, dan Kentang. Sementara kabupaten-kabupaten yang lain masih dalam batas normal, begitu, berdasarkan hasil perkiraan atau data yang disampaikan oleh BMKG.
0: Tapi kalau kabut asap itu biasanya paling terasa itu ketika apa, Pak? Malam hari, pagi hari, atau siang, atau seperti apa?
1: Untuk di Kalimantan Barat ini, kabut asap itu terasa sebetulnya pada saat malam hari, terutama di subuh hari ya, di subuh. Nah, makanya sekarang situasinya di mana saya melaporkan ini, situasi sudah mulai berangsur-angsur terang.
0: Ketika kabut asapnya terparah itu jarak pandangnya seperti apa, Pak? Apakah jelas dari sekian meter?
1: Kalau update hari ini, di Kuburaya itu kurang dari 1 kilometer ya, itu update pukul 7 tadi. Nah, sementara yang lain masih kategori aman
0: Hari ini. Bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh BPBD? Bagaimana untuk memasifkan penanganan karhutla di sana untuk memadamkan titik-titik api juga, Pak?
1: Kita sudah menggerakkan Satgas Darat dan Satgas Udara. Jadi ada titik api yang mungkin tidak terpantau keterbatasan pandangan oleh Satgas Darat, maka ini dilakukan oleh Satgas Udara, patroli udara. Jadi tim patroli ini melakukan kaji cepat dan melaporkan ke posko bahwa ini ada titik api dengan diperkirakan dengan luasan yang seperti ini, kemudian membutuhkan personil, dan yang lebih penting adalah kita harus tahu ada atau tidak sumber air di situ. Nah, kalau tidak ada sumber air, maka mau tidak mau kita gunakan operasi udara melalui waterbombing. Tapi kalau sumber airnya masih ada di situ, ya maka yang dilibatkan, yang dioptimalkan, ditingkatkan di situ adalah mendorong seluruh personil Satgas Darat untuk melakukan operasi pemadaman.
0: Ada kendala tidak sejauh ini untuk proses pemadaman?
1: Lah, kendala yaitu tadi secara alami kendala kita adalah kekurangan sumber air. Pada umumnya wilayah-wilayah gambut yang terbakar ini kurang, hampir nyaris tidak ada sumber air. Nah, inilah mau tidak mau kita gunakan waterbombing ya untuk melakukan operasi pemadaman. Karena airnya tidak tersedia begitu, aksesnya juga susah. Kalau kita bawa air pakai tangki juga susah masuk.
0: Jadi bagaimana koordinasi dengan BMKG untuk memantau juga ya arah sebaran asap, kemudian juga potensi cuaca ke depannya untuk memadamkan titik-titik api di sana?
1: Puji Tuhan, kalau di Kalimantan Barat ini setiap pukul 7 pagi kita melakukan briefing untuk mengupdate keadaan cuaca. Di briefing itu dihadiri oleh BMKG dan seluruh OPD yang terkait, TNI dan Polri. Malam kita ada pertemuan lagi. Jadi kita sudah aktifkan namanya posko penanganan darurat bencana. Di posko inilah kita semua berdiskusi tentang keadaan cuaca di Kalimantan Barat, termasuk membuat perencanaan operasi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Daniel atas update-nya. Kita nantikan ya perkembangan lainnya juga. Selamat kembali bertugas Pak Daniel, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar update penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat bersama dengan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Bapak Daniel.
2: Wawancara Pro 3.

1945 untuk pertama kalinya pasca kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Soekarno berpidato dan disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden RI pertama itu disiarkan oleh

Republik Indonesia RRI. Hal yang disampaikan Soekarno adalah persatuan dan perdamaian. Soekarno mengungkapkan perlu dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia dan Belanda yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebelum

0: dan perjanjian Rome Ryan.
1: Dengan kondisi kebakaran hutan dan juga lahan karhutlah di Pulau Kalimantan hari ini semakin mengkhawatirkan dengan total 1487 titik panas atau hotspot aktif yang tersebar di seluruh provinsi. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, sebaran titik panas tertinggi berpusat di Kalimantan Tengah dengan 767 titik dan Kalimantan Barat dengan 560 titik. Dan kabut asap pekat kini telah mengepung kawasan pemukiman, menurunkan jarak pandang hingga 1,4 km serta melumpuhkan sebagian aktivitas publik. Dan kabut asap pekat yang terbawa angin ini juga bahkan hingga ataupun sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia, berdampak terhadap lintas negara, membuat pemerintah setempat akhirnya mengambil langkah darurat dengan menutup sementara 591 sekolah sejak 20 Agustus 2026. Kebijakan ini juga berdampak pada lebih dari 197 ribu siswa yang kini harus menjalani pembelajaran dari rumah melalui jarak jauh sebagai upaya untuk melindungi kesehatan anak-anak dari paparan udara yang masuk dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Dan untuk membahas lebih jauh bagaimana upaya ataupun kolaborasi lintas negara dalam menghadapi krisis kabut asap ini, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau BPKNPI di Malaysia, Tengku Adnan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Adnan.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Salam apa sehat. Kabar? Kabar baik. Di sana sehat-sehat?
3: Ya, kebetulan saya di Malaysia-nya itu di Semenanjung ya, bukan di Kali Pulau Kalimantan. Ya, sehingga tidak terdampak langsung ya, karena di Semenanjung Malaysia sampai pagi ini suasananya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Tapi sementara kalau kita lihat perkembangan di bagian negeri Sarawak, Malaysia, kita lihat perkembangan per pagi ini dari 13 daerah yang ada di Sarawak, 9-nya dalam keadaan indeks pencemaran udaranya tidak sehat ya. Begitu.
1: Berarti di wilayah Pak Adnan ini tidak terdampak, tapi di wilayah Sarawak ya yang cukup terdampak. Kabarnya ada ratusan sekolah juga yang memperlakukan pembelajaran jarak jauh, apa betul Pak Adnan?
3: Ya betul ya, ada sekitar 591 sekolah ya yang ada di seluruh Sarawak. Dan ini totalnya cukup besar ya, pelajar yang terlibat ya, seperti yang Mbak sampaikan tadi di awal ya, hampir 200 ribu gitu ya. Sementara kalau kita lihat dari berbagai media yang ada di Malaysia, itu ada 82 sekolah SMP dan SMA. Kemudian juga ada ratusan sekolah SD yang ditutup ya, dan ini sudah dua hari ya, dari hari Kamis sampai hari Jumat. Dan apabila situasi udara hari ini tidak berkembang dengan baik, maka mungkin diperpanjang karena hanya per dua hari kemarin, hari Kamis, hari Jumat. Dan tentu saja ini juga menjadi pembahasan di seluruh Malaysia ya, bukan hanya di Sarawak, dampaknya seperti apa. Begitu.
1: Jadi berkala ya, dua hari untuk penutupan sekolah, kemudian nanti diperbarui lagi, Pak Adnan.
3: Ya, mungkin sore nanti akan ada pengumuman dari Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak melihat perkembangan indeks pencemaran udara di sekitar sana ya. Karena kalau kita perhatikan ya, peringatan seperti ini cenderung kalau masyarakat Malaysia itu kan lebih tertib ya dengan peringatan atau aturan dari pemerintahnya. Dan ini kan agak jauh berbeda ya. Sementara kan kita seminggu terakhir kan tidak diliburkan ya, cuma diundurkan jam sekolahnya dari pagi ke agak siang. Ya. Nah, kalau ini perbedaannya kalau di Malaysia. Dan kalau kita lihat ya dari berbagai sumber, yang terjadi hari ini itu kan titik kebakaran itu kan bukan hanya dari Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat itu laporan dari ASEAN Specialist Meteorological Center, dari 1 Agustus sampai tanggal 19 Agustus itu di Sarawak sendiri itu ada 148 titik. Ya, tapi kan itu 20 hari dari bulan Agustus ya, tapi per kemarin tinggal 1 titik. Titik panasnya gitu ya. Sementara di Sarawak kan masih banyak. Nah, kalau kita bandingkan, cara penanggulangan kita mungkin berbeda karena mungkin wilayah kita lebih luas ya. Nah, ini yang kita harapkan. Dan momen ini sayangnya juga menjadi apa ya, netizen kita saling panas memanasin ya. Terjadi perang urat saraf lagi di sosial media antar netizen Malaysia dan Indonesia ya. Nah, saya berharap ya kita semua ya tidak terpancing dengan mudah. Karena apa namanya, di Kalimantan dan di Sumatera sendiri juga pemilik-pemilik lahan perladangan, perkebunan juga ada mungkin beberapa individu atau perusahaan Malaysia juga. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama lah. Kan begitu Mbak.
1: Tidak saling menyalahkan ya, tapi bagaimana

0: Ya, tidak jadi Kalimantan ya. Tapi kebakaran hebat memang terjadi di Pulau Kalimantan, sejumlah provinsi dikabarkan hotspotnya begitu banyak ya. Tetapi juga di daerah lain. Seperti dari data Sipongi Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot Sulawesi Tengah terus meningkat sejak awal Januari. Kemudian di bulan Mei, lonjakan drastis juga terjadi di luas area lahan yang terbakar. Dan di tanggal 17 Agustus kebakaran juga melanda kawasan Gunung Kalendang, Desa Balinggara, dan menghanguskan sekitar 20 hektar lahan. Ini memperparah karena lahan tersebut sempat terbakar di tanggal 30 Julinya. Ya. Sementara itu, Singapura dan Malaysia, negara tetangga kita yang berdekatan dengan dua pulau yang terbakar, provinsi yang dilanda karhutla, itu menutup sejumlah sekolah untuk di Malaysia. Dan ya, kondisinya memang sebenarnya BMKG sudah memberikan peringatan jauh-jauh hari ya. Kalau Anda membaca di rri.co.id beberapa bulan yang lalu, sampai kita sempat membahasnya juga di Kopi Pro 3, saya ingat banget, tentang fenomena El Nino Godzilla. Kenapa Godzilla? Agar semuanya menotis bahwa El Nino kali ini, tahun ini, bukan El Nino biasa yang rutin terjadi setiap tahunnya. Ada La Nina, ada El Nino, tapi di tahun 2026 ini lebih besar. Sehingga perlu adanya langkah mitigasi. Mitigasi apa? Antisipasi sebelum terjadinya bencana. Sungai-sungai menyurut, debit airnya berkurang, dan tentu saja itu salah satu kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk distribusi. Seperti di Sungai Mahakam, distribusinya terganggu karena kita lihat bagaimana aktivitas masyarakat itu biasanya itu moda transportasinya juga melalui sungai. Saya ke Banjarmasin dulu, ada Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, selamat dini hari, Pak. Pak Mulyadi terputus, bisa dicoba lagi, ditelepon lagi, Pak Matuli Sibolga. Selamat dini hari, Pak.
1: Ya, Assalamualaikum, 23,
0: Tangguh. Selamat Tangguh. Ya, silakan, Pak.
1: Ya, mungkin Mumpajan, kita belum lupa terhadap bencana Pulau Sumatera ya, banjir bandang ya.
0: Iya.
1: Pasti itu kebalikan dari keringnya panjang.
0: Iya.
1: Laninanya, hujannya panjang juga kan gitu. Nggak menentu di situ. Hanya dua ininya, Bung Pajar. Kemungkinannya banjir bandang dan bakaran hutan, asap.
0: Iya.
1: Karena memang pohon-pohonnya udah ditebang. Fungsi pohon itu apa, Bung Pajar? Kan menyediakan sumber air bersih kan, mengikat air yang ada di apa itu untuk masyarakat gunakan untuk air power kan. Makanya ada air terjun, air sungai dan sebagainya. Jadi kalau udah pohonnya udah kecabut, udah gundul gimana? Apalagi yang menyerap akar-akarnya. Ya banjirlah, longsor.
0: Okay.
1: Ya kan? Baik. Kalau dia kering, ya kebakaran lah. Kayak hutan di Kalimantan katanya ada di bawah permukaan tanah itu kandungan-kandungan batu bara yang bisa menyulut itu kebakar kan. Entah karena terlalu panasnya matahari, karena nggak situ terjadi hujan, karena gudang tandus, apanya. Dan penyebab keduanya, hutan digunduli, pohon digunduli, apa itu yang keduanya? Penyebabnya itu, ya krisis air bersih. Jadi mau seberapa banyak pun drone digunakan untuk air tawar mengapakan itu, nggak akan padam-padam dia.
0: Oke.
1: Okay. Entah pun pakai teknologi apa.
0: Yeah,
1: ya, ada dua bencana itu. DPR bilang, okay, bikin statusnya jadi status bencana nasional.
0: Okay.
1: Biar dapat anggaran ke sana.
0: Okay.
1: Emang segampang itu Pak DPR. Tetapi penegakan hukumnya nggak ada loh Bang Fajar.
0: Penegakan hukum, oke. Okay.
1: Peradilan-peradilannya, kemana kayu-kayu gelondongan kemarin yang tak bertuan. Dia ngelapor, saya kayu gelondongan dong nomor seri sekian. Saya udah digundul dan udah banjir bandang. Lapor, saya punya siapa? Itu nggak ada, kita dengar sekarang.
0: Iya.
1: Bung Pajar.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Mulyadi catatannya. Ya. Ini diskusinya apa pendapatnya menarik juga. Catatannya itu mitig kalau topik kita itu kan ada tiga langkah memitigasi sebelum terjadi bencana, penanganan ketika terjadi bencana dan pasca bencana apa nih harus lakukan gitu. Nah, Pak Mulyadi Pak Matauli tadi mengatakan mitigasinya itu ya harus dimulai dengan menjaga alam, lingkungan. Jangan ada penebangan hutan, jangan ada pembakaran lahan untuk membuka lahan. Mitigasi memang seperti, harusnya memang seperti itu. Nah, yang poin pentingnya kalau penanganan mungkin ya kita harus memberikan doa sekuat-kuatnya untuk para Manggala Agni, lalu juga BPBD, BNPB, semua yang terlibat lah, relawan-relawan ya yang coba untuk memadamkan api. Tapi pasca bencana, catatan Matawi tadi, penegakan hukum harus ada yang bertanggung jawab. Tidak bisa menyalahkan hanya karena fenomena El Nino aja. Harus ada penegakan hukum. Kalau pohon ditebang, jelas itu pasti ulah manusia, oknum. Lalu harus ada penegakan hukumnya kalau gitu. Nah, kebakaran hutan dan lahan ini disinyalir dugaan sementara itu karena cuaca ekstrim. Tapi ada dugaan karena dibakar. Beberapa pegiat lingkungan itu sempat memvideokan melalui udara sebelum terjadinya kebakaran hebat pada bulan Juli. Pada bulan Juli melalui udara. Tapi kemudian sekarang ini meluas ya. Nah, kita menuju ke Banjarmasin. Nah, Kalimantan nih. Pak Mulyadi. Halo.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Kabar baik, Pak?
2: Ya, nggak gitu baik juga sih.
0: Banjarmasin gimana, Pak?
2: Banjarmasin sih cuacanya aja buruk.
0: Tapi menurun. Untuk asap nggak?
2: Ya, karena asap itu menurun.
0: Gini, maksud saya, kan Kalimantan itu di sejumlah provinsi itu kan kebakaran hutan dan lahan. Termasuk ya. Kalimantan, apa Banjarmasin Selatan ya? Apa sih Banjarmasin tuh?
2: Banjarmasin tuh
0: Kalimantan Selatan. Selatan kan? Ya, termasuk Kalimantan ya. Selatan. Nah, kondisi ya. Pak Mulyadi gimana sekarang ini? Untuk pernafasan, apa yang bisa diceritakan pandangan mata Pak Mulyadi pada malam hari ini atau dini hari ini Pak Mulyadi di sana? Asapnya gimana? Ya. Asapnya apakah tebal atau sudah mulai tipis? Artinya titik
2: asapnya tetap aja agak berkurang lah di
0: oh, agak berkurang.
2: Pada hari lalu ya.
0: Oke.
2: Okay. Cuma masih tercium bau-baunya itu loh.
0: Iya. Pak Mulyadi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu juga dikenal Seribu Sungai itu aktivitas masyarakat juga melalui sungai. Kondisi air, debit air gimana di sana Pak Mulyadi?
2: Kering. Payau.
0: Kering.
2: Air laut masuk.
0: Air laut masuk.
2: Iya.
0: Berarti kekurangan air bersih kalau gitu, sumber air bersih.
2: Iya, kekurangan air bersih. Ini mati nih sekarang di tempat saya.
0: Apanya?
2: Air pam.
0: Oh, jadi sumber air masyarakat.
2: Iya, mulai maghrib tadi sampai besok pagi subuh.
0: Duh. Mati. Ini baru kali pertama nih atau dari kemarin-kemarin ada giliran pemadaman
2: tadi? Minggu lalu sudah.
0: Oh, sudah.
2: Sudah minggu lalu sejak air sungai air laut masuk ke sungai.
0: Pak, untuk aktivitas masyarakat yang biasanya di sungai itu di Mahakam ya? Mana sih Pak Mulyadi? Banjarmasin?
2: Enggak, Martapura.
0: Oh, Martapura. Itu kan biasanya ada pasar terapung dan lain sebagainya. Itu gimana tuh Pak kalau
2: iya,
0: kalau
2: benar, di Martapura itu.
0: Nah, kalau kalau debitnya berkurang, kering gitu gimana aktivitasnya?
2: Ya tetap aja.
0: Oh, masih ada.
2: Masih berkurang ya. Berkurang, surut. Biasanya kalau ada air pasang laut, ini kan ada banjir rob sini. Ini enggak ada 2 bulan nih.
0: Pak, hujan terakhir kapan, Pak Mulyadi?
2: Hujan terakhir itu bulan akhir Juni.
0: Akhir Juni, jadi Agustus ini ya. Sampai dengan tanggal 23 ini nihil, nggak ada sama sekali hujan.
2: Nggak ada sama sekali hujan.
0: Untuk kebutuhan ya, air bersihnya,
2: lewat aja nggak ada.
0: Untuk kebutuhan air bersih gimana Pak Mulyadi?
2: air bersihnya ya itu dari pam itu.
0: Jadi nunggu nih kalau misal
2: tapi kecil.
0: Kalau misalkan dimatikan, digilir gitu, berarti gimana cara menyiasatinya nih untuk kebutuhan air bersihnya?
2: Ya, ini kita nampung ada drum, ada.
0: Jadi semua bak mandi semua diisi dulu.
2: Iya, diisi.
0: Lalu kalau nyala itu ada drum, ada penampungan ya, gitu ya.
2: Iya. Cuacanya Bung Fajar ya ampun, nih 37 derajat.
0: 37 derajat.
2: Biasanya cuma 31 kalau siang hari. Ini sampai 35 sampai 36.
0: Siang hari itu aktivitas masyarakat masih normal atau
2: masih normal?
0: Oh, masih.
2: Tapi iya, masih normal tapi 36 derajat panasnya.
0: Aktivitas kayak kantor sekolah masih buka ya di Banjarmasin?
2: Masih buka.
0: Masih aktif.
2: Banjarbaru tutup beberapa hari.
0: Banjarbaru sempat tutup. Untuk listrik gimana ya, Pak Mulyadi?
2: Tanggal 19 kemarin prihatin saya Pak Bung Fajar.
0: Kenapa?
2: Di satu hari itu ya pagi terjadi 3 kecelakaan tuh.
0: Kecelakaan apa Pak?
2: Kecelakaan lalu lintas karena kabut.
0: Oh. Jalannya
2: pandang itu cuma 5 meter.
0: Oh gitu. Itu
2: dari
0: kejadian
2: Banjarmasin. Dari Banjarmasin truk menghantam 10 sepeda motor. Di kilometer 30.
0: Sepeda motornya dihantam oleh apa? Kendaraan apa?
2: Oleh truk.
0: Truk.
2: Truk tangki ya.
0: Truk tangki. Ya Allah. Ya. Ada korban terus jiwa Pak Mulyadi?
2: Ada satu.
0: Innalillahi. Oke.
2: Okay. Nah, terus di yang kedua kecelakaan di kilometer 22.
0: Iya, ada
2: itu truk mengangkut sepeda motor melawan truk biasa.
0: Oh, adu banteng gitu.
2: Sepeda motor dia. Dan sepeda motornya berhamburan di jalanan. Rusak semua. Sepeda motor baru loh, Bung Wajar.
0: Iya. Jadi jarak pandangnya terbatas karena kabut asap tebal karena karhutlah ini sehingga menyebabkan kecelakaan di jalur apa?
2: Tanggal 19 kemarin tuh.
0: Jalur apa Pak? Pagi. Kejadiannya Pak di jalur apa?
2: Trans Kalimantan.
0: Pak, ya. Pak Mulyadi, apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini Pak?
2: Ya, saya kira air.
0: Air ya. Tapi untuk sembako dan lain sebagainya, aktivitas masyarakat itu masih bisa didapat
2: sembako dengan sembako itu masih bisa dapat. Cuma ya itu air agak kurang, air bersih.
0: Ya. Air bersih ya.
2: Terus habis gitu, ya saya ini kalau keluar saya pakai masker nih.
0: Iya, untuk dini hari ini sudah tipis ya asapnya ya.
2: Ya agak tipis sudah.
0: Sudah agak tipis, alhamdulillah kalau gitu. Baik, ya. Pak Mulyadi,
2: cuma masih 7 kawasan ya, 1 kota, 6 kabupaten masih darurat.
0: Di Kalimantan masih Selatan.
2: Termasuk iya.
0: Oke.
2: Okay. Termasuk darurat tuh. Itu aja Bung Fajar.
0: Baik, terima kasih informasinya. Sehat-sehat ya.
2: Cepat berkurang ya.
0: Iya, sehat-sehat ya Pak Mulyadi ya. Jaga kesehatan. Terima kasih informasinya Pak Mulyadi di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang memang salah satu wilayah menurut BMKG itu terdeteksi titik panas ya, titik api atau hotspot. Dan kabar soal sungai-sungai yang mengering itu terjadi juga di Matapura, tidak hanya di Sungai Mahakam. Sementara untuk Banjarmasin itu dikenal dengan kegiatannya itu berada di sungai ya, pasar apung itu yang pakai perahu itu yang apa namanya untuk jual sayur dan lain sebagainya. Saya ke Bu Item di Surabaya. Bu Item selamat dini hari Bu.
3: Iya pagi Bung Fajar.
0: Pagi, silakan Bu.
3: Ya ada sedikit aja nih ya, boleh ya?
0: Iya.
3: Ya masalah ini ya, tahan gambut ya.
0: Gambut.
3: Iya, kan gambut itu sifatnya dia kalau menyerap air dia kurang.
0: Iya.
3: Ya, jadi terus kalau dia matahari terik itu dia seperti kaca pembesar yang bisa menghantarkan panas, jadi bisa membakar. Jadi seperti pasir kuarsa gitu ya. Nah, itu kemungkinan besarnya juga ada cuman bukan dari kesalahan orang tapi dari si pasirnya itu sendiri karena terik matahari. Ya jadi itu terbakar, di sekitarnya kering semua, makanya itu menyambar. Dan mungkin karena sudah terbiasa lihat asap, jadi hanya kecil saja, dipikir hanya cuman lahan biasa saja yang terbakar, cuman rumput. Ketika terdeteksi pohon-pohon mulai terbakar, itu mulai yang akan kelihatan dari jauh ya, asapnya itu. Nah, itu memang penanggulangannya agak sedikit sulit ya, Bung Fajar. Karena di sana itu kan kalau dia di tengah hutan, akses ke tanahnya juga kan akan sulitan juga untuk
0: menempuh. Iya, betul.
3: Sedangkan jarak tempuh, terus juga ketersediaan air. Kalau sudah kering, itu kan sulit juga, sungai-sungainya juga kan akan kering.
0: Iya.
3: Iya, dan memang kalau sebaiknya sih, ini kalau menurut saya ya, itu setiap lahan yang ada itu sebaiknya disediakan paling tidak sumur bor lah di sekitar situ.
0: Antisipasi seperti
3: iya,
0: ini ya.
3: Antisipasi untuk di tengah-tengah, iya. Kalau untuk di tengah-tengah mereka akan lebih mudah pencapaiannya dan untuk bolak-balik ambil airnya itu loh nggak terlalu jauh.
0: Iya.
3: Itu kan bisa meluas lebar itu kan karena memang kondisinya yang aksesnya sulit.
0: Sulit, iya.
3: Pemetaan, tapi kan hari ini dideteksi cuma berapa titik, tapi karena si panas ini tadi cepat sekali kan.
0: Betul.
3: Sudah kering semua, kalau dia kena pohon-pohon juga, tumbang yang di atas, dan rantingnya kan nyamber ke sebelah-sebelahnya lebih cepat lagi.
0: Betul, dan iya. Merembet kemana-mana.
3: Iya, kalau di rumput di bawah lebih mudah diinjek aja, disiram air sedikit bisa.
0: Oke.
3: Okay. Kalau sudah pohon, iya. Tapi itu juga mestinya mungkin penanganannya ada sedikit parit dari setiap lahan yang ada supaya ada jarak.
0: Iya.
3: Supaya nggak terlalu cepat penyebarannya ya gitu ya.
0: Jadi dipisahkan dengan parit sehingga kalau ada satu titik hotspot atau titik api nggak merembet ke lahan-lahan berikutnya.
3: Iya, nggak terlalu cepat penyebaran apinya karena ada angin juga paling tidak 3 meter agak lebih. Lebih menahan lah
0: kecepatannya
3: begitu.
0: Baik.
3: Lalu iya, saya juga akan sempat dulu dalam keadaan asap-asap gitu di sana di Palangka.
0: Di Palangkaraya di Kalimantan Tengah berarti?
3: Tengah.
0: Iya.
3: Memang kondisinya di sana itu masyarakatnya seperti sangat terbiasa dengan asap.
0: Oh.
3: Jadi nggak ada yang khawatir. Ketika hanya asap biasa nggak ada yang khawatir. Jadi kecemasan untuk puskesmas, periksa nggak ada. Ketika sudah sangat-sangat lebat, sudah mulai ada yang batuk, nah itu mereka mulai sibuk apa masker atau apa begitu. Kalau sebelumnya mereka biasa aja, dan memang kalau kayak kecelakaan ya memang mereka agak kurang hati-hati, meskipun dikasih tahu lampu harus nyala, kecepatan kencang, mereka tetap aja itu hantam gitu.
0: Okay,
3: karena kan baik. Jalan lurus. Enteng aja gitu.
0: Baik. Kita jeda warta berita dulu. Bu Ita, terima kasih ya informasinya atau masukannya. Terima kasih. Selamat dini hari. Bu Ita menyarankan ya untuk mitigasinya itu perlu adanya sumur bor di lokasi-lokasi lahan. Kalau gambut itu memang agak sulit untuk pemadamannya, karena dalam juga ya ada kalau baranya itu belum padam banget itu akan menimbulkan kobaran api lagi atau titik panas lagi. Jadi perlu adanya sumur bor di lokasi-lokasi beberapa meter mungkin ke dalam hutan dan lain sebagainya untuk mempermudah pemadaman. Yang kedua adalah parit sekat. Oh, Pak Dasrun, mohon maaf ya di sesi yang kedua. Aduh, saya kita jelang warta kita dulu. Jadi kalau tadi Bu itu mengatakan bikin parit-parit sehingga ketika terjadi kebakaran di satu titik gitu ya, tidak menyebar ke sebelahnya dengan cepat. Ya meskipun memang kalau kena angin mungkin bisa juga tetap terbakar, tapi setidaknya bisa mengerem lah, tidak terlalu hebat kecepatan untuk terbakarnya. Baik, nanti kami buka lagi di sesi yang kedua ya. Jadi untuk Anda yang berada di wilayah Papua, baik itu Papua Tengah maupun Papua Selatan, lalu di Riau, lalu di Sulawesi Tengah, dan juga khususnya Anda yang berada di wilayah Kalimantan. Tadi kami dapat informasi dari Pak Mulyadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, debit air sungai sudah mulai menyusut, lalu kebutuhan air bersih itu hal yang mendesak juga dari masyarakat, karena PDAM ternyata beberapa sejak seminggu yang lalu, sepekan yang lalu kata Pak Mulyadi, itu biarpet ya, apa namanya, mati hidup untuk digilir mungkin ya, seperti itu. Dan sementara air laut sudah masuk ke sumber air ya, ke sungai atau payau. Nanti kami kembali di sesi yang kedua.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
2: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
3: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
1: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih, mengantisipasi potensi kekeringan pada puncak kemarau yang diprediksi pada bulan Agustus ini hingga September mendatang.
4: Untuk beberapa tempat terjadi kesulitan ketersediaan air.
5: Sebagian besar zona musim dari 20 zona musim di Bali telah masuk musim kemarau yang bersifat kering dan panjang. Mengantisipasi musim kemarau dengan potensi kekeringan meteorologis, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih. Prakirawan cuaca Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Eka Putra Wirawan mengatakan musim kemarau berkaitan erat dengan monsun Asia atau angin daratan yang bertiup dari arah benua Asia menuju benua Australia melintasi wilayah Indonesia termasuk Bali. Kondisi itu mengharuskan masyarakat lebih sigap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Eka Putra Wirawan mengungkapkan wilayah tersebut diprediksi akan mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi krisis air bersih.
4: Ketersediaan air tanah itu ya tidak menutup kemungkinan juga itu beberapa tempat kekeringan itu tentunya ya dampaknya terkait dengan masalah ketersediaan air. Kita harus bijak ya, terutama dalam penggunaan air.
5: Eka Putra Wirawan mengatakan tindakan antisipasi juga diperlukan pada wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau atas normal atau lebih basah, terutama untuk tanaman pertanian atau hortikultura yang sensitif terhadap curah hujan tinggi. Sedangkan daerah yang rawan mengalami kekeringan atau karhutla diimbau tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu munculnya titik-titik api di wilayah kering.
4: Untuk antisipasi ya, terutama untuk daerah yang memang rawan atau susah untuk air tanahnya, di mana saat hujan turun itu kita harus memanen air hujan melalui istilahnya penyediaan embung ataupun misalkan penampungan air hujan.
5: Sebagian besar wilayah di Bali telah memasuki musim kemarau dengan sifat musim kemarau kering dan panjang. BMKG mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih dan tidak melakukan pembakaran sampah saat cuaca terik. Hal ini mengantisipasi munculnya titik-titik api dan potensi kekeringan meteorologis saat puncak kemarau. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kabut asap karhutlah ganggu aktivitas pendidikan bukan hanya di Indonesia namun juga di Malaysia. Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan Direktur Regional Human Initiative Regional Borneo, Ibu Yeni Kartika Dewi. Bu Yeni, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya. Bu Yeni, kabar bagaimana Bu Yeni?
2: Alhamdulillah sehat ini Pak, walaupun memang harus berjuang dengan kondisi sudah hampir merata di setiap provinsi di Pulau Borneo ini.
1: Bu Yeni sendiri ada di mana ini Bu, lokasinya?
2: Kalau saya saat ini sedang ada di Kalimantan Timur Pak, namun terus terhubung dengan rekan-rekan tim di lapangan Human Initiative yang memang titik tertinggi saat ini ada di Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan Tengah.
1: Iya. Bu Yeni, apa yang mendorong Human Initiative turun merespon kebakaran dan membantu masyarakat terdampak di sana?
2: Ya baik, sebelumnya juga ingin menyampaikan bahwa memang merespon ketanggap daruratan atau emergency response merupakan salah satu core atau aktivitas sosial kemanusiaan utama yang juga menjadi salah satu concern dari Human Initiative selaku organisasi kemanusiaan yang sudah 26 tahun ini bergerak untuk merespon kondisi-kondisi bencana, tanggap darurat hingga pemulihan. Khususnya di wilayah Kabupaten itu sendiri, kita ketahui Pak pada saat kondisi ini bukan merupakan kondisi baru ya, bahwasanya respon peduli atau Indonesia melawan asap ini khususnya di 3 tahun terakhir juga menjadi sebuah kejadian yang terus berulang ya. Di 2023 yang terbaru 2019 hingga 2015 Human Initiative turun ke wilayah-wilayah bersama dengan relawan dan juga masyarakat untuk bisa menanggulangi kondisi tanggap darurat yang paling parah di 2019, maka pada saat 2026 ini terjadi kembali, maka kita terus mengaktifkan koordinasi aktif sehingga kebutuhan masyarakat di lapangan itu bisa secara cepat kita respon begitu.
1: Ya. Bentuk respon dan bantuan yang telah dilakukan Human Initiative di lapangan dan wilayah mana saja ya untuk responnya ini, Bu?
2: Ya baik, jadi kan memang kondisi peningkatan titik dan kondisi udara itu terjadi sejak Agustus awal ya Pak ya. Jadi sejak Agustus ini di beberapa provinsi khususnya di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah yang titik apinya juga terbesar di 5 provinsi lain yang ada di Kalimantan, itu kita sejak awal mulai terjadi kebakaran dan kabut asap mulai terasa itu teman-teman di lapangan volunteer bergerak bersama dengan berbagai komunitas itu aktif melakukan edukasi Pak terkait PHBS dan juga penggunaan masker dan menjaga kesehatan gitu ya. Jadi respon yang kita lakukan adalah distribusi masker kepada anak-anak ya, khususnya sebagai salah satu kelompok rentan. Kita juga melakukan edukasi ke sekolah-sekolah pada saat belum diliburkan gitu ya, karena kondisi terkini saja per tadi sebelum melakukan siaran ini saya juga terhubung dengan salah satu relawan kita, tim lapangan kita di daerah Kalimantan Tengah khususnya di kota Timur itu, sekolah juga sudah mulai diliburkan aktivitas-aktifnya tapi mulai hybrid karena anak-anak juga sudah mulai batuk-batuk Pak jika beraktivitas di luar rumah begitu ya. Jadi dengan kondisi tersebut kebutuhan masker juga sangat dibutuhkan karena saat ini stok masker di beberapa wilayah juga sudah mulai menipis bahkan cukup sulit gitu ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan penyebaran distribusi untuk masker karena masyarakat masih ada yang beraktivitas di luar.
1: Bagaimana koordinasi Human Initiative dengan pemerintah, BPBD, relawan, dan pihak lain dalam menangani kejadian ini? Bu Yeni, silakan.
2: Baik, tentu saja Human Initiative harus aktif terkoordinasi ya. Contoh saja dengan respon yang kami lakukan di Kalimantan Barat, kami melaporkan aktivitas dan mengupdate kondisi serta jangkauan yang HI lakukan dengan BPBD Provinsi Kalimantan Barat begitu ya. Lalu kami juga menggandeng pihak-pihak terkait, relawan juga tidak hanya harusnya tidak bergerak sendiri, tentu di lapangan kita menggandeng agar lebih banyak masyarakat yang ikut tergerak untuk memberikan edukasi dan juga respon terkait kebutuhan di lapangan, kami menggandeng akademisi Pak, teman-teman juga di kampus, lalu juga teman-teman media lokal, sehingga giat atau respon terhadap bencana asap dan edukasi yang kita lakukan kepada masyarakat ini bisa makin meluas, begitu.
1: Oke. Artinya kalau untuk kondisi saat ini artinya sudah cukup parah ya Bu Yani ya, tadi ya dilaporkan dari relawan inisiatif di lokasi ini kan sudah diliburkan, artinya semakin pekat begitu ya untuk asap di sana.
2: Untuk kabut asap contohnya saja Pak ya, kalau untuk di wilayah Kalimantan Tengah di Kota Waringin Timur itu baru bisa beraktivitas atau melihat keluar rumah tuh di atas jam 9 pagi Pak.
1: Okay.
2: Dan jarak pandang itu 4-5 meter jika keluar berkendara begitu ya, sehingga itu akan sangat membutuhkan kehati-hatian ya Pak ya pada saat berkendara, khususnya memang masyarakat yang masih harus mobilitas tinggi, dan apalagi sekolah juga anak-anak mulai diliburkan, khususnya anak-anak dan beberapa balita di beberapa wilayah seperti di Kalbar dan juga di Kalteng. Saya pikir ini juga update dari Kementerian Kesehatan terkait situ report kondisi ISPA juga sudah mulai meningkat Pak, khususnya di Agustus ini, dan teman-teman di lapangan langsung juga yang berada di lingkungan terdekat sudah merasakan bahwa anak-anak sudah mulai batuk-batuk ya, dan juga terpapar debu ya Pak, karena kondisi dari hutan dan asap ini. Saat ini juga kita kan aktif terhubung dengan layanan kesehatan Pak ya, memang dalam rencana aksi kami penyediaan dari layanan mobile khususnya untuk mereka yang berhubungan dengan penyakit yang terdampak intervensi medis juga kita langsung laporkan kepada unit terkait Pak ya, khususnya saat ini tim medis juga banyak diturunkan, relawan-relawan medis juga banyak dihubungkan dan terhubung dengan unit kesehatan terdekat. Ketersediaan adanya oksigen atau penggunaan masker khusus untuk mereka yang sudah mulai terdampak penyakit karena ISPA itu juga diberikan gitu ya. Kami juga saat ini sedang merencanakan untuk melakukan distribusi Pak untuk vitamin ya, ataupun obat-obatan yang memang dibutuhkan seperti itu, terkoordinasi dengan tim medis terkait seperti itu, Pak Udin. Oh ya juga, sekaligus melakukan distribusi masker juga memang teman-teman relawan giat melakukan edukasi ya Pak terkait PHBS juga kepada masyarakat dan kewaspadaan ya terkait aktivitas di luar rumah dengan menggunakan masker, ataupun segera terlapor kepada relawan terkait atau nomor call center tanggap darurat jika membutuhkan atau terjadi kondisi-kondisi khusus yang membutuhkan intervensi penanganan lebih lanjut. Begitu Pak Lukman dan juga Pak Udin.
1: Bu Yani, kalau dari Human Initiative ini menerjunkan relawannya juga ada yang merupakan tenaga medis tidak Bu untuk bisa menanggulangi, ikut membantu di sana?
2: Kalau untuk relawan tenaga medis saat ini belum terjun secara langsung Pak, karena tim di lapangan walaupun tidak terbentuk dengan keahlian medisnya, kami sudah terhubung dengan tim unit atau medis terkait Pak. Jadi kalau ada kondisi khusus ataupun nanti saat melakukan layanan kesehatan langsung, kita bekerja sama dengan tenaga medis profesional ataupun dari unit kesehatan terdekatnya.
1: Nah ini kan bagaimana kalau bicara masalah bantuan, ini juga kan banyak juga yang bertanya bagaimana bantuan ini tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Bagaimana Human Initiative ini memastikan itu?
2: Ya, pertama tentu saja pada saat kami melakukan intervensi, kami terhubung dengan local leader atau toko pemerintah setempat ya Pak ya, dan juga relawan melakukan pendataan. Termasuk pada saat kemarin kami melakukan distribusi masker, kami bekerja sama dengan organisasi atau satuan-satuan pendidikan terkait Pak, di mana sekolah-sekolah atau adik-adik yang prioritas untuk mendapatkan edukasi dan pembagiannya. Jadi biasanya jenjang koordinasinya kita laporkan wilayah ini, oh ini terletak di wilayah yang memang rentan untuk misalnya terpapar langsung dampak dari asap. Kalau misalnya wilayahnya nih berdasarkan wilayah jangkauannya adalah lingkup kelurahan ataupun lingkup desa, begitu, maka kami harus terhubung dengan pemerintah setempat dan juga lokal leader kecil yang ada di wilayah tersebut untuk memastikan mereka yang mendapatkan bantuan adalah kelompok prioritas sesuai dengan sasaran program, begitu.
1: Ya, sudah berapa banyak Ibu yang didistribusikan terkait dengan masker ini kan, karena kan cukup meluas ya untuk dampak dari asap ini ya Bu Yani ya?
2: Memang kemarin kita baru melakukan gelombang awal ya Pak, mm-hmm. dengan targetnya kemarin ada di sekitar 400 penerima program ya Pak di tahap awal, dan saat ini kita sedang melakukan pengumpulan kembali untuk pengadaannya, untuk masker yang akan dibagikan, dan juga pendataan di desa-desa dengan kelompok lansia dan kelompok rentan anak untuk dilanjutkan ke gelombang kedua penyaluran dari program ini Pak.
1: Oke. Ini bagaimana Bu Yeni, caranya jika pendengar Pro 3 ingin juga bergabung memberikan bantuan melalui Human Initiative?
2: Ya baik, Human Initiative khususnya karena kami saat ini bekerja di area Pulau Kalimantan di Borneo, nanti bisa dengan mudah mengakses kami di humaninitiative.com/Borneo. Di sana kami menyediakan langsung layanan call center ataupun hotline yang dapat dihubungi oleh pendengar dari Pro 3. RRI Pro 3, dan kita juga menyediakan layanan untuk kampanye digital, di mana di situ juga kita mengupdate situation

0: Dr. Borneo di Instagram ataupun media sosial yang mudah terhubung dengan seluruh pendengar.
1: Ya, tentunya ini juga bukan hanya terkait dengan kabut asap ya. Kalau saya lihat datanya, Human Initiative juga aktif menyalurkan respon darurat bagi penyintas gempa bumi di NTT ya, Bu Yeni ya.
0: Betul, sebagai salah satu concern Human Initiative yang juga merespon kondisi bencana yang saat ini terjadi di berbagai wilayah, saat ini juga tim kami merespon di NTT ya Pak ya, sudah turun langsung dan berada di wilayah NTT, dan juga tentu saja di Sumatera pun juga masih ya Pak ya, karena kami membersamai recovery atau pemulihan dari para saudara kita yang terdampak Sumatera, banjir Sumatera pada saat terjadi.
1: Baik. Bu Yeni, nanti secara off air kami mohon untuk koordinasi ya. Tadi kami sebelumnya juga berbincang bersama dengan Kepala Sekolah SD Katolik Doki Nagekeo NTT, Ibu Maria Sefriana Sebo. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan relawan yang ada di NTT, karena ini masih minim bantuan dan masih membutuhkan bantuan logistik dan juga berupa tenda. Nanti mungkin bisa dikoordinasikan secara off air, Bu Yeni.
0: Ya baik, siap Pak. Ya. Jika juga di pendengar misalnya memiliki atau menemukan keluarga atau terdekat yang memang terdampak di wilayah-wilayah bencana di mana kami saat ini turun respon, bisa langsung menghubungi kami agar kami hubungkan dengan tim respon terkait kami yang berada di wilayah.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Bu Yeni, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dalam perbincangan kita pada malam hari ini, harapan dan pesan Human Initiative yang akan disampaikan kepada masyarakat Indonesia, silakan.
0: Baik, tentu saja kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia saat ini sedang berjuang ya melawan berbagai kondisi yang terjadi, dan saudara-saudara kita yang terdampak di sana tentu dengan adanya bencana ini membutuhkan tidak hanya dukungan moral ataupun bantuan, dengan adanya dukungan melalui report yang kami lakukan dan RRI Pro 3 yang juga terus menyebarluaskan kondisi ini, kami berharap kita bisa sama-sama mengupdate perkembangan ataupun kondisi terkini dari kondisi di wilayah-wilayah yang terdampak. Seluruh pendengar, kami dengan terbuka menerima seluruh dukungan dan berharap dukungan kita dapat membersamai saudara-saudara kita hingga pulih, khususnya kalau di Kalimantan kita ketahui bahwa kondisi kekeringan terjadi hingga September gitu ya. Dan kita berharap berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan juga organisasi kerelawanan yang turun terjun langsung menyampaikan kepedulian ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga dengan adanya bencana ini kita berharap bisa meminimalisir resiko-resiko dan juga dampak, dan kepedulian kita bisa sampai sehingga mereka yang saat ini terdampak itu bisa sama-sama kuat dan sama-sama pulih, khususnya di wilayah yang mungkin kerusakannya terjadi cukup parah.
1: Baik.
0: Seperti itu, Pak Lukman.
1: Ya, Bu Yeni Kartika Dewi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Terima kasih juga atas aktifnya Human Initiative yang membantu saudara-saudara kita di berbagai wilayah Indonesia yang terdampak bencana. Terima kasih semuanya, dan sehat dan sukses selalu untuk Bu Yeni dan juga rekan-rekan relawan Human Initiative. Selamat malam, Bu Yeni.
0: Selamat malam, terima kasih.
1: Pendengar, Direktur Regional Human Initiative Regional Borneo, Yeni Kartika Dewi, kami berbincang bagaimana kabut asap karhutla mengganggu aktivitas pendidikan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya pasca kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Soekarno berpidato dan disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden RI pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia RRI. Hal yang disampaikan Soekarno adalah persatuan dan perdamaian. Soekarno mengungkapkan perlu dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia dan Belanda yang mewakili berbagai negara.

yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebelum konferensi tersebut,

0: dan perjanjian Rome Ryan.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini mulai mengganggu aktivitas masyarakat di berbagai wilayah di Kota Banjarbaru seperti ini ya. Contohnya di mana pemerintah Kota Banjarbaru mengambil sejumlah langkah antisipasi termasuk mengubah jam masuk sekolah dari pukul 7.30 menjadi pukul 9. Kebijakan dibahas dalam rapat di ruang tamu utama Wali Kota Banjarbaru pada Kamis kemarin ya. Dan di wilayah lainnya juga untuk kabut asap di Kalimantan, ini bukan hanya mengganggu pendidikan di Indonesia, namun juga di Malaysia. Ya, terdampak ada 591 sekolah di Sarawak, Malaysia. Ini ditutup per Jumat 21 Agustus kemarin. Ini karena kualitas udara memburuk imbas kabut asap lintas batas ya. Dan kami sudah tersambung ya bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Pak Ridwan. Pak Ridwan, malam.
2: Selamat malam.
1: Kabarnya bagaimana Pak Ridwan saat ini?
2: Alhamdulillah, ya. Sehat selalu.
1: Ya. Pak Ridwan, kalau untuk kondisi terkini terkait dengan kabut asap karhutla ini bagaimana, Pak Ridwan? Silakan.
2: Ya, mungkin diperbaiki rilis kepala dinas masalah asap dinas kesehatan.
1: Ya.
2: Ya, oke.
1: Okay. Baik. Kalau untuk aktivitas sekolah sendiri bagaimana ini untuk kesehatan di sana operasional sekolah rakyat ini kan dikatakan banyak yang terganggu juga nih Pak Ridwan.
2: Ya, jadi mengenai sekolah rakyat lah dulu sekolah
1: ya.
2: Rakyat.
1: Ya.
2: Kalau sekolah rakyat karena dia kegiatan di dalam gedung di asrama, jadi aktivitasnya tetap seperti biasa. Nah, kalau untuk sekolah dasar, sekolah negeri, sekolah pemerintah, jadi keputusan proses belajar mengajar ada di Dinas Pendidikan. Cuma kita merekomendasikan sehubungan dengan adanya peningkatan kabut asap dan adanya peningkatan kasus ISPA. Jadi kita menyarankan mungkin kalau di pagi hari kan asap agak tebal. Tapi agak ke siang sedikit asap itu berkurang, sehingga kita menyarankan proses belajar mengajar mungkin agak diundur. Jadi diundur, jadi tidak seperti jam biasa. Cuma kita sarankan, jadi Dinas Kesehatan itu menyarankan mungkin diundur sedikit setelah kabut asap itu berkurang, seperti itu.
1: Tapi untuk diundur saja untuk jamnya masih tetap ya, berarti ya?
2: Iya, diundur durasinya. Jamnya. Tapi keputusan akhir di Dinas Regulasi Dinas Pendidikan, seperti itu.
1: Iya. Pak, ini kami konfirmasi Pak Ridwan ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya.
2: Ya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan PLT Dinas Sosial.
1: Oh, dan PLT Dinas Sosial. Nah, kalau untuk kesehatannya bagaimana saat ini? Sudah berapa banyak Pak yang mungkin terpapar ISPA ini?
2: Nah, kita setiap hari ada datanya. Nah, datanya ada di dalam HP ini, Pak. Dan bisa saya buka nih. Nah, tapi hari ke hari itu setiap hari kita melapor. Karena kasus ISPA itu biasanya kan per hari, Pak, dilaporkan. Sehari ada data-datanya lengkap kok. Per hari dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan ada. Ada mungkin nanti saya WA aja datanya.
1: Ya, boleh. Nanti kami akan sampaikan ya, karena di handphone nanti tidak bisa terbuka ya berarti ya. Artinya apa lagi Pak yang untuk dari Dinas Sosial Kota Palangkaraya yang dilakukan terkait dengan asap karhutla di sana?
2: Kalau Dinas Sosial punya peran, karena di bawah Dinas Sosial itu ada sekolah rakyat. Jadi tetap kita menganjurkan aktivitas di dalam gedung dan mengurangi aktivitas kegiatan yang di luar gedung.
1: Okay.
2: Jadi karena proses SR itu model kayak boarding school.
1: Betul, ada di asrama ya.
2: Sehingga asrama, sehingga kalau kabut asap seperti ini kan prosesnya ada di satu tempat, akhirnya mereka cukup di dalam gedung. Proses mengajar belajar akhirnya kita undur dikit gitu untuk setelah kabut asap agak berkurang seperti itu.
1: Tapi asapnya bagaimana ini Pak? Artinya kan tadi ya sudah mulai pekat yang tadi dilaporkan juga, dan distribusi masker bagaimana Pak Ridwan?
2: Nah, kalau distribusi masker kita tetap ada tiga kategori yang akan kita berikan. Yang pertama anak sekolah TK, SD, SMP, SMA.
1: Okay.
2: Itu kita punya kewajiban untuk membagi masker. Kemudian ibu hamil yang punya rentan terhadap asap, ibu hamil juga kita siapkan. Jadi di 11 puskesmas, 43 puskesmas pembantu, setiap pasien yang berobat dia akan dibagikan masker. Kemudian kita punya 11 puskesmas induk tersebar sekota Palangkaraya. Di samping pembagian masker, kita lakukan edukasi, kita menyarankan kalau aktivitas yang tidak penting lebih baik di dalam rumah.
3: Ya, tentu saja kebakaran hutan dan lahan ini menjadi permasalahan sendiri, selain karena gangguan pernafasan dari sisi kesehatan, tapi juga bagaimana dari sisi pendidikan, banyak sekolah-sekolah yang terpaksa harus diliburkan terlebih dahulu, aktivitas perekonomian terganggu, dan banyak lagi lainnya. Implikasinya itu luar biasa dan efek dominonya. Oleh karena itu, sebenarnya BMKG sudah jauh-jauh hari ya memperingatkan tentang bahaya musim kemarau tahun ini karena adanya fenomena El Nino yang dahsyat. Tapi ya ini sudah terjadi. Lalu kemudian bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini, Pak Dasrun di Purwokerto? Pak Dasrun, selamat dini hari, Pak. Oh, belum ya?

0: Ya, dari Riau, Pak Pandu. Pak Pandu, ya, silakan ya. Pak. Gimana kondisinya ya. Pak di Riau, Pak?
1: Ya. Belum fatal, tapi udah nampak itu di mana-mana asap itu.
0: Sekarang ini dini hari ini gimana kondisinya, Pak Pandu?
1: Ya masih ada nampak gitu, tapi belum.
0: Tapi tipis ya, nggak tebal, nggak lebat, nggak bikin sesak nafas gitu, Pak Pandu.
1: Belum tebal di sebagian ya di kota ini.
0: Pak Pandu, posisinya Riau-nya tuh di mana, Pak? Pak Pandu.
1: Apanya, Pak?
0: Riau-nya di mana, Pak Pandunya nih?
1: Posisi saya.
0: Ya, di daerah mananya nih? Kan ada beberapa titik kebakaran di Riau.
1: Bengkalis.
0: Oh, Pak Pandu di Bengkalis?
1: Enggak, saya di kota.
0: Oh, di kota, oke.
1: Okay. Bengkalis, Juri, Siak, itu.
0: Iya, iya.
1: Oh, lasapnya itu.
0: Tapi sudah sampai ke kota nih artinya, Pak Pandu? Sudah mulai terasa?
1: Sudah, iya. Tapi belum ada yang diliburkan sekolah.
0: Masih aktivitas ya? Masih, ke sekolah ya? Masih iya. Dibuka ya?
1: Iya. Tapi Mas, kan udah ada instruksi Pak Jokowi dulu kan, karena blocking itu bagaimana kisahnya itu?
0: Apa?
1: Enggak, kok enggak diterapkan, karena blocking itu...
0: Oh, kanal, iya, pembangunan kanal parit gitu ya?
1: Iya, ya, saya tulis itu coupling lahan. Jadi lahan itu di coupling mungkin 5 hektar dibikin parit.
0: Iya, iya.
1: Jadi
0: ya.
1: Kalau terbakar satu kota itu, dia enggak terbakar, enggak menjalar ke yang lain gitu. Seperti kapal kan berkota-kota itu, kalau bocor satu atau dua belum tenggelam. Jadi kalau kanal blocking ini dibuat, musim hujan dia akan menampung hujan.
0: Iya, nah, betul. Iya, iya. Iya. Jadi yang ditanyain Pak Pandu, kanal blocking apa kabar gitu ya?
1: Iya, apa kabar gitu. Tapi itu apa ya, apa namanya, paten saya itu sebenarnya.
0: Okay.
1: Ada Tempo dan Rio Pos itu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Pandu. Selamat dini hari, salam sehat. Betul apa yang disampaikan Pak Pandu pada tahun 2015 ketika kebakaran melanda hebat juga di Indonesia, seperti di Kalimantan dan juga Riau. Presiden Joko Widodo ketika itu menginstruksikan untuk pembangunan kanal blocking, istilahnya itu ya kanal blocking. Kanal blocking itu seperti yang disebut oleh pendengar kita, parit lah ya. Jadi sehingga tidak menyebar cepat gitu. Jadi bisa diredam sedikit, dan itu juga sebagai tempat penampungan atau sumber air juga, karena kalau ada kanalnya itu ketika ada kebakaran itu bisa ngambil sumber airnya di situ ketika beberapa wilayah itu dilanda kekeringan, susah sulit air bersih ya. Dari Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari Pak, silakan Pak.
2: Selamat dini hari Bung Banjar Nugroho. SPPD.
0: Apa SPPD?
2: Sehat, salam tangguh.
0: Oke, okay. Sama-sama, silakan Pak Caswa.
2: Ini lagi-lagi kebakaran ya.
0: Iya.
2: Saya mau bertanya dengan Bung Banjar. Ini sengaja apa gimana ini menurut Bung Banjar?
0: Pertama itu kalau dari pemerintah, dari BMKG, itu karena faktor cuaca ekstrim. Biasanya itu musim kemarau itu kisaran 30-31 derajat Celcius. Tadi sempat pendengar kita itu mengatakan sampai dengan 37 derajat Celcius. Kalimantan itu termasuk di wilayah yang banyak gambutnya. Nah, ketika musim kemarau itu menjadi kering, biasanya itu kan lembab basah. Jadi kering, ketika panas matahari terik banget itu gampang banget terbakar, Pak Caswa. Tapi di sisi lain, saya harus ingatkan juga bahwa pembukaan lahan dengan cara dibakar itu masih diperbolehkan di Indonesia. Ketika itu saya berkesempatan berkunjung ke Kalimantan Tengah di Palangkaraya, sempat berdialog dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan juga masyarakat yang di sana. Ternyata memang sejak nenek moyang kita dulu itu pembukaan lahan itu memang dibakar, tapi ada kearifan lokal di situ. Jadi tidak bisa dilarang, dari sejak dulu itu memang dibakar untuk pembukaan lahannya. Satu itu. Tapi kemudian ada kondisi tertentu seperti musim kemarau, apalagi ada fenomena El Nino, perda itu dikecualikan. Jadi enggak boleh dibakar. Nah, di sisi lain ada juga nih opini yang berkembang di masyarakat, ini sengaja dibakar untuk pembukaan lahan, tidak hanya dari masyarakat perorangan, tapi juga dari perusahaan-perusahaan seperti tambang atau dari sawit dan lain sebagainya. Ini masih ditelusuri dan masih diselidiki, masih dugaan ini Pak Caswa.
2: Tapi itu juga kalau seumpamanya dari untuk membuka pekerjaan itu dibolehkan juga dibakar seperti itu, Bu.
0: Buka pekerjaan gimana misalnya?
2: Ya maksudnya bisa bukan lahan untuk pekerjaan.
0: Lahan untuk pekerjaan misalnya dibuka lahan untuk apain, bertani atau gimana?
2: Iya maksudnya untuk ya intinya untuk pekerjaan petani yang itulah yang lain lagi gitu.
0: Misalnya apa yang lain lagi ya? Ya, intinya itu ada perdanya untuk di beberapa wilayah ya, yang biasanya itu masyarakat adatnya membuka lahan dengan cara dibakar itu masih ada, tapi ada beberapa pengecualian perda itu bisa sewaktu-waktu dengan catatan kondisi cuaca itu tidak memungkinkan, itu nggak boleh dibakar. Dan sementara Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak boleh ada lagi cara membakar lahan untuk pembukaan lahan. Presiden itu Prabowo kemarin ketika berkunjung ke Kalimantan mengatakan demikian. Ya.
2: Tapi kok saya, kalau di wilayah saya kan itu ya, Bung. Apa ya namanya, bukan saya kepengen terbakar masalah hutan-hutan yang seperti itu ya. Kalau di wilayah saya kebanyakannya pinus ya, Bung. Tahu pinus kan, pinus?
0: Pohon pinus.
2: Iya, pinus yang ada getahnya itu ya.
0: Ya itu bagus dong, rindang bagus.
2: Iya, berarti itu tidak mudah terbakar ya.
0: Sama aja Pak Caswa. Sama aja. Kalau misalkan lahannya terbakar,
2: aman
0: ya. Aman berarti aman, memang ya. Tidak ada triggernya, mudah-mudahan aman ya. Selalu Pak Caswa. Terima kasih. Iya. Berbagai tumbuhan, tanaman, pohon apapun bentuknya itu bisa terbakar, bisa banget. Ya, tapi kenapa kalau di Brebes dengan begitu banyaknya pohon pinus kok aman-aman aja? Ya mungkin salah satu diantaranya perlu diselidiki juga penyebab kebakaran di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara. Pak Imron, selamat dini hari, Pak.
3: Ya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, gimana kondisinya, Pak Imron?
3: Ya, saya hanya mau kasih, kalau di Kendari kayak itu mengenai kebakaran di Sumatera, enggak sampai di sini asapnya.
0: Enggak sampai, tapi kan ada kebakaran di Sulawesi juga, meskipun tidak dekat dengan Pak Imron kali ya, apa namanya, lokasinya.
3: Oh iya Bang, sekitar 20 kilo dari...
0: Oh jauh, oke.
3: Iya. Nah, itu mungkin penyebabnya orang buang puntung rokok.
0: Buang puntung rokok bisa jadi triggernya, iya,
3: kan,
0: itu.
3: Di sini kan Bang Fajar lagi musim kemarau panjang ini.
0: Iya, gimana kondisi air bersih Pak Imron di Kendari?
3: Ya sebagian di sini sumur-sumur pada kering-kering juga gitu.
0: Untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya gimana Pak Imron kalau kering?
3: Kan ada PDAM di sini, kadang itu mereka pesan dari PDAM air bersih begitu.
0: Oh minta bantuan ya, gratis ya, nggak beli Pak Imron?
3: Dibeli.
0: Oh beli?
3: Iya dibeli.
0: Pak Imron juga beli air bersihnya?
3: Oh, saya alhamdulillah nggak
0: kering.
3: Iya nggak kering gitu.
0: Oke, ada lagi yang mau sampaikan soal kebakaran hutan dan lahan ini Pak Imron?
3: Iya, saya hanya mau kasih ide saja kalau untuk saya Bang Fajar. Kalau bisa disampaikan terutama di dalam keluarga dulu kesadaran begitu. Janganlah buang sembarang api di hutan-hutan itu. Terutama itu bakar-bakar bakaran juga Bang.
0: Iya ya. Iya.
3: Terus kalau bisa di sekitar hutan itu di pinggir-pinggir jalan dipasangkan papan informasi begitu.
0: Apa?
3: Pemberitahuan.
0: Ya, dilarang buang puntung rokok.
3: Contoh.
0: Iya.
3: Ya, supaya masyarakat baca. Oh iya, jadi ya, mereka ya. Mungkin bisa mencegah begitu.
0: Oke, okay, baik.
3: Iya.
0: Itu. Jadi jangan juga buang apa membakar sampah juga nih. bahaya juga nih Pak Imron.
3: Iya, sampah juga gitu.
0: Okay,
3: makanya
0: baik.
3: Itu ya, kalau untuk saya dikasih itu papan informasi kan, pemberitahuan di sekitaran hutan itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Imron. Selamat dini hari. Salam sehat. Iya. Harusnya sih nggak perlu dikasih papa peringatan dilarang buang puntung rokok. Itu sudah seharusnya dalam kesadaran diri orang tuh, janganlah buang sampah sembarangan, buang puntung rokok apalagi di musim kemarau ya, apalagi di hutan gitu. Harusnya sih nggak perlu ada pelang ya. Tapi ya gimana nih? Kalau menurut Pak Imron, karena itu salah satu triggernya kebakaran adalah sembarangan buang puntung rokok, ini perlu kalau menurut Pak Imran. Pak Dasrun di Purwokerto, Pak Dasrun, silakan.
4: Selamat malam Bang Bat.
0: Selamat dini hari, selamat malam, silakan Pak.
4: Iya. Komentar saya begini Mas Wajar. Sampai kapanpun, seandainya manusia-manusianya tidak punya niat memberhentikan apa itu, nembangi wit-witan atau
0: pohon,
4: membakar-bakar apa itu, ya mungkin kan kalau sudah pohon ditegorin itu kan paling tidak ranting-rantingnya pohon-pohon itu di situ saja, diambil sih, tidak diambil ya, seandainya mungkin satu pohon dua pohon lah.
0: Okay.
4: Kalau nyampe ratusan pohon, ribuan pohon ya, oh, nggak mau itu dibakar, mungkin ya sampai satu minggu tidak ada habis-habisnya. Itu letaknya yang punya kesalahan, jadi manusianya saja. Padahal kan Indonesia kan sudah cita-cita tahun 2045 Indonesia Mas. Tapi kalau acaranya seperti itu saja, apa ya emas?
0: Oke. Iya, baik, makasih Pak Dasrun. Iya. Pak Roni Jakarta. Ya, silakan Pak, Pak Roni.
5: Pagi Mas Pajar.
0: Pagi Pak Roni, silakan Pak Roni.
5: Saya mau aspirasi aja ini Mas, komentar. Kalau di Cilacap, di Wonogiri, di Bantul kekeringan, harusnya sih apa kira ini kita ini kurang banyak orang pinter ya Mas?
0: Kenapa tuh?
5: Harusnya kan kalau Cilacap itu kan selatannya itu kan laut Mas. Kalau Cilacap kekeringan kan itu kan, aduh, apa kita kurang pinter gitu? Harusnya kan air lautnya disedot, dibawa ke darat, air asin diubah menjadi air tawar, warganya di apa namanya kayak PAM itu kan bayar per bulan kan bisa Mas. Pemerintah tinggal menyediakan jaringan pipa.
0: Iya.
5: Dengan pengelolaannya nanti di kabupaten Mas.
0: Iya.
5: PCAM. Harusnya kan seperti itu Mas. Mungkin di setiap kecamatan ada jaringan pipa tersebut, sehingga 50 tahun ke depan antara dari selatan ke utara, dari utara ke selatan, ini ketemu di tengah Mas.
0: Oke.
5: Okay. Kayak di Purwokerto, Magelang dan Wonosobo dan sebagainya itu bisa tersambung semuanya Mas.
0: Iya.
5: Air itu untuk bahan baku makan minum mandi Mas. Kalau sawah perkebunan kekeringan sih wajar lah Mas.
0: Iya.
5: Sawah kebun, tapi di rumah-rumah itu jangan sampai ada yang kekeringan itu loh Mas. Nah, pengelolaan nyari di PDAM.
0: Iya.
5: Harusnya sih pemerintah bisa setiap satu tahun membuat 1 miliar pipa gitu kan bisa Mas. Maka supaya 50 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan Indonesia emas itu benar-benar terwujud, supaya tidak ada kekeringan lagi, nah pemerintah yang menjadi investasi untuk membuat jaringan pipa tersebut Mas.
0: Oke, baik.
5: Jadi tidak ada kekeringan lagi gitu.
0: Oke, baik, makasih. Ya, makasih Pak. Selamat dini hari, salam sehat. Betul. Teknologi untuk mengubah air laut ke air tawar itu sudah ada, namanya desalinasi ya, atau osmosis terbalik kalau nggak salah, osmosis terbalik. Jadi air laut dipompa dengan tekanan tinggi, ada filternya, membrannya, lalu kemudian membran ini yang menahan garam disaring dulu, atau mineral-mineral berat atau pasir atau mikroorganisme, ya semuanya kesaring dengan membran khusus ini, lalu kemudian hasilnya bisa di konsumsi atau dimasak dulu lah yang jelas ya, atau bisa dibuat mandi, buat siram menanam siram padi dan lain sebagainya. Ya, tapi saringan dan proses ini harganya tidak murah. Prosesnya juga pembangunannya juga butuh biaya besar untuk seperti apa namanya, bukan alatnya ya, tapi kayak pabriknya itulah, untuk penyulingannya itu. Nanti baru pipanya itu disalurkan ke rumah-rumah misalkan, kalau tadi ide Pak Roni. Yang kedua adalah soal membakar lahan, membakar lahan untuk pembukaan lahan ya. Presiden meminta agar dikaji ulang perda-perda yang memungkinkan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Jadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden melakukan rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan dan meninjau langsung penanganan ini dan meminta agar sejumlah daerah yang memang memiliki aturan memungkinkan membuka lahan dengan cara dibakar sebagai bagian dari kearifan lokal, namun perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca utamanya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, Presiden juga meminta menindak tegas terhadap korporasi, ya perusahaan, yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jadi perda-perda yang ada di Indonesia yang memang memperbolehkan masyarakat adat ya, kearifan lokal ini membuka lahan dengan cara dibakar itu tidak termasuk perusahaan, korporasi. Ini hanya perorangan, per individu. Tapi kalau korporasi yang melakukannya itu pelanggaran. Nah, jadi Presiden meminta agar diusut, nyampaikan bahwa harus ada kalau ketahuan gitu ya, korporasi perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan agar ditindak tegas. Baik, kita sekali lagi berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi di Riau, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua yang sekarang ini sedang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Semoga secepatnya bisa teratasi sehingga masyarakat bisa berkehidupan dengan normal lagi ya, bisa bersekolah lagi, aktivitas ekonomi bisa berputar lagi. Saya Fadjo Nugroho, selamat ini hari, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan, memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran.
1: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
2: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
1: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
3: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, nggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti nggak Bapak cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
2: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih akan mengupdate terkait hal kesiapan dari pemantauan kualitas udara di tengah karhutla seperti apa. Dan seperti apa kalau persiapannya di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saat ini kami telah bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah.
0: Wawancara Pro 3
2: dengan kesiapan
1: Pak Jeffrey,
2: Kota Banjarmasin.
1: Selamat malam. Betul?
2: Ya. Selamat malam.
1: Baik, Pak Jeffrey, bagaimana kesiapan DLH Kota Banjarmasin ini dalam memantau kualitas udara di tengah meningkatnya potensi karhutla ini, Pak Jeffrey?
2: Baik, alat pengukur kami yang kemarin diinfokan bahwa terjadi kerusakan sistem, artinya ada alat pengukur yang tidak menunjukkan angka yang presisi, sehingga angka itu tidak bisa dipublikasikan. Namun kemarin alat itu sudah diperbaiki oleh dari pihak Kementerian LH dan sekarang sudah berfungsi dengan baik. Sejak kemarin siang itu hasil dari alat pengukur udara dan asap itu sudah bisa memberikan data yang akurat. Kemarin kita dari 7 indikator data itu ada 2 yang indikatornya berwarna kuning, artinya ada potensi membahayakan. Namun siang tadi kita pantau untuk hari ini terpantau semuanya kadar asap itu berada dalam posisi yang aman.
1: Baik. Nah, Pak Jeffrey, berarti kalau untuk pemantauannya dilakukannya seberapa sering ini di sana, Pak?
2: Untuk alat itu dia real time. Jadi kita akan publish itu setiap waktu dan itu sebetulnya semua orang bisa mengaksesnya. Jadi kami sudah umumkan itu dalam kanal IG-nya Pemko Banjarmasin. Di situ ada tertulis setiap masyarakat itu bisa mengakses mengenai kualitas udara dan asap itu di link yang diumumkan. Jadi alat hasil indikator itu, pengukuran itu bisa diakses oleh semua orang.
1: Oke, baik. Itu di semacam aplikasi atau memang dari website saja sudah bisa, Pak Jeffrey?
2: Itu semacam aplikasi, jadi memang aplikasi bawaan.
1: Baik. Aplikasi bawaan dari pemilik Pemda begitu?
2: Kementerian LH. Jadi kemarin pada saat alat rusak itu, Pemda nggak bisa perbaiki langsung. Jadi kami bermohon ke Kementerian LH untuk perbaikan. Dan alhamdulillah kemarin sudah tidak lanjuti oleh Kementerian.
1: Baik. Nah, Pak Jeffrey, kalau untuk titik atau kawasan ini, di mana saja pemantauan kualitas udaranya kalau di Banjarmasin?
2: Nah, kebetulan untuk alat pemantau ini kita kan adanya diletakkan di halaman Dinas PU, jadi di wilayah Banjarmasin Utara. Memang idealnya ini berada di tengah kota, namun kemarin pada saat ditaruh di tempat lain, itu keamanannya kurang terjamin. Memang lagi sih idealnya, alat itu seharusnya ada diletakkan di 5 titik, 5 per kecamatan itu harusnya ada. Jadi setiap kecamatan itu terpantau situasi yang sebenarnya. Kalau sekarang kan di PU itu menggambarkan utara, tapi kan yang ujung-ujung lainnya itu belum tentu sama kan sebetulnya.
1: Nah, apa langkah yang juga akan dilakukan DLH ini kalau kualitas udara ini sudah mulai memburuk akibat asap karhutla sendiri, Pak Jeffrey?
2: Baik. Untuk penanganan penanganan preventif, kami melakukan patroli. Jadi patroli, karena titik-titik api, kalau di Banjarmasin nggak ada kebakaran hutan ya. Yeah. Jadi titik-titik api itu adalah, kebanyakan itu adalah TPS liar yang disampah oleh masyarakat. Nah, sehingga kami fokus pengawasannya ke situ, petugas BPBD dan Damkar kami selalu melakukan patroli di situ. Kemudian kami juga menyiapkan surat edaran, bahwa ketika masyarakat itu melihat ada pembakaran, masyarakat melakukan pembakaran sampah atau lahan, itu bisa menghubungi call center 112.
1: Baik, itu langsung terhubung begitu dengan operator di sana atau bagaimana, Pak?
2: Betul, langsung terhubung itu semua. Jadi dari kebakaran, kemudian laporan lainnya itu bisa diakses call center-nya di 112.
1: Nah, apakah ada skenario khusus apabila memang kabut asap akibat karhutla ini semakin tebal lalu juga berlangsungnya dalam waktu lama ini, Pak?
2: Ada edaran juga, dalam edaran yang disiapkan itu selain mengenai call center, itu juga ada mengenai menghimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kemudian, kalaupun beraktivitas di luar ruangan, itu diharuskan memakai masker. Dan masyarakat hendaknya banyak minum air putih untuk menjaga kesehatan badannya. Karena ini kan bisa berdampak pada kesehatan saluran pernafasan, tenggorokan khususnya.
1: Baik. Nah, DLH sendiri apakah sudah menyiapkan penambahan alat atau mungkin titik pemantauan apabila memang terjadi kondisi darurat kabut asap ini, Pak Jeffrey?
2: Untuk alat ya memang ini kan perlu anggaran, Bu ya. Perlu anggaran. Kami kemarin baru saja rapat, jadi dalam notulennya kami menyarankan agar ada penambahan alat yang bisa mobile. Jadi ada alat yang bisa dipindah-pindah itu. Nah, ini tapi mungkin perlu waktu sebetulnya karena kan ini sifatnya pengadaan dan harus ada penganggaran.
1: Baik. Lalu kalau untuk DLH sendiri sudah menetapkan langkah untuk menetapkan kawasan yang paling rentan ini terdampak asap seperti sekolah, rumah sakit dan permukiman padat ini, Pak?
2: Untuk edaran itu kami kan sifatnya umum, jadi seluruh masyarakat itu bisa mengikuti edaran itu. Yang sifatnya khusus mungkin hanya yang terkait dengan pendidikan di sekolah-sekolah. Nah, kami sampaikan bahwa agar kepala satuan pendidikan itu terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Kami pikir kondisi tiap sekolah itu bisa jadi berbeda. Oke, di utara ini misalnya asapnya tidak terlalu tebal, tapi bisa jadi di selatan itu tebal. Nah, kondisi yang berbeda ini kami tidak bisa mengeneralisir dalam satu himbauan, sehingga kami secara umum sampaikan bahwa satuan pendidikan itu harus terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan dalam hal mungkin pihak sekolah melihat kondisi di sekolahnya, di wilayah di sekitar sekolahnya itu kabutnya sudah lebih pekat, maka dia bisa berkoordinasi dengan dinas pendidikan apakah nanti akan diambil kebijakan pembatasan kegiatan atau pengurangan jam belajar.
1: Baik. Berarti kalau terkait alat pemantau kualitas udara ini hanya satu yang dimiliki dari Kota Banjarmasin ya, Pak Jeffrey ya?
2: Betul, hanya satu dan itu pun milik Kementerian LH.
1: Hal itu tidak menimbulkan masalah sampai dengan saat ini ya, Pak Jeffrey ya?
2: Ya, untungnya memang hari ini terlihat di utara, kalau di utara sih ya kabutnya asapnya kan sudah jauh berkurang dari kemarin ya, dan di lokasi lainnya mungkin pun akan terasa seperti itu, tapi memang harusnya di tiap titik kecamatan itu ada punya alat itu. Nah, kami coba akan usulkan itu untuk penambah alat. Ada untuk penempatan alat tentunya harus di tempat yang aman karena kemarin sudah ada kejadian ketika alat ditempatkan itu ada yang layarnya hilang lah apalah. Nah, itu makanya kenapa jadi alat itu ditempatkan di halaman kantor PU. Nanti kita akan rencanakan itu di tiap kecamatan lah. Mudah-mudahan itu bisa punya alat pemantau kualitas udaranya.
1: Nah, pada saat kemarin sempat adanya kerusakan begitu ya, Pak Jeffrey ya. Itu untuk pembetulannya sendiri membutuhkan waktu berapa lama, Pak?
2: Dari kebetulan kita baru beberapa seminggu lebih ya menjabat di LH ya. Yeah. Jadi pada hari keberapa kemarin itu mungkin 4-5 hari ya dalam ingatan kita. Akhirnya alat itu bisa diperbaiki. Jadi kita ada komunikasi sebelum secara resmi, kita ada komunikasi secara lisan kepada kementerian. Memang waktu itu angkanya keluar tapi tidak presisi. Lalu disarankan untuk tidak mempublish angkanya dulu. Sekitar 5 hari lah, 5 hari dalam ingatan kita ya.
1: Iya. Oh baik, 5 hari berarti cukup cepat juga begitu ya sebelum adanya kejadian yang juga sudah seperti sekarang ini. Pak Jeffrey, terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga keadaan kondusif kembali, lalu juga kualitas udara di sana kembali baik begitu ya, karena juga telah dilakukan pemantauan
2: dan
1: langkah antisipasi. Terima kasih Pak Jeffrey, selamat malam.
2: Baik, sama-sama.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Jeffrey Fransyah berbicara terkait kesiapan pemantauan kualitas udara di tengah kebakaran hutan dan lahan.
0: Wawancara Pro3.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan terus memantau pergerakan asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan dampaknya terhadap operasional penerbangan di sejumlah bandar udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang atau visibility merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan. Apabila berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, penerbangan dapat ditunda atau dialihkan maupun dibatalkan. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat aviasi, Pak Alvin Lee. Pak Alvin Lee, selamat malam. Selamat malam, Pak Alvin.
5: Selamat malam.
4: Ya, kabar sehat ya, Pak Alvin Lee. Halo. Halo, Pak Alvin.
5: Selamat malam.
4: Ya, bisa mendengar kami, Pak Alvin?
5: Suara RRI tidak muncul sama sekali.
4: Oke, okay. Bisa mendengar kami, Pak Alvin?
5: Iya, sekarang keluar audionya.
4: Iya. Pak Alvin Lee, ketika karhutla ini menyebabkan kabut asap dan jarak pandang menurun, siapa sebenarnya yang memiliki kewenangan terakhir, Pak, untuk memutuskan penerbangan tetap beroperasi, ditunda, dialihkan, atau dibatalkan? Dan sejauh mana keputusan tersebut benar-benar independen dari tekanan komersial maskapai ini, Pak?
5: Iya, jadi yang pertama adalah yang menentukan apakah sebuah bandara itu layak didarati atau tidak, layak untuk take off dan landing atau tidak, itu adalah dari Airnav. Okay. Airnav dengan berdasarkan informasi dari BMKG dan juga alat ukur mereka sendiri, itu yang akan menentukan apakah jarak pandang itu memenuhi syarat keselamatan atau tidak. Jika tidak memenuhi syarat keselamatan penerbangan, jarak pandang kalau nggak salah minimal itu harus 1.500 meter, itu dinyatakan ruang udara di bandara tersebut tertutup.
4: Yeah.
5: Nah, ketika tertutup itu tentunya yang akan take off juga tidak akan lanjut take off. Yang akan penerbangan yang menuju bandara itu juga akan, kalau sudah terbang, ada dua pilihan, kembali ke bandara asal atau divert ke bandara lain.
4: Iya. Gitu. Pak Alvin, kalau bicara standar minimum visibility yang digunakan saat ini, apakah masih memadai, Pak, untuk menghadapi karakter asap karhutla yang bisa berubah sangat cepat? Atau diperlukan parameter tambahan selain sekadar jarak pandang?
5: Kalau asap itu adalah pertama jarak pandang ya, terutama jarak pandang.
4: Okay.
5: Dan itu bisa, itu dinamis, tergantung dari arah angin juga. Kemudian yang kedua adalah melihat apakah ada api di sekitar bandara. Kalau ada api tentunya itu juga menjadi pertimbangan berbeda. Jadi terutama di daerah kawasan keselamatan operasi penerbangan, jalur take off landingnya pesawat. Kalau memang ada kebakaran di sana, tentunya itu menjadi pertimbangan yang lain. Demikian,
4: Pak. Iya. Nah, ini bagaimana, Pak, memastikan bahwa keputusan untuk tetap menerbangkan pesawat ya dalam kondisi asap ini bukan hanya secara teknis masih diperbolehkan, tetapi juga benar-benar merupakan keputusan yang paling aman nih, Pak Alvin?
5: Ya, kalau dari pihak otoritas bandara tentunya bekerjasama dengan Airnav Indonesia itu yang menentukan dulu apakah jarak pandang memenuhi syarat atau tidak.
4: Oke.
5: Tapi kemudian apabila ada potensi kebakaran mendekati bandara, itu tidak hanya dari Airnav tapi juga dari pemerintah daerah, kemudian juga dari BNPB, itu juga berperan tentunya untuk memberikan masukan ya tentang potensi-potensi bahaya yang mengancam. Demikian, Mas.
4: Nah, seberapa besar, Pak, risiko karhutla ini terhadap fase paling kritis penerbangan take off dan landing dibandingkan ketika pesawat sudah berada di udara?
5: Iya, kalau pesawat sudah di udara sih relatif tidak terganggu ya.
4: Iya.
5: Kebetulan beberapa hari ini saya juga melakukan penerbangan dari dan ke Jakarta, dari dan ke Balikpapan. Memang di Pulau Jawa ini mulai dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah, saya belum ke Jawa Timur ya. Itu memang ketika pesawat take off saja, itu sebelum take off saja kita sudah tahu Pulau Jawa ini juga sudah terdampak kabut ya. Ini apa, asap kebakaran hutan. Dan setelah take off, saya perkirakan setelah 3.000 kaki di atas permukaan laut, sekitar 1.000 meter, itu jarak pandang memang sudah tertutup itu. Dan nanti setelah di atas 5.000, 6.000 kaki, baru langitnya itu jernih, tidak ada lagi asap, karena asap itu kan berat ya, lebih di bawah ya. Dan ketika kita terbang itu juga praktis nggak bisa melihat daratan, nggak bisa melihat laut, karena di bawah tertutup asap semua. Tadi sore saya terbang dari siang tadi terbang dari Jakarta ke Semarang, juga tidak melihat daratan sampai ketinggian sekitar 3.000 kaki baru mulai kelihatan. Oh, itu daratannya di sana gitu. Jadi memang jarak pandang itu sangat terbatas dari atas ke bawah. Tapi kita kan melihat jarak pandang itu ada dari atas ke bawah juga yang horizontal ya. Ke depan itu seperti apa? Itu tentunya sangat mengandalkan informasi dari BMKG dan juga Airnav.
4: Ya, jadi saya penasaran, Pak Alvin, jika informasi mengenai sebaran asap dari BMKG, laporan bandara dan kondisi aktual yang dilihat pilot ini berbeda, data mana, Pak, yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan siapa yang bertanggung jawab memvalidasinya?
5: Iya, kalau untuk pesawat yang akan mendarat, itu sepenuhnya di tangan pilot. Bisa saja di bawah jarak pandang mungkin masih 2 km, 3 km. Tapi kalau dari atas tidak bisa melihat, pilot adalah pembuat keputusan terakhir akan lanjut mendarat atau tidak. Demikian juga ketika akan take off, itu juga BMKG memberi informasi cuaca, Airnav juga memberikan estimasi jarak pandang, tapi keputusan akhir lanjut atau tidak itu ada di tangan pilot.
4: Baik. Pak, kalau kita bicara sistem peringatan dini penerbangan Indonesia, apakah sudah mampu memprediksi penurunan visibility beberapa jam ke depan, Pak, akibat pergerakan asap? Sehingga ini kan maskapai tidak hanya bereaksi setelah gangguan terjadi ini, Pak.
5: Iya, kalau asap itu agak sulit diprediksi. Kalau hujan awan itu masih bisa diprediksi ya. Tapi asap ini benar-benar tergantung dari kepekatan asap dan juga arah angin. Bisa saja asapnya pekat tapi arah anginnya tidak menuju ke bandara, itu masih aman saja. Tapi kalau anginnya kemudian berubah arah menuju ke bandara, jarak pandang di bandara tertutup, itu yang tentunya menjadi potensi bahaya bagi penerbangan.
4: Iya, Pak, bagaimana membedakan antara gangguan penerbangan yang benar-benar disebabkan oleh force major, karhutlah, dengan persoalan perencanaan operasional maskapai yang seharusnya bisa diantisipasi?
5: Ya, kalau perencanaan maskapai ini kan dilakukan berdasarkan laporan cuaca. Nah, laporan cuaca itu sudah bisa diprediksi 24 jam sebelumnya ya, sehingga pada hari operasi petugas dari FOO, Flight Operation Officer itu, mereka yang kemudian membuatkan perencanaan rute penerbangan. Bagi pilot, ketinggian berapa, rutenya yang mana, itu sudah bisa dibuatkan. Tapi kalau kebakaran hutan ini sama sekali tidak bisa diprediksi, ya dari perusahaan penerbangan membuat rencana penerbangan sesuai dengan kondisi cuaca, namun juga menyesuaikan dengan perkembangan terakhir dari kondisi bandara asal maupun bandara tujuan. Jadi itu harus disesuaikan dengan perkembangan terakhir.
4: Pak, kalau penerbangan dibatalkan akibat asap, siapa sih Pak yang seharusnya menanggung

0: akan membahayakan.
1: Okay.
0: Nah, dalam hal ini tidak ada yang bisa digugat ya, mau menggugat siapa.
1: Nah, tapi artinya kompensasi itu tetap atau tidak ada kompensasi kalau
0: tidak
1: terkait
0: ada,
1: dengan?
0: Tidak ada kompensasi.
1: Okay.
0: Tidak ada kompensasi dari maskapai penerbangan. Mm-hmm. Nah, disinilah pentingnya kita mempunyai asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan ini termasuk mengcover jika penerbangan dibatalkan, mm-hmm. jika kemudian ada tidak bisa mengejar penerbangan lanjutan, bagasi hilang dan sebagainya. Itu pentingnya mempunyai
1: asuransi.
0: Polis asuransi penerbangan tersendiri ya.
1: Untuk bisa mengcover kalau tidak ada kompensasi itu ya, Pak Alvin ya, asuransi itu ya.
0: Benar. Hmm. Kalau misalnya penerbangan ini dibatalkan karena maskapainya tidak ada pilot. Nah, itu tanggung jawabnya dari maskapai penerbangan. Tapi ini sama juga halnya jika terjadi erupsi vulkanik,
1: ya, gunung,
0: itu
1: ya.
0: Juga tidak bisa dilanjutkan penerbangan karena itu akan membahayakan penerbangan.
1: Dan di situ asuransi bisa mengcover kompensasi itu ya, Pak Alvin?
0: Iya, kalau asuransi perjalanan itu banyak jenisnya ya. Tapi kita bisa memilih yang mana kalau penerbangan itu dibatalkan atau delay lebih dari sekian jam, itu ada kompensasinya tersendiri. Walaupun secara legal itu bukan tanggung jawab dari maskapai penerbangan. Ya.
1: Oke, okay. Iya. Pak, kalau bicara Indonesia sendiri, apakah sudah memiliki protokol nasional, Pak, yang cukup kuat untuk menghadapi karhutlah berskala besar yang mengganggu beberapa bandara sekaligus? Atau selama ini penanganannya masih bersifat kasus per kasus?
0: Iya, kalau dari aspek penerbangan, Airnav dan otoritas bandara tentunya, itu akan menerbitkan notam. Notam itu notice to airmen, yaitu pemberitahuan kepada penerbang bahwa seperti halnya juga letusan gunung ya, itu akan dibuatkan peta. Kalau gunung itu kan abu vulkaniknya itu ketinggian berapa, menuju arah mana, dan itu diupdate setiap jam. Karena juga seperti asap kebakaran ini juga bisa berubah kan.
1: Ya.
0: Nah, ketika kebakaran seperti ini juga ada sistem seperti itu. Jadi ketika jarak pandang itu sudah tidak memenuhi syarat, kemudian juga arah angin berubah, diperkirakan asap akan menuju ke arah mana, itu akan diterbitkan notam sehingga maskapai penerbangan maupun pilot-pilot yang sedang terbang itu bisa mengetahui kondisi di bandara tujuannya.
1: Pak, kalau kita bicara karhutlah, ini kan bukan kali pertama mengganggu penerbangan, operasional penerbangan ya, Pak Alvin ya. Menurut ya. Pak Alvin sendiri, apa sih Pak pelajaran terbesar dari gangguan penerbangan akibat karhutlah ini sebelumnya yang menurut Pak Alvin ini sampai sekarang belum benar-benar dibenahi ini Pak?
0: Kalau karhutlah sebenarnya sistemnya sudah ada dan selalu update ya. Saya juga sejauh dari informasi yang sudah saya himpun, sejauh ini tidak ada insiden penerbangan terkait karhutlah. Jadi kalau memang ada asap, yang di bawah juga dilarang take off, yang sudah di atas tidak bisa landing, ya mendarat di tempat di bandara lain atau kembali ke bandara asal. Sejauh ini cukup aman sih.
1: Ya. Pak, jika tren karhutlah dan cuaca ekstrim semakin sering terjadi, Pak Alvin, apakah desain dan lokasi sebagian bandara di Indonesia ini perlu dievaluasi kembali dari perspektif risiko asap dan visibility, Pak Alvin?
0: Nah, gini, kita harus paham dulu kebakaran hutan dan lahan ini terbanyak kan di Sumatera dan di
1: Kalimantan. Ya.
0: Dan kita tidak tahu yang mana akan kebakaran kan. Jadi ya kita nggak

0: kalau pemilihan lokasi bandara itu sudah memperhitungkan curah hujan, arah angin, kecepatan angin, kemudian tidak ada hambatan bukit dan sebagainya, tapi tidak bisa memperkirakan kebakaran hutan karena ya maaf saja kebakaran hutan sekarang kita menyebutnya kebakaran tapi sudah ada bukti bahwa itu bukan kebakaran, itu pembakaran. Nah itu kan susah.
1: Iya.
0: Sudah ada bukti karena sudah ada yang ditangkap kan.
1: Iya. Baik.
0: Untuk setiap penerbangan itu harus membuat rencana penerbangan yang disampaikan kepada ATC, Air Traffic Controller atau Airnav, itu beberapa jam sebelum pesawat itu diberangkatkan. Nah, dalam rencana penerbangan itu mencatat berbagai informasi termasuk jenis pesawat, kemudian peralatan yang dibawa, muatannya berapa orang, kargonya berapa banyak, dan juga bahan bakar yang dimuat itu berapa banyak, termasuk juga nama penumpang itu manifest semua masuk.
1: Oke.
0: Jadi termasuk rute itu juga sudah dimasukkan, dan yang membuat rute itu bukan pilot, yang membuat rute adalah flight operation officer di flight operation room di masing-masing maskapai penerbangan. Jadi pilot sudah tahu dia harus terbang menggunakan rute yang mana. Nah, ketika sudah terbang, bisa saja di selama terbang itu menemui cuaca buruk. Pilot bisa minta untuk beralih ketinggian, bisa beralih arah kepada ATC. Tapi setelah itu nanti kembali lagi ke arah yang sebenarnya untuk menghindari cuaca. Jadi itu prosedurnya seperti itu. Ke Pak Matauli, gini Pak, jadi untuk kebakaran hutan, asap itu pada umumnya tidak sampai ketinggian 10.000 kaki, karena asap itu kan berat. Nah, pesawat-pesawat komersial yang jet terutama ini terbangnya umumnya di atas 20.000 kaki, bahkan di atas 30.000 kaki. Sehingga ketika sudah mengudara itu tidak menjadi masalah sebenarnya, karena pesawat ini terbang juga bukan berdasarkan visual tapi berdasarkan instrumen. Jadi misalnya malam pun pekat tidak melihat apa-apa, pesawat itu tetap bisa terbang sesuai dengan rute yang dikehendaki. Yang menjadi masalah hanyalah ketika pesawat itu akan take off karena masih di darat. Kalau landasan pacu tidak terlihat, tentunya akan berbahaya untuk melanjutkan take off. Demikian juga ketika akan mendarat. Ketika landasan pacu juga tidak terlihat jelas, itu akan membahayakan penerbangan, karena di Indonesia bandara-bandara kita ini masih menggunakan, memang ada yang dinamakan sebagai ILS, Instrument Landing System, di mana Instrument Landing System ini memungkinkan jika berinteraksi dengan autopilot di pesawat, itu akan memandu pesawat mendarat. Tapi di Indonesia kita hanya menggunakan kategori 1. Kategori 1 ini hanyalah mengarahkan pesawat ke landasan pacu sampai ketinggian tertentu. Setelah itu didaratkan secara manual oleh pilotnya. Nah, disinilah pentingnya ada juga jarak pandang minimal supaya memastikan pilot bisa menerbangkan pesawat secara manual. Di negara-negara yang cuacanya itu ekstrim, misalnya di Eropa, Amerika, itu ada yang kategori 3. Kategori 3 itu di mana ILS kategori 3 itu berinteraksi dengan sistem autopilot di pesawat, di mana pesawat itu bisa mendarat sampai mendarat, baru setelah itu dikendalikan oleh pilot untuk ke apron tempat parkir pesawat. Di Indonesia belum ada itu. Jadi Itulah pentingnya ketika jarak pandang di darat itu terganggu di Indonesia, dipastikan untuk tidak dipaksakan mendarat. Tapi untuk penerbangan internasional yang melintas, itu ketinggiannya bahkan di atas 40 ribu kaki. Jadi tidak terlalu, tidak terdampak kebakaran hutan. Walaupun demikian, tetap notam yang diterbitkan tadi itu dipublikasikan kepada semua penerbangan yang melintas Indonesia untuk jaga-jaga. Misalnya ada penerbangan internasional yang melintas, kemudian mereka mengalami gangguan teknis sehingga harus mendarat divert. Misalnya di Kalimantan mau mendarat di Balikpapan misalnya.
1: Ya,
0: Nah, itu kan mereka harus tahu kondisi di bawah itu seperti apa. Demikian.
1: Artinya tadi ya, mungkin yang dimaksud Pak Matoli ini regulasi penerbangan internasional dan mana yang domestik ini terkait dengan kerugian yang dialami oleh konsumen atau pelanggan ataupun ini masyarakat ini terkait dengan hal ini, Pak Alvin.
0: Iya, kebakaran hutan itu tergolong kondisi alam. Jadi tidak ada aturannya untuk mengklaim ganti rugi.
1: Okay.
0: Tapi kalau negara lain mau mengajukan ganti rugi, bukan karena penerbangan ya, tapi mungkin dari aspek kesehatan rakyatnya yang terdampak. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau dari penerbangan, ini masuk kondisi alam yang tidak bisa dihindari.
1: Oke.
0: Ya.
1: Artinya tidak ada regulasi baik internasional pun mau domestik itu ya, terkait dengan kerugian yang dialami oleh penumpang ini ya, Pak Alvin ya?
0: Tidak ada.
1: Oke.
0: Tidak ada. Jadi kebakaran hutan ini tidak hanya di Indonesia ya. Australia itu juga mengalami, Amerika juga mengalami, negara-negara lain itu juga ada kebakaran-kebakaran hutan, terutama pada musim panas.
1: Okay.
0: Tapi ketika diselidiki itu adalah pembakaran, pelakunya dikenakan sanksi pidana. Nah, apakah pelaku pembakaran di Indonesia ini juga dikenakan sanksi pidana yang berat? Tidak ada kaitannya dengan penerbangan.
1: Ya, karena kan dampaknya cukup luas ya, karena tadi ya operasional penerbangan juga ikut terdampak. Nah, Pak Alvin, tadi juga saya penasaran ketika misalnya ada pesawat ini sedang mengudara ya di atas gitu ya, dan ketika untuk memutuskan untuk beralih haluan ini bagaimana dari airnav sendiri untuk mengarahkan, sementara mungkin tadi maksudnya Pak Matoli kita kan jalurnya cukup sibuk ya, jalur penerbangan kita ini Indonesia.
0: Jadi untuk setiap penerbangan itu selain mencantumkan rute utamanya, itu juga harus mencantumkan alternate aerodrome. Jadi apabila bisa saja kan mendadak bandara tujuan itu kena gempa misalnya, nggak bisa didarati, atau ada kecelakaan, itu sudah dipersiapkan rute alternatnya kemana? Jadi itu sudah direncanakan.
1: Oke. Dan itu tetap panduan dari airnav itu tadi ya, untuk jalur-jalurnya
0: bukan,
1: ini.
0: Bukan. Itu alternate aerodrome alternatif itu dimasukkan ketika membuat rencana penerbangan.
1: Oh,
0: jadi itu sudah disiapkan. Iya, betul. Tinggal nanti pilot ketika memutuskan untuk divert, tinggal inform ke airnav saja bahwa karena bandara ini tidak bisa dilanjutkan, kami akan terbang ke alternate ini. Itu diputuskan oleh pilot dan hanya melapor kepada airnav saja.
1: Oke, ya, ini menarik ya, memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat. Ini juga terkait dengan tadi ya, tidak ada regulasi baik internasional maupun domestik terkait dengan kerugian penumpang yang dialami gitu ya, entah itu pembatalan apa segala macam karena karhut lain ya, karena kan ini alam gitu ya, Pak Alvin ya.
0: Benar.
1: Tapi bagaimana Pak Alvin kalau memang misalkan tadi ya, ketika dibatalkan penerbangan karena karhutla ataupun bencana alam lainnya, ini artinya maskapai tetap harus memberikan penyedia penerbangan di berikutnya atau seperti apa, Pak Alvin?
0: Iya, kalau memang jadi gini, kalau memang ada gangguan jarak pandang, biasanya maskapai akan menunggu dulu.
1: Okay.
0: Apakah ada perubahan cuaca, perubahan arah angin atau tiba-tiba hujan?
1: Kan? Batasnya berapa lama itu, Pak? Kalau untuk tunggunya itu biasanya?
0: Bisa 30 menit, bisa 1 jam. Karena pihak maskapai kan juga melihat kalau memang tidak ada tanda-tanda berubah, ya ya diumumkan bahwa untuk hari itu tidak bisa dilanjutkan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ketika itu terjadi, penumpang bisa mengajukan untuk uangnya dikembalikan, batal terbang sama sekali, atau ikut mungkin pada hari berikutnya dengan extra flight.
1: Oke, ya baik. Pak Alvin, terima kasih banyak edukasinya untuk malam hari ini dan waktunya untuk RRI Pro 3 di kesempatan malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Alvin. Selamat malam.
0: Amin. Terima kasih, selamat malam.
1: Pendengar pengamat aviasi Alvin Lee, ya, kami berbincang bagaimana operasional penerbangan di tengah karhutla, ya. Dan sebelumnya disampaikan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang atau visibility merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan, dan apabila berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, penerbangan dapat ditunda, dialihkan, maupun dibatalkan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
8: Pagi ini kami masih akan menyoroti tentang bencana ataupun yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pasca terjadinya gempa bermagnitudo 7,7 pada beberapa waktu lalu. Kita akan update informasi terkininya bersama dengan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Berton SP Panjaitan.
2: Wawancara Pro 3.
8: Selamat pagi Pak Berton, salam tangguh.
6: Ya, selamat pagi, salam tanggung.
8: Salam kemanusiaan. Boleh diupdate, Pak, terkait dengan dampak yang terjadi di Nusa Tenggara Timur?
6: Ya, seperti yang kami beritakan sebelumnya bahwa saat ini sudah ada 83 yang meninggal. Dan luka-luka saat ini kita temukan ada hampir 1000, yaitu 986. Jadi ada ketambahan angka pemeninggal yang kemarin itu sebanyak 5 orang itu adalah karena memang ada warga yang memang meninggal di pengungsian akibat penyakit kronisnya.
8: Baik. Tentu masih ada banyak sekali masyarakat yang mengungsi ya untuk tidak kembali ke rumah dalam waktu sementara karena adanya gempa-gempa susulan ya, Pak Berton. Bagaimana kemudian untuk distribusi bantuan kepada mereka yang saat ini mengungsi baik itu terpusat ataupun secara mandiri?
6: Ya, jadi memang pola yang kita lakukan itu pola koordinasinya adalah bahwa dari Jakarta dikirim ke dua lokasi di sini yaitu Bandara Labuan Bajo, kemudian bandara yang ada di Maumere. Dari sini nanti perlu dikirimkan lagi melalui truk ataupun kapal laut ke kabupaten yang ada, dan dari kabupaten tentu ke kecamatan, kecamatan ke desa. Jadi ini polanya, memang estafet, tapi memang begitu karena dia jalan-jalan ke desa juga tidak banyak besar. Jadi setelah itu baru nanti disebarkan di desa-desa ke titik-titik pengungsi.
8: Kabarnya juga ada bantuan terkait dengan kapal ini ya, Dr. Soeharto, untuk bagaimana nantinya membantu pelayanan kesehatan di sana ya, Pak Berton.
6: Jadi sudah bersandar kemarin sudah, dan ya? Hari ini sudah ada membuka di dua layanan di dua lapangan, lapangan Waso dengan lapangan satu lagi saya lupa. Dari kedua lapangan ini ketika nanti ada pasien yang ditangani secara serius baru dibawa ke rumah sakit di dalam kapal. Jadi itu pola yang kita buat ya. Jadi tadi ada di lapangan Waso.
8: Iya.
6: Kemudian di lapangan Wangkong, di Reo, di Manggarai.
8: Ya. Oke, terkait dengan jumlah korban luka, bagaimana Pak di sana? Ini apakah nanti juga akan dialihkan ke rumah sakit kapal di sana?
6: Kalau memang butuh dirujuk, pasti itu menjadi salah satu pilihan di kapal tersebut, ya. Karena memang dokter spesialisnya semua dokter spesialis ada di sana. Jadi memang akan membantu masyarakat nanti ketika terjadi sesuatu emergensi kepada pasien.
8: Oke, tapi sejauh ini ada tidak Pak Berton wilayah ataupun daerah yang belum bisa diakses sepenuhnya oleh petugas gabungan akibat adanya kondisi geografis ataupun infrastruktur pasca gempa? Ada beberapa daerah yang dilaporkan longsor ya, kemudian tidak ada akses jalan.
6: Ya, sebenarnya secara umum, secara terbatas, itu semua daerah sudah bisa dijangkau, bantuan pun sudah, cuma jumlahnya memang masih belum mencukupi seperti ini. Karena memang ini kan tiba-tiba banyak ini sekarang. Maksudnya gini, pengungsinya sekarang itu 110 ribu saat ini, hampir 111 ribu. Jadi dari hari ketiga kami peroleh hanya 2 ribu, tapi karena gempa-gempa terus-terus, sehingga masyarakat lebih memilih mengungsi di mandiri, terutama mandiri.
8: Untuk tidak kembali lagi ke rumahnya karena adanya traumatik atau bahkan rumahnya rusak ya, Pak Berton, di sana.
6: Ada yang rumahnya rusak, jadi kerusakan rumah ini pun sekarang makin bertambah karena itu tadi gempa susulan ini, gempa pertama membuat terdampak, gempa-gempa susulan membuat rusak. Lebih rusak lagi gitu.
8: Oke, untuk pengungsian mayoritas ada di wilayah mana, Pak, terbanyak?
6: Wilayahnya ada pengungsi ya, ada yang terbanyak itu di Manggarai Timur itu ada 31 ribu, kemudian di Nagakeo itu 28 ribu lebih, di Manggarai itu ada 25 ribu lebih, di Sika ada 15 ribu, dan yang lain nanti ada masih lebih sedikit.
8: Masih Manggarai ya, wilayah Manggarai yang mayoritas ada
6: Manggarai Timur.
8: Manggarai Timur, baik.
6: Ya, Manggarai Timur, Manggarai juga banyak. Ya, paling banyak itu Manggarai Timur.
8: Terkait dengan kerusakan dampak yang ditimbulkan dari adanya gempa ini seperti apa? Apakah ada jumlah yang bertambah baru dilaporkan juga BNPB terima, Pak?
6: Jadi ini data yang kami terima per tanggal kemarin sore ya. Jadi kami belum bisa menyampaikan ini, belum ada data terbaru, lagi dikumpulkan, lagi bekerja di lapangan untuk mendapatkan data terbaru. Nanti cut off-nya jam 3, baru kita umumkan jam 4.
8: Karena BNPB setiap hari ya rutin ya Pak untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
6: Iya.
8: Oke, bagaimana kemudian koordinasi dari BNPB dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan layanan dasar? Misalnya saja seperti kesehatan tadi dengan adanya kapal, kemudian air bersih, kebutuhan sanitasi, dan juga logistik makanan ya sehari-hari terkait dengan dapur umum juga, Pak.
6: Iya, jadi semua bantuan itu sebenarnya kita sampaikan kepada Pemda. Jadi ini langkah koordinasi kita. Kita berikan secara administrasi beres. Kemudian kita dampingi mereka ke lapangan untuk menyerahkan ke orang-orang. Jadi kami juga tidak tinggal di pos, tapi juga pergi ke desa untuk memantau bagaimana di lapangan. Itu Mbak. Itu koordinasi yang kita lakukan sehingga memastikan semuanya itu. Tapi memang tadi yang menjadi kendala itu adalah transport penyampaian dari kecamatan ke desa-desa.
8: Mobilitas ya, aksesnya ya Pak.
6: Mobilitas. Jadi ini mohon bersabar karena memang seperti yang Mbak katakan tadi, ada beberapa jalan desa yang terpengaruh karena gempa susulan. Kemudian juga jalannya juga kecil. Ini tantangan kita yang paling berat saat ini sebenarnya. Kalau masalah jumlah bantuan ada gitu ya, memobilisasikannya ini sekarang. Kami sebenarnya sudah menggunakan helikopter sebenarnya untuk bantuan. Tapi kembali lagi, itu juga kan tidak bisa mobilisasi secara jumlah yang besar. Selalu menjadi yang prioritas dan itu terbatas di beberapa titik saja.
8: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Bertan atas waktunya. Kita nantikan kembali ya update-nya dari BNPB setiap hari ya Pak, di sore nanti.
6: Iya, terima kasih ya.
8: Terima kasih Pak Bertan, selamat pagi.
6: Terima kasih.
8: Baru saja kami berbincang dengan pihak BNPB, dengan Pak Bertan, untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini ataupun update penanganan bencana di NTT.
2: Wawancara Pro 3.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Peninggalan Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan kembali berdialog dengan asosiasi dan komunitas ojek online sebelum peraturan presiden atau perpres tentang ekosistem ojol ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pemerintah bersama DPR RI memastikan pembahasan peraturan presiden tentang ekosistem transportasi ojek daring atau ojol dan pihak aplikator. Perlibatan tersebut dilakukan untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang hingga makanan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan kembali berdialog dengan asosiasi dan komunitas ojol sebelum aturan tersebut ditetapkan. Pertemuan itu dijadwalkan dilakukan sebelum perpres diteken paling lambat awal September 2026. Menurut Maman, regulasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi dari layanan transportasi daring, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha lainnya.
2: Terkait pembagian wewenang barang, jadi di dalam perpres ini juga menurut kami tadi dari Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi, Kemenaker dan juga Kementerian Perhubungan serta Kemendagri perlu juga kita sedikit memperlebar, bukan hanya sekedar transportasi orang saja, tapi terkait pengantaran barang, karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita jaga.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan ketentuan mengenai biaya jasa aplikasi untuk layanan angkutan orang. Dudi mengatakan, proses finalisasi perpres membutuhkan waktu karena cakupan regulasi kini diperluas. Awalnya, aturan hanya berfokus pada transportasi orang, namun kemudian mencakup layanan pengantaran barang dan makanan.
2: Untuk platform fee 8% sudah kami berlakukan per tanggal 1 Juli tahun 2026. Jadi yang sekarang ada adalah kami memperluas pengaturannya meliputi antara barang dan makanan. Jadi teman-teman dari ojek online bahwa pengaturan orang sudah diberlakukan per 1 Juli.
1: Pemerintah berharap pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan aturan yang memberikan kepastian, yakni bagi pengemudi, konsumen maupun perusahaan aplikasi dalam ekosistem transportasi online. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan masyarakat Indonesia yang kami cintai, kami kembali lagi hadir di hari ke-8, tepatnya 8 hari setelah terjadinya gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitude di NTT, tepatnya hari ini 22 Agustus 2026, saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusdatin Komben BNPB akan menyampaikan perkembangan-perkembangan terkait penanganan penanggulangan bencana di NTT. Selain itu nanti kami akan juga menyampaikan bagaimana perkembangan penanganan karhutla yang ada saat ini di beberapa provinsi daerah Indonesia. Bersama saya akan hadir di samping saya Brigjen TNI Johan Darmawan SIP. Beliau adalah Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB. Kepada rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat. Sebelum kami mulai, kami menyampaikan rasa duka kami. Pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Ahmad Zaki bin Ali Hamzan selaku founder Yayasan Gerak Bareng, seorang relawan kemanusiaan yang meninggal dunia saat menjalankan misi membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Almarhum meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2026, tepatnya hari Jumat kemarin, pada pukul 16.04 WITA di Posko Damer, Kecamatan Reok. Pemerintah menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian almarhum dalam misi kemanusiaan. Kepada istri, anak, dan keluarga almarhum yang ditinggalkan, semoga tetap diberikan ketabahan dan keikhlasan. Kini kami mengupdate beberapa perkembangan kondisi saat ini. Kita sebagaimana tahu bahwa hingga saat ini gempa susulan masih sering terjadi, dan hari ini kami mendapatkan jumlah gempa susulan sebanyak 5.012 kali. Magnitude terbesar adalah 6,2, sedangkan yang terkecil adalah 1,1. Gempa susulan yang dirasakan warga sebanyak 124 kali. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, duka cita yang tulus-tulusnya dari hati kami yang terdalam. Masih tetap ada bertambah jiwa yang meninggal dari pemberitaan kemarin yang kami laksanakan. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa dengan rincian Manggarai 31 jiwa, Manggarai Timur 30 jiwa, Sika 9 jiwa, Ende 2 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Nagekeo 13 jiwa, Ngada 4 jiwa. Sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa, di mana yang luka berat sebanyak 336. Kabupaten Manggarai Timur dengan total 643 jiwa, ini merupakan luka yang terbanyak. Kemudian diikuti Kabupaten Manggarai sebanyak 285 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 130.000, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Dengan rincian, kami akan sampaikan tiga yang paling besar, Kabupaten Manggarai 41.427 jiwa, Kabupaten Nagikeo 34.256 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 31.372 jiwa. Sekarang kami akan mengupdate atau memperbaharui data-data terkait aktivitas bantuan logistik. Bagaimana kami sampaikan di hari-hari sebelumnya bahwa BNPB telah membentuk pos pendukung logistik nasional atau pos Duploknas di Halim Perdana Kusuma, dan pada hari ini 22 Agustus 2026 pukul data kami kumpulkan sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat bahwa distribusi bantuan logistik telah mencapai hari ini 147 ton yang dilaksanakan melalui 10 sorti penerbangan. Distribusi tersebut terdiri atas 70 ton dalam 5 sorti menuju Labuan Bajo, 77 ton dalam 5 sorti menuju Maumere. Secara kumulatif, sejak tanggal 15 sampai 22 Agustus 2026, total bantuan logistik yang telah didistribusikan mencapai 954 ton melalui 68 sorti penerbangan. Dari total tersebut, sebanyak 651 ton telah didistribusikan melalui Bandara Labuan Bajo dengan 45 sorti, sedangkan 303 ton telah didistribusikan menuju Bandar Maumere melalui 23 sorti. Hingga saat ini, jumlah personil yang bekerja di lapangan daerah terdampak jumlahnya terus bertambah. Dari TNI sebanyak 5.832 personil, Polri 238 personil, relawan sebanyak 903 personil yang berasal dari 104 lembaga. Serta tentu ada dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terus bekerja bahu-membahu untuk melaksanakan meringankan beban warga yang terdampak. Sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa kapal Republik Indonesia atau KRI Dr. Suharto 990 sudah bersandar di Pelabuhan Reo sejak Jumat kemarin. Kapal bantuan rumah sakit milik TNI Angkatan Laut ini mampu melaksanakan operasi besar terhadap pasien. Juga memiliki ruang rawat inap yang dapat menampung hingga 75 pasien. KRI tersebut juga mendukung penanganan pasien yang membutuhkan penanganan intensif yang dirujuk dari dua rumah sakit lapangan yang mereka dirikan. Adapun rumah sakit lapangan tersebut diaktifkan dan dioperasikan di rumah sakit lapangan di lapangan Waso dan juga di lapangan Wangkong Reo Manggarai. Hari ini juga telah bersandar Rumah Sakit Terapung Kapal Kesatria Airlangga dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga di Teluk Nangalirang. Sekali lagi, Teluk Nangalirang, Desa Satur Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Bantuan logistik didistribusikan dari pos pendukung logistik nasional yang ada di Halim Perdana Kusuma melalui menuju pos pendukung logistik di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Selanjutnya, bantuan logistik diteruskan dari Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere ke posko di Kabupaten, dan secara khusus untuk Pulau Palui menuju langsung ke pos lapangan. Jadi biasanya kalau kami menyampaikan bantuan ke Pulau Palui, kami secara langsung ke pos lapangan, bukan ke pos di kabupaten. Di posko kabupaten dilakukan serah terima logistik dari BNPB ke Pemda. Selanjutnya, bantuan logistik dikirimkan ke pos kabupaten menuju kecamatan dan pos lapangan di desa terdampak. Ini dilakukan oleh pos lapangan di Pemda. Pendistribusian langsung ke pos lapangan di desa oleh BNPB hanya melalui helikopter. Sekali lagi, pendistribusian langsung ke pos lapangan di desa dilakukan langsung oleh BNPB melalui helikopter. Menyikapi dinamika di lapangan, khususnya di Manggarai Timur, terkait dengan pendistribusian logistik, BNPB memastikan aktivitas tersebut hanya pendampingan dan pemantauan distribusi. Adanya pemberitaan di masyarakat di mana PIC BNPB di Kabupaten Manggarai Timur melakukan serah terima jumlah bantuan tidak sesuai dengan berita acara adalah tidak benar. Jumlah bantuan yang pada saat insiden itu hanya sebagian dan masih dalam proses pengiriman yang dilakukan secara bertahap mengingat adanya tantangan geografis dan moda transportasi terbatas. Fiasi kami hadir di Kecamatan Lamba Leda Utara hanya untuk pendampingan dan pemantauan distribusi logistik hingga ke masyarakat terdampak. Sedangkan pengiriman barang menjadi tanggung jawab Posko Kabupaten Manggarai Timur. Untuk itu kami menghimbau agar seluruh pihak terkait tetap menjaga koordinasi dengan baik untuk kepentingan warga terdampak. Kami menghimbau kepada seluruh personil dan relawan yang bertugas di lapangan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Pemerintah mengapresiasi dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk para akademisi dan tenaga medis yang turut hadir memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi para penyintas. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata gotong royong dalam memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi. Kami memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas. Untuk selanjutnya kami menyampaikan update Karhutla yang akan disampaikan oleh kami sendiri, didampingi oleh Bapak Brigjen TNI Johan Darmawan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin kawan-kawan semua, kami Dirjen Johan selaku Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB. Di sini kami akan menyampaikan update penanganan karhutla di 6 provinsi terdampak, baik itu Sumatera maupun di Kalimantan. Perlu diketahui dalam beberapa hari ini kita mengetahui adanya peningkatan di beberapa provinsi, peningkatan titik api khususnya di Kalbar, Kalteng maupun di Kalsel. Sejauh ini untuk Kalbar, langsung ke Kalbar, Kalbar, Kalteng dan Kalsel kita dalam BNPB sudah mengerahkan unit-unit waterbombing, OMC maupun heli patroli. Dalam hal ini Kalimantan Barat kita sudah menggelar unit-unit heli terdiri dari 11 unit, yang mana dalam hal ini ada patroli udara 2 unit, OMC yang sampai saat ini masih belum beroperasi, jadi beralih menjadi operasi udara karena pertumbuhan udara sampai saat ini belum ada di daerah Kalimantan Barat. Selanjutnya untuk waterbombing kita memperkuat di sana ada sejumlah 8 ulangi ada 6 unit waterbombing yang untuk membantu dalam penanganan kebakaran. Khusus di Kalimantan Barat ini ada dua base daripada Satgas Udara, baik di Bandara Supadio maupun kita sudah membuka di daerah Ketapang. Jadi unit-unit heli patroli dan WB kita ada yang bergeser untuk memperkuat daerah-daerah yang terdampak di wilayah Kalimantan Barat, khususnya yang di daerah selatan, ya, dalam hal ini Ketapang, Kayong Utara, dan Lubu Raya. Jadi dari unit-unit yang ada di Kalimantan Barat, kita membuka dua base, ada di Pontianak dan di Ketapang. Selanjutnya juga Satuan Udara juga didukung oleh Satuan Darat yang dikerahkan oleh TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Agni, API, BPBD, pihak-pihak swasta, dan unsur-unsur lainnya. Di sini kami sudah mengerahkan kurang lebih 1.010 personil guna melakukan pemadaman dan pendinginan serta menyekat-nyekat wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran. Selanjutnya, BNPB bersama pemerintah daerah, TNI Polri, serta relawan, dalam hal ini juga telah didukung dengan beberapa alat untuk Satgas Darat dengan menggunakan unit-unit flexible tank, pompa jinjing, ya, satu unit breaching inlet, dan selang-selang polister. Yang ini yang berguna untuk kawan-kawan dari Satuan Darat menembus wilayah yang akan dipadamkan. Nah, selanjutnya ada dua unit mobil pemadam lapangan. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan di Kalimantan Tengah. Nah, di sini juga terjadi peningkatan intensitas titik api. Sejauh ini kita sudah mengerahkan ada 10 unit heli yang terdiri dari 3 unit heli Bell, 1 unit karavan yang bisa berfungsi patroli maupun OMC. Selanjutnya 6 unit water bombing. Ya. Di sini pun juga kami akan membagi dua base, yaitu ada di Bandara Cilikriwut. Selanjutnya akan disiapkan di Kabupaten Sampit, karena di sana ada bandara, sehingga mempermudah dalam penanganan karhutla untuk wilayah yang di sekitar kota Sampit. Lanjut, kami di sini juga kurang lebih sama. Di sini kita sudah mendukung beberapa unit-unit motor trail yang bisa menembus ke lokasi-lokasi yang hanya bisa dilalui oleh jalan-jalan setapak. Kita mendukung 5 unit motor trail, ya. Selanjutnya ada water tanki, termasuk juga pompa-pompa kecil kita sudah mendukung, termasuk juga flexible tank, yang mana flexible tank ini sangat berguna sekali oleh Satuan Darat, sehingga pada saat pemadaman dapat step by step terus bergerak ke lokasi yang terdampak. Lanjut, Kalimantan Selatan akan kami sampaikan. Di Kalimantan Selatan ada beberapa hotspot yang cukup tinggi, khususnya berada di Ring 1 yang mendekati Bandara Kota Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini memang kurang lebih pada sekitar tanggal 19 terjadi kabut asap, khususnya di pagi hari sampai tanggal 20. Ini pun juga menjadi atensi buat BNPB dengan Satgas Udaranya maupun Satgas Udara yang kita gelar. Jadi terjadinya peningkatan di wilayah Kalimantan Selatan ini Terhitung mulai tanggal 21 sudah diatensi oleh Satuan Darat maupun Satuan Udara untuk memadamkan lokasi-lokasi yang apinya sudah cenderung meningkat. Alhamdulillah sejauh ini laporan dari PIC di lapangan sudah agak menurun, namun bukan berarti kita menghentikan pemadaman atau pendinginan di lokasi-lokasi yang terdampak. Kita pun juga tidak mengabaikan ada lokasi-lokasi yang tingkat kebakarannya sedang. Kita tetap mengantisipasi melakukan pemadaman di lokasi yang baik itu sedang maupun ringan, sehingga tidak meningkat ke menjadi tinggi. Di sini juga kami sudah mengerahkan kurang lebih, kami didukung oleh Satuan Darat TNI Polri 9.800 personil yang terdiri dari masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, BPBD, swasta maupun unsur lainnya. Terhitung sampai tanggal sekarang yang terbakar kurang lebih ada 8.900 hektar di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk unit-unit yang tergelar di Kalimantan Selatan sudah kami gelar ada 9 unit, di mana ini kita fungsikan juga OMC, termasuk juga ada patroli-patroli bel yang untuk mengecek hotspot-hotspot yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya dari bombing yang tergelar di Kalimantan Selatan pun juga akan kita mapping mendekati daerah Tabalong, Tanjung. Di sana ada

yang terdiri dari Helibel maupun Karavan dan WB. Sejak di mana Satgas Udara yang tergelar di Provinsi Riau ini sudah melakukan pemadaman dan pendinginan di kurang lebih ada area yang terbakar itu 16.249. Sama juga dengan beberapa provinsi di Kalimantan, di Riau juga digelar kurang lebih 17.764 personil TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta, dan unsur-unsur lainnya. Perlu diketahui, di Provinsi Riau ini kita memapping ada beberapa daerah yang cukup tinggi titik apinya, khususnya di daerah Pelalawan, di mana di daerah ini ada daerah hutan lindung ya. Nah, di sini cukup tinggi titik apinya, sehingga sampai saat ini juga kita masih maksimal untuk memadamkan di sana, termasuk juga di wilayah Bengkalis dan Rokan Hilir. Ini yang menjadi hotspot-hotspot yang tinggi, namun wilayah-wilayah yang lain seperti Indragiri Hulu, Hilir, Kampar, tetap kita antisipasi, tetap kita melakukan pemadaman dengan melakukan pemadaman dari udara maupun satuan-satuan darat yang tidak bisa ditembus oleh waterbombing, kita lakukan dengan satuan darat. Kenapa tidak tembus oleh waterbombing? Mungkin di atasnya itu ada jaringan sutet yang membentang sehingga tidak bisa maksimal waterbombing untuk beroperasi di atasnya. Selanjutnya kami akan bergeser ke Sumatera Selatan. Di sini juga Sumatera Selatan Palembang ya. Di Palembang kami sudah menggelar kurang lebih ada 9 unit Satgas Udara Heli Patroli, termasuk juga WB dan OMC dalam jenis karavan ya. Sini kami menggelar kurang lebih 11.567 personil, yang di mana di dalamnya terdiri dari TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta, dan unsur-unsur yang membantu dalam pemadaman dan pendinginan di lokasi-lokasi terdampak di wilayah Sumatera Selatan. Di sini kurang lebih sama BNPB juga sudah mendukung beberapa alat-alat pemadam untuk satuan darat, khususnya kendaraan operasional, peralatan pemadam, flexible tank, APD, perlengkapan personil dalam penanganan karhutla di wilayah Sumatera Selatan. Perlu diketahui luas lahan yang terbakar sampai tanggal 22 Agustus kurang lebih ada 1.926 hektar. Unit-unit heli tadi sudah kami sampaikan ada 9 unit. Dalam hal ini semuanya dalam kondisi baik sehingga bisa memaksimalkan membantu satuan darat dalam pemadaman di lokasi-lokasi yang terdampak. Lanjut. Jambi. Jambi saat ini kita menggelar ada 6 unit heli, di mana kita diperkuat oleh Heli Bell, satu karavan sebagai operasi modifikasi cuaca, serta 4 unit waterbombing. Untuk pengerahan personil ada 5.818, yang mana terdiri dari TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta, dan unsur lainnya. Dalam hal ini kawan-kawan, BNPB tidak berdiri sendiri. Di sini kami juga ada Kementerian Kehutanan maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup
yang mana Kementerian

0: lingkungan hidup secara terus-menerus juga mendata tingkat penyebaran asap di lokasi-lokasi provinsi yang terdampak, khususnya di Kalbar maupun di Kalimantan Tengah yang sudah melampaui ambang batas, sehingga sudah ada warning dari lingkungan hidup untuk menggunakan masker, khususnya karena asapnya sudah cukup tinggi khususnya di pagi hari. Kementerian Kehutanan juga di sini dengan mengerahkan Manggala Agni di tiap-tiap provinsi yang terus-menerus melakukan pemadaman di lokasi-lokasi yang terdampak. Di sini pun juga akan kami sampaikan terkait dengan operasi udara yang dilakukan oleh waterbombing merupakan bukan operasi utama yang untuk memadamkan. Di sini kita untuk pencegahan menyebarnya api, membantu memadamkan, dan mendukung operasi darat. Perlu kita ketahui, wilayah-wilayah yang terdampak, 6 provinsi yang terdampak ini merupakan sebagiannya daerah gambut, dan sebagian lagi lahan mineral yang mudah dipadamkan. Namun kalau lahan gambut, mungkin pada saat pelaksanaan di pemadaman bisa padam, namun kalau sudah kena angin, dia bisa muncul kembali dengan kedalaman lahan gambut yang berbeda-beda di tiap provinsi. Itu yang kita hadapi di 6 provinsi. Selanjutnya juga terkait dengan OMC, kita juga tergantung dengan pertumbuhan awan di beberapa provinsi sejauh ini. Kalimantan Barat dimungkinkan sekitar tanggal 23 sampai 27 Agustus diinformasikan oleh BMKG ada pertumbuhan awan, jadi kita sudah menyiagakan OMC untuk melakukan penyemaian di lokasi-lokasi yang terdapat pertumbuhan awan, sehingga apabila terjadi hujan dapat membantu tugas-tugas dari satuan darat dengan datangnya hujan buatan. Pemerintah daerah dan satuan TNI Polri terus mengoptimalkan mendukung sumber daya personil dan alat peralatan untuk penguatan Satgas Darat. Dalam hal ini tadi kami sudah menyampaikan untuk penebalan-penebalan dalam dukungan logistik alat peralatan Satgas Darat terus berlangsung, karena kita pun juga tetap menerima masukan-masukan dari provinsi apa-apa saja yang perlu dipertebal, khususnya dari alat peralatan satuan darat, sehingga bisa dimaksimalkan oleh satuan darat dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk khususnya daerah-daerah yang terdampak apabila intensitas asap mulai tinggi, agar menggunakan masker ataupun mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk menghindari penyakit ISPA. Selanjutnya, dari Kementerian Kehutanan pun juga sudah pasti sudah menghimbau untuk tidak membuka lahan dan dengan cara membakar, ya. Ini perlu diketahui ada beberapa perda daerah yang masih mungkin mengizinkan membuka lahan dengan membakar. Ini mungkin perlu dilakukan himbauan sehingga tidak menjadi penyebaran titik api. Satgas penegakan hukum dalam hal ini berada di Kementerian Kehutanan maupun dari Polri juga sudah melakukan penindakan-penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi di dalam lahan area lahannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, beberapa pointer-pointer penanganan karhutla di 6 provinsi terdampak. Kami dalam hal ini pun juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait untuk memaksimalkan dalam tugas pemadaman. Langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi sudah kami sampaikan, termasuk juga ada beberapa langkah membuat sodetan-sodetan, terobosan-terobosan jalan pendekat sehingga pasukan darat bisa menembus lokasi-lokasi yang belum bisa didekati oleh satuan darat. Flexible tank kita tambah lagi untuk mempermudah penampungan air pada saat penanggulangan pemadaman di lokasi terdampak. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Peristiwa. Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya pasca kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Soekarno berpidato dan disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden RI pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia RRI. Hal yang disampaikan Soekarno adalah persatuan dan perdamaian. Soekarno mengungkapkan perlu dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah

0: perwakilan Republik Indonesia dan Belanda yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebelum konferensi tersebut, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rome-Ryan.
1: Kami akan berbincang juga nanti mengenai kondisi terkini pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, ya, dan juga gempa-gempa susulan yang terus terjadi di sana. Kondisi terkini yang kami dapatkan, masyarakat juga masih banyak membutuhkan bantuan karena bantuan yang diberikan ternyata masih belum sampai. Bahkan warga yang tidur di luar rumah beralaskan hanya tikar, tanah ataupun juga bekas baliho. Kali ini sudah ada manajer program ekonomi dan kemanusiaan Lembaga Manajemen Infak, Muhammad Nur Wicaksono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Mas Nur.
3: Selamat pagi.
1: Iya, Mas Nur, posisi sekarang di mana?
3: Sekarang saat ini masih berusaha untuk sambil mencari logistik, ya, yang di...
1: Oke, berarti masih di pusat, ya? Masih di Jakarta, ya?
3: Masih.
1: Baik. Saya mau info dulu dari Mas Nur. Mas Nur, sejauh ini berapa banyak sih bantuan yang sudah dikirimkan ke NTT pasca gempa 15 Agustus?
3: Iya, kemarin itu kita sudah melakukan proses ini, ya, rescue, dan kemudian sudah memberikan sekitar 100 paket, ya, paket family kit kepada penyintas bencana, dan kemudian kemarin kita memberangkatkan satu kontainer lagi, yang itu nanti paket itu sekitar bisa dikatakan kloter kedua ini sekitar 200 paket, dan kemudian di situ nanti kita akan melakukan proses pembuatan dapur umum, kemudian dapur air, dan kemudian juga musola darurat tentunya.
1: Oke, ini lokasinya tersebar di beberapa wilayah atau ada satu tempat yang terpusat?
3: Ya, kita di LMI ini rencananya memang membangun di 6 posko. Poskonya ada di Kabupaten Nagikeo, Kabupaten Manggarai, kemudian Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Indi, dan Kabupaten Sika. Gitu.
1: Oke, dan yang masih paling parah memang di Nagikeo, ya, Mas Nur?
3: Iya, benar, Nagikeo.
1: Oke, dari 6 posko ini, kalau dilihat dari kebutuhan masyarakat saat ini, yang paling krusial ini apa sih, Mas?
3: Iya, kalau misalkan kemarin kita update dari kondisi terkini, kebutuhan yang paling utama memang dalam hal tempat tinggal, ya, tempat tinggal sementara utamanya, ya, karena tentunya bangunan-bangunan di sana banyak yang ini, ya, roboh, ya, karena gempa tersebut, sehingga kebutuhan mendesak, ya, tenda, terus kemudian juga terpal, terus ada juga terkait matras dan lain-lain, tikar dan lain-lain gitu, serta beberapa kebutuhan yang utamanya terkait tempat tinggal. Terus kemudian yang kedua tentunya nggak kalah pentingnya adalah logistik. Logistik ini utamanya adalah makanan cepat saji. Misalkan kita ada sarden atau mungkin juga rendang instan seperti itu. Dan kemudian juga kalau misalkan tidak kalah penting juga beras juga gitu, ya.
1: Kalau untuk personil dari LMI ada berapa banyak yang sekarang berada di NTT?
3: Kalau sejauh ini kami menggunakan 6 relawan yang berada di NTT, dan kemudian kemarin kita memberangkatkan lagi 2 relawan dari LMI dari Surabaya, ya, kemarin, dan kemudian nanti insya Allah Sabtu ini, kebetulan tadi mendapatkan kabar, ya, sudah hari ini sudah bersandar di Labuan Bajo, segera untuk masuk ke daerah Nagikeo nanti.
1: Oke, bersandar nih maksudnya sudah mendarat begitu di Labuan Bajo?
3: Iya, pelabuhan di Labuan Bajo.
1: Oh, gitu. Ini dengan kapal berarti?
3: Iya, benar.
1: Berarti dari Surabaya kalau dengan kapal?
3: Iya, benar Bu.
1: Oke. Kita ternyata sudah terhubung kembali juga dengan Mas Faris dari tim Emergency Response Human Initiative. Saya sapa dulu Mas Faris, selamat pagi.
4: Pagi.
1: Iya, Mas Faris, ada Mas Nur Wicaksono dari LMI juga nih. Mas Faris, posisinya ada di mana saat ini?
4: Saat ini sedang perjalanan menuju Ruteng dari Reo untuk belanja logistik lagi.
1: Oke, jadi kalau belanja ini semuanya dipusatkan berarti di pusat kota ya, di Ruteng ya?
4: Iya, karena memang kebetulan untuk di Reo sendiri memang kondisi pasarnya semuanya hampir semuanya tutup ya.
1: Oke. Berapa jauh jaraknya dari Reo menuju Ruteng?
4: Kalau untuk jarak tempuhnya itu hampir sekitar 1 jam setengah hingga 2 jam ya.
1: Oke, okay, tapi
4: memang butuh sedikit gitu.
1: Iya, tapi kondisi jalan Mas Faris, apakah ini jalan transnasional ya? Kondisinya cukup baik, ada yang terkendala rusak juga nggak sih sepanjang lintas Flores?
4: Sebenarnya kalau untuk dari Ruteng menuju Reo itu jalannya tidak terlalu rusak, cuman memang ada beberapa bekas longsoran juga. Kecuali kalau untuk ke Ronting itu memang jalannya itu agak sedikit banyak yang pecah-pecah begitu untuk aspal, jadi memang sedikit longsor untuk jalan nasionalnya.
1: Baik, Mas Faris, dari Anda sudah berapa hari berada di Flores?
4: Total berarti saya sudah 5 hari.
1: 5 hari, dan di mana kondisi yang paling parah? Masih di Nagekeo atau ada ternyata beberapa area yang sama sekali tidak terjangkau, tidak tersampaikan kepada publik?
4: Iya, sebetulnya dari inisiatif itu dibagi 2 tim ya. Ada tim pertama yang turun di Maumere dan mereka berfokus untuk di Nagekeo, ND, dan Labuan di Bajawa. Sedangkan saya bersama tim fokus untuk di bagian Manggarai ya khususnya.
1: Manggarai Barat memang, berarti ya?
4: Ya, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Manggarai Induk kalau untuk saya sendiri. Mm-mm. Seperti itu. Jadi memang saya belum terlalu banyak bergerak untuk ke atas-atas pegunungan ya, karena memang untuk titik-titik pengungsian itu hampir semuanya terpecah. Begitu. Hampir semuanya terpecah, dan mungkin salah satu desa yang saya sudah coba masuk untuk intervensi itu ada di motor kecak itu ya. Artinya itu memang di bibir pantai gitu. Di bibir pantai, dan mereka semua mengungsi kurang lebih jalan kaki hampir setengah jam untuk ke bukit gitu. Dan rumahnya mereka, saya sempat kemarin asesmen ke sana, dan hampir semuanya rumahnya rata sih, hancur dan rata begitu.
1: Baik, kondisi yang memprihatinkan. Saya juga ingin mengkonfirmasi, ada informasi pagi hari ini beredar di media sosial terkait dengan salah satu gunung di sana, Gunung Ranaka, yang kabarnya juga pasca gempa-gempa susulan ini kondisinya mengalami longsor. Apa benar ini informasi yang beredar? Mungkin juga bisa sambil meluruskan, Mas Faris.
4: Sebetulnya kalau untuk longsoran itu memang banyak ya, terjadi titik-titik longsoran banyak sebenarnya dari awal gempa seperti itu. Dan kemarin sempat 2 hari lalu itu sempat gempa besar juga kan, selama dari malam sehingga siang itu gempa-gempa besar lagi. Dan itu memang sebenarnya ada longsoran, tapi memang sepertinya tidak terlalu efek gitu untuk ke pusat-pusat kotanya seperti itu.
1: Baik, kita ke Mas Nur lagi. Mas Nur, kalau dari LMI sebenarnya fokus bantuan itu lebih pada anak-anak kah, ataukah bantuan apa yang sebenarnya difokuskan dari tim LMI saat ini untuk skala prioritas?
3: Kalau kami untuk skala prioritas sebenarnya tidak anak maupun dewasa, semuanya kita bantu. Dan fokus ke posko kami ya, dari dapur umum, kemudian dapur air, kemudian ada shelter kemanusiaan, kemudian musola darurat, sanitasi, serta kesehatan. Dan tentunya pendistribusian dari family kit, kemudian hygiene kit, dan kemudian berbagai macam kebutuhan-kebutuhan pokok yang mungkin dibutuhkan oleh penyintas bencana, utamanya adalah pengungsi gitu.
1: Oke, nah dengan angka pengungsi yang cukup besar, cukup tinggi, sejauh ini yang mungkin juga mendapat laporan, boleh nanti ditambahkan juga oleh Mas Faris, mereka ini terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok di masing-masing posko yang sudah ada dapur umumnya, atau bagaimana sekarang posisinya untuk para pengungsi?
3: Iya, sejauh ini yang kami dapatkan informasi dari tim kami bahwa memang pengungsi-pengungsi ini terpecah memang, terpecah. Dan dari posko kemanusiaan tidak hanya LMI, itu berbagai macam lembaga NGO itu juga turut serta dalam ini ya, kegiatan dari tanggap darurat ini. Dan ini memang terpecah di beberapa lokasi kalau yang kami dapatkan informasi. Tapi fokus kami di LMI ini memberikan posko atau shelter ini ada di 6 titik yang kami sampaikan tadi, yaitu yang pertama di Kabupaten Nasikio, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Indir serta Suka gitu.
1: Baik. Mas Faris, kemarin kan juga pemerintah sempat ada beberapa kunjungan dari para menteri ya, ada Menko PMK, ada Menteri Keuangan, Pak Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan begitu ya. Nah, adakah posko-posko besar juga yang dari pandangan Mas Faris dibangun oleh pemerintah saat ini, terutama kebutuhan-kebutuhan, karena masih banyak kabarnya di setiap tenda yang laki dan perempuan saat ini dicampur.
4: Iya, mungkin salah satu pengungsian yang cukup besar itu ada di Barangkolong ya, di Kecamatan Reo itu. Di situ memang jumlah pengungsi yang cukup banyak di situ, difokuskan di satu titik ya. Cuman memang mungkin belum, karena memang karena jumlah pengungsi yang sangat penuh, jadi memang pengungsinya itu rata-rata masih bercampur seperti itu.
1: Masih bercampur ya. Nah, untuk kedepannya, apakah sudah ada juga rencana-rencana yang dibangun oleh Mas Faris dan teman-teman untuk membantu misalnya area yang difokuskan tadi, selain logistik yang disalurkan ke masyarakat ya, ada fokus prioritas bantuan kah?
4: Ya, kita juga sebenarnya sekarang sudah sedang asesmen material ya untuk pembelanjaan. Kita akan berfokus salah satu program fokus kita itu ada namanya Rumah Senyum, dan kita targetnya akan membangun di lokasi-lokasi yang memang aman dan diharapkan itu tanah milik pribadi. Jadi kita membuat satu shelter di mana itu semacam rumah, tapi memang bukan huntara tapi hunian sesaat seperti itu, dan itu memang khusus untuk satu keluarga begitu.
1: Di mana itu Mas daerahnya?
4: Itu kemungkinan kita akan masuk di daerah Reo ya pasti, dan mungkin akan menyebar kemana-mana untuk lokasi-lokasinya. Cuman memang kita menyesuaikan dengan data yang masuk ke kita dulu, mana yang lebih prioritas yang untuk kita bangunkan hunian namanya Rumah Senyum seperti itu.
1: Oke, ini bekerja sama dengan Pemda kah? Karena kan kalau terkait dengan tanah dan sebagainya, ini kan butuh administratif yang juga mungkin tidak mudah.
4: Iya, mungkin kalau situ udah masuk ke hunian sementara ya. Cuman memang kita jenisnya itu masih tetap pakai tenda, tapi memang kayu saja seperti itu. Cuman bentuknya hampir seperti rumah. Jadi memang kita juga akan nanti berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk meminta data mana nih yang memang diprioritaskan untuk di awal-awal yang harus kita bangunkan Rumah Senyum.
1: Oke, baik. Mas Nur, sampai dengan saat ini rencananya akan menambah tim relawan lagi, dan apakah juga ada program atau plan khusus yang disiapkan dari tim LMI?
3: Untuk supporting relawan, insya Allah kita nanti juga akan berusaha untuk menambah relawan sebanyak mungkin. Perkiraan kita akan menambah sekitar 6 relawan yang akan kita terjunkan lagi, utamanya untuk mensupport di Kabupaten Nagekeo, karena memang informasi yang kami dapat memang di sana yang paling parah. Dan kemudian memang rencana kami untuk program setelah recovery utamanya itu kita merencanakan untuk pembangunan utamanya infrastruktur, membantu infrastruktur tentunya dengan perizinan pemerintah, yaitu berkaitan dengan huntara, terus kemudian juga berkaitan dengan renovasi beberapa sekolah yang memang sebenarnya kami juga sudah melakukan ini sebelum adanya bencana sebenarnya. Dengan adanya bencana ini, kita juga akan memfokuskan terkait renovasi-renovasi, utamanya adalah renovasi fasilitas umum yang mungkin di situ tidak ada kendala terkait perizinan gitu ya.
1: Oke, jadi memang sudah dipikirkan juga ya untuk rencana jangka panjang ya. Baik, mungkin ya. Dari laporan Mas Faris dan juga Mas Nur begitu ya, boleh dijawab saat ini jika dibilang masih ada yang kurang atau terlambat dari sisi bantuan, apa sih yang sangat dibutuhkan masyarakat yang belum bisa memadai sepenuhnya begitu? Mas Nur dulu mungkin.
3: Ya, kalau berkaitan dengan supporting yang mungkin yang paling dibutuhkan memang sekarang ini adalah tempat tinggal utamanya setelah adanya gempa dan kemudian infrastruktur yang banyak ini mengalami kerusakan dan lain-lain, artinya di situ dari masyarakat tentunya sangat membutuhkan sekali berkaitan tempat tinggal, entah itu tenda, entah itu shelter dan sebagainya. Dan kemudian selain itu juga bab air bersih gitu. Ketika di beberapa lokasi titik yang dimana di situ memang di pesisir utamanya yang terkena dampak dan kemudian di situ masih terkait air bersih juga masih kesulitan, itu dibutuhkan bantuan terkait air ya utamanya.
1: Oke, itu baik. Mungkin. Baik kalau begitu. Terakhir mungkin dari Mas Faris ya, di lokasi saat ini, selain tadi disampaikan oleh Mas Nur kebutuhan air bersih, apa yang paling utama yang saat ini belum bisa disediakan? Sehingga nanti bisa kami teruskan ke pusat.
5: Iya, memang mungkin hampir semuanya sama ya untuk air bersih juga memang, tapi memang karena situasi di sini cukup lumayan dingin ya, jadi kita memang sekarang lagi berfokus untuk membelanjakan selimut-selimut dan kelambu-kelambu, khususnya buat kaum-kaum rentan yang memang mempunyai fisik yang memang harus kita prioritaskan gitu. Jadi memang selain sembako dan shelter dan juga wash-nya atau airnya seperti itu, nah kita juga lagi support untuk selimut dan juga mungkin kita lagi memproduksi untuk pembuatan MCK seperti itu, dan juga pasti air bersih yang memang sangat berpengaruh untuk di lokasi-lokasi musibah seperti ini.
1: Oke, baik kalau begitu. Mas Nur, terima kasih banyak waktunya. Mas Faris.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini Minggu 23 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara-saudara kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Malino Udara untuk Indonesia di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat belakang Mapolres Malino. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya, dan selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini, dan tentunya masih bersama RRI Malino di 95,3 MHz. Selamat beraktivitas pendengar, dan selanjutnya kita akan hadirkan Kidung dan Sabda Bina Umat di pagi hari ini. Tetap bersama RRI Malino di ruang negara Anda semuanya.
1: RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.
2: Fajar mulai meninggal.

Shalom para putri Sion, perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan, putri-putri sorgawi. Ada sebuah pesan khusus dari Roh Kudus, dari hati Tuhan Yesus untuk kita semua. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk menerima firman ini ya. Tuhan Yesus tercinta, urapi kami semua. Setiap orang yang mendengarkan ya Tuhan, berikan pewahyuan. Sembunyikan hambamu di balik salibmu, sehingga setiap orang yang mendengarkan ini, biarkan bertumbuh karena lihat Yesus, dan biarkan kami bisa menerima sesuatu yang berguna, dan berikan hati seperti Maria yang duduk diam di kaki Tuhan. Bukan yang sibuk sendiri, yang hatinya lari-lari ya Tuhan Yesus seperti Martha. Tapi berikan kepada kami hati seorang murid, dan ubahkan hidup kami dari kemuliaan pada kemuliaan. Berkati setiap wanita yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita buka Ester pasal yang kelima. Sharing saya berikan judul Wanita Bijaksana di Tengah Badai. Hari-hari ini di masa pandemi, atau jika wabah ini sudah lalu, kalau kita masuk dalam pencobaan tertentu, atau mengalami ujian iman, pokoknya di masa-masa susah, wanita bijaksana itu dibutuhkan. Di dalam sejarah Alkitab selalu bermunculan. Perempuan itu sangat penting di mata Tuhan. Maria yang datangi oleh Gabriel dulu, sebelum Yusuf diberitahu dalam mimpi. Memang Barak menang perang, tapi Deborah lah yang menjadi motor sesungguhnya. Demikian pula kejatuhan Hawa terlebih dahulu sebelum Adam. Jadi Anda dan saya harus tahu bahwa perempuan itu berpengaruh. Putri Sion, itulah julukan yang saya berikan kepada Anda. Ratu-ratu di dunia ini. Kalau kita adalah anak raja, Anda betul-betul adalah orang-orang pilihan. Sebab Tuhan tidak pernah memandang gender kita. Laki dan perempuan sama di matanya, sama-sama jadi alat Tuhan, sama-sama menerima urapan. Kita belajar dari seorang hamba Tuhan, seorang wanita yang menyelamatkan seluruh bangsanya. Di dalam buku kitab Ester ini, sambil kita buka di Ester pasal 5, itu pembacaan kita, ada sesuatu yang ironis. Di masa perang demikian, yang jadi pahlawan bukan seorang hero, tapi seorang heroin, seorang perempuan. Namanya Ester Hadassah. Seorang gadis desa yang dibesarkan oleh Mordekai pamannya, sebenarnya sepupunya. Dan ketika dia masuk istana menang kontes sebagai ratu, bukan karena dia yang paling cantik, tapi karena dia paling berwibawa. Kita bisa belajar sesuatu, para wanita-wanita yang takut akan Tuhan dapat memperoleh manfaat yang tak terhingga mempelajari biografinya. Karena orang ini berdiri teguh di masa badai. Dan karena dia, badai berlalu. Kita butuh wanita-wanita seperti ini di dunia. Ester menghadap raja. Ester 5 ayat pertama. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ayat 1 dan 2 begitu kalem ya dibaca, tetapi sebenarnya ini mendebarkan. Ini sebenarnya horor sekali, karena raja di zaman itu, Raja Ahasuerus ini, sangat paranoid sekali. Sehingga ada protokol yang tidak ada perkecualian, siapapun tidak diundang oleh titah raja masuk ke hadiratnya, akan langsung dibunuh oleh pas pampresnya. Karena banyak sekali konspirasi. Karena raja ini raja besar, negara adikuasa, yang jajahannya di mana-mana, jadi banyak musuhnya. Tak terkecuali ratu, ratu juga gak boleh, ratu juga harus tunduk pada protokol itu. Jadi ayat 1 dan 2 ini bahaya buat Ester. Kenapa Ester memberanikan diri? Ya itu tadi, karena dia punya tujuan yang lebih tinggi untuk menyelamatkan bangsanya, dia gak boleh egois selamatkan diri. Karena Mordekai, pamannya berkata, ada konspirasi, ada yang mau hapuskan orang Yahudi. Kalau kamu diam aja di istana, mentang-mentang di sana, kamu pun akan binasa. Karena kamu juga orang Yahudi, cepat lambat, identitasmu akan bocor ketahuan. Jadi Ester mengambil keputusan untuk mengutamakan kehendak Tuhan. Wanita bijaksana selalu memulai dengan menyadari apa kehendak bapaknya. Putri Sion itu begitu.
dan keberanian karakternya, kekuatan moral dan spiritualnya itu berakar pada kesadaran bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidupnya lebih dari sekedar jadi cantik, jadi kaya, bisa beli apa, atau menjadi ratu semata-mata. Coba lihat kekuatan karakter orang ini, supaya kita bisa pelajari bahkan di masa pandemi. Atau suatu hari ini akan tetap berguna, firman ini sekalipun wabah telah berlalu, untuk gonjang-ganjing dunia berikutnya, apapun ujian iman, Anda selalu akan jadi Esternya Tuhan. Pada hari yang ketiga, ayat pertama, Ester mengenakan pakaian ratu, tunggu di situ. Ngapain dia pakai pakaian ratu? Sedangkan di ayat sebelumnya, di pasal 4 dikatakan, sudah 30 hari Tuhan tidak pernah memanggil Ester masuk ke hadiratnya. Jadi Ester itu pengangguran. She had nothing to look forward to. Dia tidak punya satu agenda, appointment apa-apa. Semua orang tahu waktu itu, kalau Raja Ahasuerus baru saja kalah perang, padahal ini negara adik kuasa, Raja harus menyaksikan di lautan, mungkin Baginda berada di satu kapal, melihat Royal Navy atau Angkatan Laut kebanggaannya ditenggelamkan oleh musuh. Karena mereka salah strategi. Jadi Raja lagi bete, Raja lagi bad mood, Raja lagi galau hati. Makanya Ester gak dipanggil selama sebulan. Ratu kesayangan, sekalipun Raja itu punya selir. Tapi ini istrinya. Dia selalu pulang cari dulu mana istri saya. Sebulan lebih 3 hari gak dipanggil lagi. Nah Ester kalau dia masih mengikuti kontes untuk jadi ratu agar terpilih, dia pasti diserahkan ke sida-sida yang akan ngedrill dia. Dia akan diteter, ditatar, dia akan dipicu untuk mandi lulur, untuk pakai pakaian yang paling bagus dan sebagainya. Tapi sekarang dia sudah jadi ratu, gak masuk lagi tuntutan itu. Dia sudah tidak lagi di bawah sida-sida. Dia punya kebebasan, hanya dia gak bisa sembarangan masuk ke hadirannya, ke hadirat raja. Karena itu ada protokol yang sudah disahkan undang-undang dasar di sana. Tapi selain daripada itu, Ester itu di atas awan-awan. Panglima raja pun gak berani bentak dia. Siapa berani suruh-suruh? Siapa berani suruh-suruh permaisuri? Gak ada yang berani. Kenapa saya ngomong ini? Saya mau tunjukkan bahwa Ester mengenakan pakaian ratu atas kehendaknya sendiri dan atas kesadarannya. Itulah disiplin yang dia miliki. Kebanyakan kita itu baru berdandan jikalau ada kegiatan. Bangun tidur, ya jam tertentu kalau ada appointment pagi hari. Kita gak punya disiplin. Tapi Tuhan menghendaki putri-putrinya punya disiplin. Pertama-tama disiplin rohani untuk berdoa. Tapi kesadaran yang tinggi bahwa dia berdandan dan mempersiapkan diri. Dandan di sini bukan hanya dressing for success itu clothes. Atau physical clothes, atau hanya pakaian-pakaian jasmani. Itu iya sih, janganlah sampai kita ini compang-camping, karena setiap orang, setiap wanita yang berdandan, setiap perempuan yang takut akan Tuhan, dia membenahi dirinya untuk Tuhannya terlebih dahulu, belum lagi untuk suami dan anak-anaknya. Kalau Anda masih single, berdandanlah untuk Tuhan Yesus. Gak perlu pakai pakaian mahal, tetapi Anda harus jaga diri, jaga tubuh. Olahraga itu bukan supaya kurus. Olahraga itu exercise adalah karena kita mau memelihara bait Allah yang Tuhan percayakan, yaitu badan ini yang Tuhan sudah tebus di Kalvari. Hidupmu itu berharga. Bangun tidur juga sama, bukan karena hari ini mau ngantor. Gimana kalau ngantornya di rumah? Bolehkah kita malas-malasan? Jangan. Tiap hari itu berharga. Waktumu itu precious sekali. Karena itu, Ester ini menjadi teladan. Dia mengenakan pakaian ratu, padahal sudah gak dipanggil sebulan. Dan gak ada tanda-tanda mau dipanggil. Karena di pasal 5, ternyata begini ceritanya. Atas inisiatif sendiri, dia maju beranikan diri untuk menghadap suami, yang adalah baginda negara adikuasa. Karena dia ada satu proposal yang mau dia bawa. Jadilah seorang wanita yang punya misi hidup. Sekalipun kalau harus bekerja di rumah,
Apalagi di masa-masa yang lalu itu PSBB, social distancing, skala besar-besaran. Semua orang hanya meringkuk di balik tembok tempat huniannya. Entah itu apartemennya atau itu rumahnya. Semua orang dipenjara di tempat tinggalnya. Nah, pertanyaannya coba evaluasi. Kita bangunnya siang-siang, mandi sore-sore enggak? Malam seperti siang, pagi, pagi seperti malam, tidak jelas lagi. Padahal Tuhan ciptakan bulan, bintang dibedakan dengan matahari itu supaya kita ada pemisahan. Tahu kapan tidur, tahu kapan bangun, tahu kapan berdoa, tahu kapan bekerja. Tapi gak ada pekerjaan, Pastor. Gak ada pekerjaan. Munculkan kreativitas, jadilah pekerjaan. Paling tidak jangan buang waktumu. Ada orang yang bisa mendapatkan manfaat atau betul-betul bisa diberkati dengan waktu yang Anda persembahkan untuk mereka. Anda bisa peduli dengan orang lain. Kalau sekarang masih semi pengangguran, gak sesibuk dulu ya kan? Puji Tuhan sekarang mulai pelan-pelan resume atau pulih kembali. Tetapi tetap kan belum seperti dahulu kala, sibuk sekali. Jemput anak di sekolah, apalagi sekarang kalau sekolah belum masuk. Ya kan? Apalagi kita bisa ikutin suami, ajak teman makan, atau ketemu tamu, melobi rekan. Bisa saja juga arisan, pertemuan sosial-sosial kita, dan juga berbagai macam pelayanan yang masih harus dilakukan yang membuat seorang wanita harus rajin berbenah diri, harus siap bangun-bangun pagi, harus berdandan pula untuk menjemput sukses yang di depan mata. Tapi kalau sukses tidak di depan mata, masihkah Anda berbenah? Nah, itu dibutuhkan seorang Esther yang bangun tidur, ku terus mandi. Setelah dia doa tentunya, tidak lupa menggosok gigi, mengenakan pakaian ratu, dan siap kapanpun juga Tuhan memakainya. Sekalipun hari itu persiapannya tidak selalu berujung pemakaian. Mungkin dia pakai pakaian ratu, malamnya ganti piyama. Dan tidak terjadi apa-apa diantaranya. Dia gak kapok, dia tidak jerah, dia tidak putus asa. Besok dia pakai pakaian ratu lagi. Demikianlah 30 hari masa-masa pengangguran Esther di istana. Dan 3 hari kemudian, tetap mengenakan pakaian ratu. Siap-siap jikalau Tuhan bekerja. Ciptakan kreativitas. Fokus ke orang lain. Kalau sampai waktu kita surplus, persembahkan untuk Tuhan. Doakan orang lain. Perbanyak baca Alkitab. Doa syafaat. Kalau masih ada waktu juga, persembahkan untuk sesama. Telepon teman, bukan untuk menggosip ria. Ya. Kontak seseorang. Pasti ada orang diberkati lewat perhatian Anda. Kalau kita diberikan kelebihan, sedangkan orang lain dalam hidupnya kekurangan, pasti kelebihan kita bisa menutupi defisit mereka. Do something worthwhile, jangan dihabiskan untuk perkara sia-sia. Ini kebanyakan orang hanyalah memikirkan dirinya, sedangkan Putri Sion gak boleh begitu. Dia harus memikirkan Tuhannya. Dan Tuhan telah menginvestasikan kehidupan di dalam badanmu. Ada nyawa di situ, ada jiwa dalam ragamu. Berarti Tuhan investasi waktu. Makanya setiap kali kita dinyanyikan happy birthday to you, panjang umurnya, supaya kita jangan hidup panjang dan sia-sia. Tuhan telah investasikan menit, jam, hari, dan bulan, serta tahun ke dalam tanganmu. Hai Esther, pastikan setiap hari kau bangun tidur, kenakan pakaian ratu. Dan ini bukan hanya physical clothing atau pakaian jasmani, tapi saya berbicara tentang your spiritual clothing. The awareness atau kemampuan kesadaran tahu bahwa aku ini a woman on a mission. Aku ini seorang perempuan dalam misi Tuhan. Aku ini punya tujuan. Itulah spiritual clothing atau pakaian rohani yang harus Anda kenakan tiap hari. I must respect my life. My life is given to me by God. Aku harus hargai dan hormati hidupku. Hidupku ini pemberian dari Allahku. Itulah pakaian ratu. Dengarkan Putri Sion, Esther-Esther Tuhan Yesus. Kalau Anda berbenah karena situasi kondisi, Anda adalah putri dunia. Tapi kalau ada gak ada panggilan. Panggilan bukan panggilan Tuhan, panggilan dunia. Anda berbenah, itu berarti Anda punya panggilan Allah.
Saya baca Alkitab bukan karena mau khotbah. Khotbah gak khotbah, saya baca. Saya berdoa bukan supaya tambah oli, tambah urapan, tambah minyak. Kalau doain orang sesuatu terjadi. No, saya doa karena itu nafas hidup saya. Ya. Tiap hari, saya song-song hari ini dan berkata, what now? Apa sekarang ya Tuhan Yesus? Gak ada sesuatu? It's okay. Berarti ini kesempatan untuk saya melakukan apa yang selama ini saya abaikan. Kreativitas baru biasanya bermunculan. Bekerjalah untuk Tuhan. Pakailah pakaian ratu sekalipun baginda duniamu tidak memanggilmu. Saya harap ini menciptakan wanita bijaksana di tengah badai bahkan. Dan waktu Esther masuk ke hadirat raja, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Raja itu gak bunuh dia. Bukan hanya karena jatuh cinta, itu semua perkenanan Allah. Karena raja berkenan, lalu di ayat 2 yang terakhir ada kata, dan ketika mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Raja mengulurkan tongkat emasnya, itu pratanda aku ampuni kamu, tidak kusur datang kok muncul saja. Ketika dia pegang ujung daripada tongkat emas itu, si Algojo pas pampres yang sudah siap untuk penggal dia, karena sudah protokol bukan, semua harus berhenti. Ketika raja mengulurkan tongkat emas, dia berkata kepada seluruh istana, it's alright. Esther belum dapat yang dia mau atau yang dia inginkan. Dia belum memperolehnya. Karena dia datang membawa sebuah proposal yang luar biasa. Please spare my people, the Jews. Tolong luputkan umatku, bangsaku, yaitu orang-orang Yahudi. Esther belum sampai ke situ sih. Baru diterima di hadiratnya, gak jadi mati. Diulurin tongkat emas dan dia pegang pucuk atau ujungnya. Begini ya, berkat Tuhan itu gak tentu datang dalam skala besar. Terimalah tanda pertama perkenanan Allah. Bentuk kasih karunia yang terdini pun belajar syukuri. Jangan komplain sama Tuhan Yesus kalau doa Anda belum terjawab, hai wanita bijaksana. Ketika Anda berdoa untuk suami, atau anak, atau keluarga, atau kondisi, apapun juga, keuangan, atau whatever it is, apapun itu yang Anda doakan. Kalau

Gampang sekali berkata terima kasih ya, padahal barangnya belum nyampe. Tuhan belum jawab doanya, dia sudah berkata, Tuhan, I love you. Jangan biasakan jadi perempuan yang suka menggosip, kepahitan, dan suka menyerang orang dengan kata-katanya, negatif pikirannya, sarkastik, tutur katanya. Ya kan? Segala sesuatu itu rasanya keluhan-keluhan saja. Belajar seperti Esther. Saya bisa bayangkan baca ayat ini aja. Orang ini manis sifatnya. Dia gak sempurna, dia bukan malaikat. Dia sempat ketakutan, hampir saja dia tidak mau sukarela membantu bangsanya. Karena dimanapun juga manusia ada rasa takut kan. Dia tetap memikirkan dirinya, tapi akhirnya dia menang atas dirinya. Tapi saya bisa lihat, saya bisa menebak dari ayat 2 ini. Orang ini sweet sekali, bukan sweet lips. Dia itu sweet heart. Hatinya itu sangat-sangat mudah untuk dicintai. Makanya raja gampang menerima dia. Orang ini bukan ancaman. Jadilah seperti itu dalam rumah. Jangan jadi momok buat anak-anak. Ya kan? Jangan jadi kritikus melulu buat suami. Kalau ada masukan, ditata dulu kapan tepat waktu. Karena suami butuh spion, yaitu Anda. Spion istimewa dari Tuhan. Karena itu Tuhan memberimu di sampingnya. Kalau Anda sudah menikah dengan tujuan supaya suami jangan salah jalan. Ya. Tapi juga sampai jangan sampai suami itu merasa selalu di mana ada Anda yang dilihat hanyalah kelemahan. Belajar seperti Esther, very lovable. Bukan hanya loving, dia tuh lovable. Mudah dicinta. Ayat 3. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu? Hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Raja langsung tanya sama dia, lu mau apa? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Wow, ini lebih dari tas mahal. Ini lebih, kalau wanita yang materialistis, dia langsung berkata, ya itu yang ku mau. Tapi Esther tidak bergeming, karena dia datang dengan proposal agenda yang jelas. She was a woman on a mission, God's mission. Dia adalah seorang wanita yang punya misi Allah. Sampai setengah kerajaan pun akan diberikan kepadamu. Tapi Esther tidak menjawab. Saya kagum sama Esther jawabannya di ayat 4. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, dia gak memaksa. Bahasanya itu tutur katanya santun sekali. Dia bukan enforcing karena wanita itu kekuatannya lemah lembut. Cara dia ngomong sama suaminya dan termasuk kepada presiden negara, cara dia membawanya itu sangat smooth, sangat mulus. Dia berkata, kalau raja berkenan. Jadi dia bicaranya sebagai saran, suggestion. Tapi sarannya itu susah untuk ditolak oleh raja. Karena cara membawa dirinya itu irresistible. Mana ada hati baginda yang tahan. Kalau dia punya karakter demikian rupa. Justru kemampuan kekuatanmu, hai wanita. Wanita-wanita Allah. Ada pada kelemah lembutanmu. Mau bawa suami kenal Tuhan, begitu caranya. Mau bawa anak-anak keluar dari jalan yang rusak, demikianlah. Selain tentunya harus berdoa di kamarmu secara pribadi, karena itu kekuatan, itulah sumber, itulah generatornya. Tapi cara kita membawa diri masuk ke hati dan ke dalam kehidupan orang, sebagai perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan, cara Anda, tirulah Esther, ratu yang luar biasa ini. Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba, bagi raja, ditawarin sampai setengah kerajaan, Esther malah minta hadirat suaminya. Apa enggak suami itu hatinya langsung luluh? Esther itu minta, istilahnya kalau dalam konteks kita, Yesus adalah baginda, gereja yaitu Anda dan saya, umat pilihannya, kita itu bukannya minta harta, kaya, persis seperti Salomo waktu dia ditawarin oleh Tuhan boleh minta apa saja. Dia gak minta kekayaan, kenamaan. Dia bahkan gak meminta pembalasan untuk musuh-musuhnya. Kita itu minta hadirat Tuhan. Pastikan permintaan pertamamu setiap hari adalah hadirat Allah. Hai perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan dan haus dan lapar akan kebenaran. Jangan minta yang lain-lainnya dulu, itu siangan. Pagi hari waktu ketemu Tuhan, minta hadiratnya dulu. Seperti Esther, waktu ditanya oleh baginda, kamu mau minta apa kekasihku? Setengah kerajaanku berikan padamu. Dia berkata, tidak.
aku minta raja hadir.

dalam jamuan yang akan aku adakan. Jangan lupa bawa Haman. Wow, raja berkata, aku gak salah pilih ratu. Yang lainnya semua itu semua waktu masuk dengan sida-sida, waktu mereka dijaga, disiapkan untuk mengikuti kontes siapa yang terpilih jadi ratu bagi raja, waktu raja mengusir Ratu Wasti. Semua ambil berlian, Esther itu sederhana. Raja berkata, memang tidak salah aku. Cara pandangku, taste atau seleraku, ternyata bagus. Aku memilih seorang ratu yang sungguh-sungguh mengasihiku. Luar biasa bukan? Jadilah Putri Sion, anak-anak Tuhan, anak-anak perempuan, yang tiap hari hal pertama yang keluar dari mulutnya, aku mau hadirat-Mu. Aku tidak mau apa-apa dulu. Itu saja. Datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari itu ini ke perjamuan yang aku adakan. Diajak tea time. Saya punya 3 anak, 1 perempuan, 2 laki-laki. Saya masih ingat masing-masing anak selalu cara mainnya beda. Gendernya gak sama. Kalau yang perempuan ajak saya tea time. Ayo tea time, pura-pura minum teh dengan gelas-gelas kecil yang di dalamnya kosong, gak ada cairan. Ya, cuman pura-pura waktu anak saya masih kecil sekali, masih balita. Anak yang laki-laki juga ajak saya pergi, ayo ikut-ikut sama-sama ke kebun binatang atau apa. Ya, padahal gak ada binatangnya, itu binatang-binatangan atau hanya mainan. Mana saya bisa tolak? Kalau bangun tidur, dia baru melek mata, langsung cari papa. Mau ajak bersekutu dengan ayahnya. Dia gak minta ice cream, dia gak minta permen, gak minta enak-enak, gak minta diajak pergi, dia minta kehadiran papanya di hidupnya. Itu yang Tuhan mau. Rise early, seek his face, cari wajahnya. Maka titah raja ayat 5, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther. By the way, kalau Anda tidak tahu konteksnya, Haman ini musuh bebuyutannya orang Yahudi. Inilah momok monsternya yang mau habisin umat pilihan Allah. Disuruh raja datang, istilahnya gini loh, kalau Tuhan itu saking cintanya dengan Anda, musuhmu pun akan ditarik, dipaksa untuk datang lihat kemenanganmu. Iblis akan diperintahkan untuk hadir di wisuda Anda, lalu dia dihukum. Tahukah kekuatan karakter seorang wanita? Mordekai aja gak bisa begini. Hanya perempuan yang bisa demikian. Di hati baginda, di hati Tuhan. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apa permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Wow. Esther tetap tidak berkata iya terhadap tawaran itu. Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Jadi Esther ditanya berkali-kali, ini sudah 1 kali, 2 kali, sayang, mau apa? Dia berkata, enggak mau apa-apa, datang saja ya. Sayang, mau apa? Nothing. Raja penasaran dan berkata, pasti permintaannya besar. Di satu titik, raja enggak tahan, minta apa saja ku berikan. Esther pintar, dia enggak langsung memberitahukan apa yang dia inginkan ketika raja pertama kali meminta. Karena apa? Bukan karena dia enggak percaya raja sanggup memberikannya, atau dia meragukan cinta suaminya. Tidak, kita juga jangan meragukan Tuhan. Esther tidak ngomong langsung di tempat, tidak buka mulut memberitahu keinginannya. Sekalipun permintaannya benar, waktunya salah. Arenanya juga enggak tepat. Itu di tahta, di ruang tahta itu ada banyak tamu. Laki-lakinya pasti enggak nyaman kalau dia minta sesuatu. Jadi Esther mau pindahkan tempat proposalnya di tempat yang intim, yang sifatnya pribadi. Seorang wanita bijaksana akan Tuhan lengkapi dengan a good sense of timing. Dia akan merasakan waktu ilahi itu kapan. Dia akan bisa menilai kairos Tuhan. Makanya ada pepatah berkata gini dalam kitab pengkhotbah, segala sesuatu indah pada waktunya. Everything is beautiful in its time. Sometimes it takes a beautiful heart
to know God's time, to know when it is time. Karena dibutuhkan sesuatu yang indah seperti hati seorang wanita yang peka untuk bisa tahu kapan waktunya Tuhan tiba. Dia dilengkapi dengan perasaan, dengan sebuah kepekaan tahu bahwa arenanya salah, waktunya tidak tepat. Sehingga dia tidak mau minta, dia tunggu nanti ketika raja datang ke rumahnya. Tunggu juga kalau Anda mau memberi masukan kepada suami atau cara berbicara kepada laki-laki. Dan terutama lebih penting lagi adalah Allah akan memberimu suatu kepekaan yang bahkan suamimu tidak sepeka itu untuk tahu bahwa ini waktu Tuhan untuk sesuatu. Kalau Anda jaga hati, jaga lidah, jikalau perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan membawa dirinya demikian rupa di dalam hadirat Allah, Tuhan akan mewahyukan timing-timing yang indah untuk keluarga Anda. Dan itu akan Tuhan wahyukan pertama-tama kepada Maria, bukan kepada Yusuf. Tuhan akan wahyukan kepada putri-putrinya. Saya berdoa Anda menjadi radar keluarga yang berguna. Dan kalau Anda belum menikah, di rumah Anda, orang tua Anda pun nanti akan taunya kehendak Allah. Karena Anda yang menangkap sinyal-sinyal sorga. May your life be a living example. Biarkan Putri Sion menjadi berkat yang luar biasa di dalam setiap keluarga. Sebab hanya wanita bijaksana yang bisa memutarbalikkan keadaan di dalam sebuah kerajaan yang hendak membinasakan umat Tuhan. Hanya Esther yang sanggup mengubah nasib satu negeri. Dan saya berdoa Tuhan akan memakaimu secara luar biasa. Saya berdoa urapan Tuhan terjadi. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita seperti ini. Dan saya akan doakan agar Tuhan memberikan urapan yang baru. Tuhan Yesus, urapi setiap putri-putrimu yang takut akan Tuhan. Lawat saat ini ya Roh Kudus, jamah mereka, ubahkan. Berikan radar-radar, ya Tuhan Yesus, dari hati yang mencari wajah-Mu. Jadikan setiap wanita yang takut akan Allah, sinyal-sinyal-Mu di dalam setiap keluarga. Berikan sebuah kepuasan batin, karena panggilannya dari Tuhan, dan bahwa hidupnya dalam misi yang kudus. Hamba berdoa supaya setiap saudari-saudariku ini bisa menghargai waktu dan menghargai tubuh mereka, menghargai hidup mereka, terutama menghargai kerohanian mereka dan menjaga hatinya dalam segala waspada untuk Tuhan Yesusnya yang tercinta. Be blessed, my sisters, in Jesus' mighty name. Haleluya, amen.

saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.

0: RRI Malinau 95,3 MHz. Saya Ding Revlin dalam rubrik Warta Intimung Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Warga pedalaman Desa Longsule, Kecamatan Kayen Hilir, suarakan harapan terbukanya akses transportasi dan terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat termasuk jalan dan bahan bakar minyak di hari kemerdekaan. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat Desa Longsule, Kecamatan Kayen Hilir untuk menyampaikan harapan pada pemerintah. Di tengah perayaan kemerdekaan, masyarakat Longsule masih menghadapi persoalan mendasar berupa keterbatasan akses transportasi. Kepala Desa Longsule, Jarut Ire, saat dihubungi via sambungan telepon usai upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, hingga kini belum terdapat akses darat yang menghubungkan wilayah mereka dengan pusat pemerintahan maupun jalur distribusi, sehingga mobilitas warga dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih menghadapi kendala. Harapan ini telah disuarakan warga selama lebih dari satu dekade. Menurutnya, keterbatasan akses juga membuat pelayanan pemerintah bagi masyarakat Longsule dan desa tetangga Longpipa tidak sepenuhnya dapat dilakukan di ibu kota Kecamatan Kayen Hilir di Data Dian.
1: Jadi harapan kami sebagai warga negara Republik Indonesia ini, kami setiap tahun merayakan upacara di sini. Jadi harapan kami untuk kedepannya akses jalan bisa ada, bisa tembus ke sini. Karena itulah satu-satunya harapan kami di Desa Longsule ini untuk mendatangkan sembako dan juga lain-lain kebutuhan kami ke kita. Karena akses jalan di Malinau ini hanya satu-satunya Desa Longsule dan Longpipa ini yang belum ada akses jalannya. Itu harapan kami supaya bisa diperhatikan pemerintah dan juga meskipun secara ekonomi merdeka, tapi hati kami tetap untuk negeri.
0: Meski kedua desa kini telah terhubung dengan dua jembatan yang selesai dibangun pada 2025, akses jalan darat menuju wilayah tersebut masih menjadi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Bagi warga, tersedianya jalan darat bukan hanya memperlancar mobilitas, tapi juga membuka jalur yang lebih mudah untuk mendatangkan sembako dan berbagai kebutuhan lain. Bagi masyarakat Longsule, persoalan akses dan kebutuhan dasar tersebut menjadi bagian dari makna kemerdekaan yang ingin mereka rasakan. Pembangunan akses jalan tidak hanya diharapkan membuka mobilitas warga, tapi juga memperlancar distribusi sembako, BBM, kebutuhan pendidikan, pelayanan pemerintahan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah keterbatasan akses tersebut, warga Desa Longsule dan Longpipa memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI dengan mengikuti upacara bersama di lapangan terbuka di kantor perwakilan Kecamatan Kayen Hilir di Desa Longpipa. Di perayaan kemerdekaan tahun ini, mereka kembali merajut harapan agar pembangunan dan akses darat semakin terbuka.
2: Pemda Malinau fokus lahirkan pembatik baru, kembangkan motif khas dengan melibatkan generasi muda dan etnis lokal.
3: Pemerintah Kabupaten Malinau melalui PKK dan Dekranasda Malinau menaruh harapan besar agar seluruh peserta pelatihan membatik mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif bertanya, menggali ilmu, dan berkomitmen melanjutkan keterampilan yang dipelajari. Ketua Dekranasda Malinau, Maelanti Wempi, mengungkapkan, fokus utama Dekranasda dan TPPKK Malinau adalah membina perajin melalui pelatihan teknik membatik, pewarnaan, serta meningkatkan kualitas produk. Selain itu, untuk mengembangkan motif khas Malinau yang mengangkat budaya, kekayaan alam, dan flora setempat. Karenanya, dalam pelatihan membatik dalam rangkaian memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026, 18 Agustus 2026 di Rumah Batik Malinau RT 18 Malinau Kota itu, peserta didorong berkreasi dengan mengambil inspirasi dari kearifan lokal Malinau, mulai dari motif khas suku-suku di Malinau, jenis ikan, siput, hingga kekayaan pepohonan yang ada di wilayah ini.
4: Dengan harapan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial dan hanya kegiatan pelatihan-pelatihan biasa, tapi kami sangat berharap karena sebelumnya sudah pernah kita laksanakan kegiatan membatik yang kita undang adalah 11 suku yang ada di Kabupaten Malinau dan hanya beberapa yang melanjutkan. Hanya beberapa suku yang dapat melanjutkan. Seperti pesan yang disampaikan oleh Bapak Bupati adalah kegiatan ini dilakukan oleh kita, untuk kita, dan hasilnya untuk kita. Tidak lebih banyak melakukan di luar. Karena perputaran ekonominya akan terjadi di Malinau jika kita membatiknya dengan anak-anak yang ada di Malinau. Itu yang dipesankan oleh Pak Bupati kepada saya tadi, bagaimana setiap suku memunculkan motif khasnya masing-masing.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pelatihan Membatik, Dr. Gigi Santi Suarsi menyebutkan bahwa dari pelatihan ini yang diikuti dari utusan 11 etnis lokal Malino dan generasi milenial ini akan terus mendapat pembinaan berkelanjutan.
5: Peserta kegiatan berjumlah 32 orang, 22 orang merupakan perwakilan dari 11 etnis di Kabupaten Malino dan 10 orang adalah peserta milenial Malino. Materi yang diberikan meliputi pengenalan alat dan bahan, pembuatan desain batik, teknik mencanting, pewarnaan, proses pelorotan, hingga tahap penyelesaian produk batik. Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, tim penggerak PKK Kabupaten Malino dan Dekranasda Kabupaten Malino diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada peserta. Kemudian mendorong peserta untuk terus berlatih dan mengembangkan keterampilan membatik, serta memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil produk pelatihan. Sumber dana pembiayaan kegiatan pelatihan membatik bersumber dari pemerintah daerah Kabupaten Malino, tim penggerak PKK Kabupaten Malino, dan Dekranasda Kabupaten Malino.
3: Widayat, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peternak ayam petelur di Kabupaten Malino masih menghadapi kendala dalam memasarkan telur hasil produksi lokal. Peternak ayam petelur di Kabupaten Malino masih menghadapi kendala pemasaran untuk memperluas penjualan telur hasil produksi lokal. Salah satunya dialami Heru, peternak ayam petelur di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malino Barat. Saat ditemui RRI pada Selasa, 18 Agustus 2026, yang mengatakan pemasaran telur saat ini masih dilakukan secara mandiri tanpa dukungan agen atau distributor khusus. Heru yang telah menekuni usaha ayam petelur selama sekitar 4 tahun tersebut, saat ini memiliki sekitar 1.200 ekor ayam. Produksi telur rata-rata mencapai sekitar 80% atau sekitar 1.050 butir per hari. Telur hasil produksi kemudian dipasarkan langsung pada konsumen rumah tangga, kios, hingga warung sembako. Namun menurutnya pola pemasaran secara mandiri menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha. Peternak harus menentukan sendiri harga sekaligus mencari pasar untuk menyerap produksi telur setiap hari.
6: Susah menentukan harga, ya susah memasarkan, karena ya kalau begini kita hitungannya kan bersaing antar sesama lokal mungkin. Jadi ya kita enggak punya satu tempat gitu, satu wadah untuk mengedarkan ini semua. Ya mungkin kalau begitu kita mempunyai satu tempat untuk ada yang menyalurkan produk ini, ya mungkin saya rasa untuk beternak ini kita enggak perlu khawatir sudah. Karena ya pasti kalau kita masih berebut atau bersaing kan ya sama aja. Yang penting kita bersaing dengan produk luar daripada kita sesama ya lokal ya.
2: Heru menambahkan persoalan pemasaran menjadi penting karena produksi telur berlangsung setiap hari. Telur yang dipanen harus segera terserap pasar agar usaha peternakan dapat terus berjalan. Ia berharap perhatian terhadap peternak lokal tidak hanya diberikan pada sisi produksi, tapi juga pada aspek pemasaran dan distribusi. Usia lanjut, anggota veteran Malino harapkan ada tunjangan rutin dari pemerintah.
3: Di tengah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Kiso Marso Buing, perwakilan anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Malino, menyatakan harapan tulus dan permohonan perhatian khusus kepada pemerintah daerah maupun pusat. Menurutnya, saat ini masih tercatat sebanyak 26 orang yang masih aktif di Kabupaten Malino. Mereka juga bangga karena bangsa ini tetap aman, damai, dan sejahtera berkat upaya bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan peringatan kemerdekaan ini sungguh dinilai sangat luar biasa dan membuat mereka terharu.
7: Pesan kami, Pak, dari Legion Veteran, kami ini sungguh membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena kami ini, Pak, sudah tua, tidak bisa berusaha lagi. Kalau bisa pemerintah daerah memberi tunjangan kepada kami setiap bulan, menambah gaji kami dari pusat. Itu harapan saya, Pak, harapan teman-teman kami.
8: Ada berapa, Pak, yang menjadi anggota di Malino?
7: Ada 26 orang yang masih aktif. Ada 4 orang dari TNI yang bertugas di Lebanon. Mereka sudah mendapat piagam dan SK. Kita sudah laporkan kepada pemerintah daerah. Usia kami ini, Pak, ada yang 80, ada yang 70 tahun. Nah, ada lahirnya tahun 1945. Kebanyakan 45, Pak.
8: Apa yang menjadi harapan terbesar untuk kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini?
7: Ya, kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini sungguh luar biasa, membanggakan masyarakat. Baik itu perekonomian, perdagangan, dan usaha petani. Luar biasa, Pak, perhatian pemerintah melalui Bupati Malinau atas nama Wimpi Mawa.
3: Meski memohon perhatian, semangat mereka dan rasa syukur para veteran tak pernah luntur. Mereka mengapresiasi perkembangan Kabupaten Malinau yang semakin maju, baik di bidang perekonomian, perdagangan, maupun pertanian.
7: Ya, kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini sungguh luar biasa, membanggakan masyarakat. Baik itu perekonomian, perdagangan, dan usaha petani. Luar biasa, Pak, perhatian pemerintah melalui Bupati Malinau atas nama Wimpi Mawa.
3: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Malinau mulai mematangkan konsep pelaksanaan IRAU ke-12 dan peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau. Pemerintah Kabupaten Malinau mulai mematangkan konsep pelaksanaan IRAU ke-12 yang akan dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau. Tahun ini, kekayaan budaya dan potensi lokal menjadi napas dalam penyusunan rangkaian kegiatan. Hal tersebut dibahas dalam rapat persiapan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau dan IRAU ke-12 di ruang rapat Intulun, lantai 2 kantor Bupati Malinau pada Kamis. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Erna Silvanus, pada Jumat 21 Juli mengatakan, konsep IRAU tahun ini akan lebih diarahkan untuk menggali potensi lokal, khususnya budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar perayaan IRAU tidak hanya menjadi agenda hiburan, tapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan, menghidupkan, dan menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap kebudayaan daerah.
9: Sebelum-belumnya bahwa IRAU ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Nah, karena Malinau sudah masuk dalam di mana bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga kegiatan hari ulang tahun IRAU ini dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, bagaimana skema di tahun ini, kita lebih menggali kepada potensi lokal dan budaya lokal, dan kita melaksanakannya kurang lebih mungkin paling lama 7 hari. Nah, apa yang kita laksanakan selama IRAU ini sesuai juga arahan Bapak Presiden, begitu juga arahan Bapak Bupati, kita memanfaatkan potensi lokal, pertama budaya-budaya lokal. Jadi nanti kita menggali, kemudian permainan rakyat dari Kormi, kemudian juga nanti dari para pelajar yang akan kita jadwalkan bersama-sama. Nah, jadi selama 1 pekan itu ada beberapa kegiatan termasuk semua band lokal. Di tanggal 24 ada karnaval budaya. Kita harapkan nanti seluruh masyarakat Malinau terlibat.
2: Pelaksanaan IRAU juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat exposure terhadap potensi budaya lokal. Budaya tidak hanya menjadi pelengkap rangkaian acara, tapi menjadi inti dari identitas perayaan. Hari ulang tahun Kabupaten Malinau sendiri diperingati setiap tanggal 26 Oktober. Persiapan rangkaian HUT ke-27 dan IRAU ke-12 selanjutnya akan dimatangkan melalui koordinasi antara perangkat daerah dan pihak terkait. Pemkab Malinau berharap IRAU ke-12 dapat menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk merayakan hari jadi daerah sekaligus mengenali, menampilkan, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap kekayaan budaya lokal. Dengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Inti Mung sepekan kali ini. Saya Ding Revlin dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Inti Mung sepekan berikutnya.
10: Warta Intimung sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia, dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino. Tetap bersama RRI mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi buat seluruh para pendengar, dan tetap selalu waspada dan tetap berhati-hati bagi kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Tetap di 95,3 MHz.

0: itu itu
1: ya orang kadang cuma akhirnya bisa ketawa doang.
2: Iya,
1: ketawa aja deh,
2: penting sehat.
1: Amin. Berantar diaduin,
2: penting ada kebebasan,
1: bisa gawat juga.

Mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino, tetap dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat belakang Mapores Malino, mengudara untuk Indonesia di ruang negara Anda semuanya. Dan tepat pukul 7 kita akan bergabung bersama

0: Nama Pro 1 Eratar akan mengikuti berita Kaltara.
1: Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada. Satu lagu dari miliknya tiga diva, Allo Telove, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita sepekan olahraga.

Berita sepekan olahraga pagi ini edisi Minggu 23 Agustus 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita olahraga yang terjadi selama sepekan, di antaranya atlet Kabupaten Bulungan Rajas berhasil merebut juara pada perhelatan Bupati Malinau Cup 2026 cabur biliar yang digelar di One Shot Biliar Kabupaten Malinau Minggu 16 Agustus. Perhelatan Bupati Malinau Cup 2026 yang mempertandingkan 21 cabor dinilai sukses secara penyelenggaraan dan pembinaan prestasi. Inilah berita sepekan selengkapnya dibacakan oleh Diti Hanggraini.

0: Informasi pertama pemirsa dan pendengar, atlet Kabupaten Bulungan Rajas berhasil merebut juara pada perhelatan Bupati Malinau Cup 2026 cabur biliar yang digelar di One Shot Biliar Kabupaten Malinau Minggu 16 Agustus.
1: Kalaupun tadi bola mau dikasih efek sedikit, takutnya ujung master kick itu kena di bola enggak maksimal. Jadi
2: atlet Kabupaten Bulungan Rajas berhasil merebut juara pada perhelatan Bupati Malinau Cup BMC 2026 cabur biliar yang digelar di One Shot Biliar Kabupaten Malinau Minggu 16 Agustus. Rajas merebut medali emas nomor single putra bola 9 setelah mengalahkan pebiliar tuan rumah Kabupaten Malinau Vino dengan skor 4-2. Kepada RRI, Rajas mengaku bersyukur berhasil menjuarai salah satu kompetisi bergengsi di Kaltara tersebut. Apalagi BMC 2026 cabur biliar diikuti para atlet dari Kabupaten Kota Sekaltara. Ia pun menjelaskan persaingan pada kompetisi kali ini terbilang sengit, meskipun dirinya sempat kecolongan 2 poin karena kesalahan teknis pukulan.
3: Ya, tadi sempat kecolongan 2 set, faktor apa?
1: Oh, itu gimana ya?
3: Harusnya kan poin.
1: Posisi bola jauh, terus kita ambil setan itu kurang enak. Jadi, kalaupun tadi bola mau dikasih efek sedikit, takutnya ujung master kick itu kena di bola enggak maksimal, jadi takutnya malah bleber bolanya. Ya, itulah tadi
3: secara teknis ya.
1: Secara teknis mungkin kedepannya lebih diteliti lagi.
2: Lebih lanjut, Rajas mengungkapkan kemenangan ini menjadi motivasi bagi dirinya, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kaltara November mendatang. Setia di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhelatan Bupati Malino Cup 2026 yang mempertandingkan 21 cabur dinilai sukses secara penyelenggaraan dan pembinaan prestasi.
1: MCU sudah mendapat tempat bagi para klub maupun atlet.
2: Perhelatan Bupati Malino Cup BMC 2026 yang mempertandingkan 21 cabur dinilai sukses secara penyelenggaraan dan pembinaan prestasi. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Malino Wempi Wemawa usai penutupan pertandingan cabur biliar Minggu 16 Agustus. Bupati menjelaskan setiap tahun pihaknya melalui KONI Malino terus mengevaluasi perhelatan BMC. Ia pun bersyukur BMC terus mendapat perhatian masyarakat khususnya atensi para atlet. Hal itu membuat BMC menjadi salah satu multi event olahraga bergengsi di Kalimantan Utara dan sekitarnya.
1: Turnamen yang kita selenggarakan dan itu membuktikan bahwa BMC ini yang sudah mendapat tempat bagi para klub maupun atlet ya, sehingga setiap tahun itu event-event BMC ini di Kabupaten Malino. Saya mengapresiasi.
2: Lebih lanjut, WMP Wemawa mengungkapkan BMC tahun ini juga menjadi ajang uji coba bagi pemerintah Kabupaten Malino sebelum menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara 2026, terutama penggunaan venue-venue pertandingan atau fasilitas olahraga yang semakin lengkap di bumi Intimung. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Tarakan terus memajukan infrastruktur di bidang olahraga. Salah satunya akan membangun sirkuit road race di daerah Pantai Amal.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja.
2: Pemerintah Kota Pemkot Tarakan terus memajukan bidang olahraga. Salah satunya adalah balap motor dengan rencana membangun sirkuit road race dan di daerah Pantai Amal. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, dengan rencana pembangunan sirkuit road race diharapkan tidak ada lagi balap liar yang kerap mengganggu ketertiban umum. Ia mengungkapkan pembangunan arena balap motor merupakan bagian dari menyerap aspirasi masyarakat dan para pencinta otomotif utamanya dunia balap motor yang selama ini menyuarakan pembangunan sirkuit balap motor.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja, area ininya. Jadi memang kalau mau dipenuhi semua memang harus butuh sekitar 50-an, tapi kita coba untuk itunya dulu. Jalannya, road race-nya ya, dan mungkin beberapa pendukung yang tidak terlalu besar.
2: Hairul menjelaskan jika tidak ada halangan, pengerjaan sirkuit road race akan dilakukan pada tahun ini dengan standar sirkuit internasional. Pembangunan sirkuit seluas 6 hektar di daerah Pantai Amal dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran keuangan daerah. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: KONI Kabupaten Bulungan mulai memperketat seleksi kontingen menuju Pekan Olahraga Provinsi 2 Kalimantan Utara 2026.
1: Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil presentasi masing-masing cabang olahraga dan potensi real peraihan medali target daripada target medali emas.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan terus mematangkan persiapan menghadapi POPOP 2 Kalimantan Utara tahun 2026 melalui evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan kontingen. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua 2 KONI Bulungan Heri Prasetyo, seluruh cabang olahraga memaparkan memproyeksi kekuatan tim dan potensi raihan medali. Hasil evaluasi menunjukkan target Bulungan tetap dipatok sebesar 190 medali emas, namun jumlah atlet yang semula diusulkan sebanyak 553 orang, kini diproyeksikan menjadi sekitar 486 atlet setelah dilakukan penilaian berdasarkan peluang prestasi di masing-masing cabang olahraga. Wakil Ketua 2 KONI Bulungan Heri Prasetyo menegaskan pengurangan jumlah atlet bukan bertujuan mengurangi kekuatan kontingen, melainkan memastikan seluruh atlet yang diberangkatkan benar-benar memiliki peluang meraih medali.
1: Kami tidak ingin hanya mengirimkan atlet dalam jumlah besar, tetapi memastikan setiap atlet yang masuk kontingen memiliki peluang nyata untuk berprestasi. Karena itu, evaluasi dilakukan berdasarkan hasil presentasi masing-masing cabang olahraga dan potensi real peraihan medali target daripada target medali emas tetap menjadi komitmen beberapa yang harus dicapai secara terukur.
2: Heri menambahkan, hasil rapat koordinasi masih bersifat sementara. Seluruh cabang olahraga diberikan kesempatan melengkapi data dan memperkuat usulan atlet sebelum penetapan final kontingen yang dijadwalkan pada 18 Agustus tahun 2026 mendatang. Ia juga meminta seluruh cabang olahraga memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan memaksimalkan program latihan agar setiap atlet siap bersaing di ajang Porprov. Dartan Yusuf, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pagi ini. Tim pemberitaan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan dan salam olahraga.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu. Begadang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: banget nih.
1: Nanyain udah di mana? OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu...

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Berhitung kau yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI program Satu Tarakan. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu, selamat menikmati weekendnya dan pastinya berkumpul dengan orang-orang tersayang atau hanya sekedar istirahat di rumah untuk ngecharger diri ya pendengar, dan untuk istirahat sejenak melepaskan sudah dari hari Senin sampai Sabtu kerja, ataupun ada yang dari hari Senin sampai Jumat, atau bahkan hari ini pada masih ada yang kerja ya. Tetap semangat aja pendengar RRI program Satu Tarakan. Dan kami hadirkan satu informasi yang datang dari Ardana Cikal yang meraih medali emas Boulder Asia Youth Championship 2026. Atlet panjat tebing Indonesia Ardana Cikal Damar Wulan meraih medali emas Boulder U17 pada Rabu 26 Agustus 2026 lalu. Cikal mengumpulkan nilai tertinggi sebesar 69,7 poin setelah pertandingan selesai secara maksimal pada babak final kejuaraan tersebut. Dan juga pendengar RRI program Satu Tarakan, atlet Jepang Nakayama Takumi merebut medali perak setelah mengantongi nilai sebanyak 69,2 poin. Jadi selisih 5 poin ya. Dan atlet Korea Selatan Choi Yong-yeon yang menyabet medali perunggu setelah mencatat jumlah poin yang persis serupa. Jadi pemuda tersebut berjuang keras memperbaiki posisinya setelah hanya mampu menempati urutan ketujuh pada babak sebelumnya. Usaha gigi atlet muda itu akhirnya membuahkan hasil manis, menjadi yang terbaik pada putaran pamungkasnya. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia Pristiawan Buntoro mengapresiasi keberhasilan pencapaian prestasi tersebut. Cikal sendiri turut bertanding pada dua nomor perlombaan, yaitu Boulder Putra U17 dan Lead U17. Para atlet Indonesia berlaga pada kategori Lead Boulder Speed Perorangan hingga Speed Relay U17. Selain itu, kontingen nasional juga mengikuti nomor Lead Boulder Speed Perorangan serta Speed Relay U19. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat